Gunung Menteng. Beralih ke berita lainnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta pemerintah daerah ngelakuin kurasi terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayahnya yang berpotensi untuk didorong membentuk koperasi sebagai badan usaha. Ferry sebagaimana dikutip dalam keterangan pers di LPDP Jakarta Jumat kemarin menilai UMKM memiliki potensi dapat didorong membentuk koperasi, kemudian ngedapatin pelatihan, pendampingan, inkubasi, hingga akses pembiayaan. Ferry juga mengatakan bahwa keberadaan koperasi itu dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM, termasuk usaha di sektor ekonomi, kreatif, dan pariwisata untuk kembangin kegiatan bisnis secara lebih terorganisasi. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Aye Bang Wawan, Dermawan Ismail Dimari. Udah ada penelpon? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Volume radionya dikecilin boleh?
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Bu Umi, volume radionya tolong dikecilin, Bu Umi. Boleh?
2: Gampang.
1: Oke, Pak. Oke, baik. Agak menjauh aja, Bu Umi, mungkin. Ya, ya, agak feedback, mohon maaf.
2: Saya bisa mati.
1: Ah, enggak bisa mati.
2: Mas nyala kecil.
1: Ya, baik. Paspornya ya. Bumi, silakan.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawab lah.
1: Oke, baik. Kalau Bumi sendiri menyikapi arti tanggung jawab seperti apa, Bumi?
2: Tanggung jawab di dalam keluarga ya, kita bisa jadi contoh buat anak-anak. Okay. Misalnya anak-anak itu masih sekolah, kita ngawasi belajarnya. Kalau ada yang nggak tahu, kita bisa ngasih tahu, menjelaskan. Terus misalnya untuk waktu kita juga harus bisa membagi waktunya, waktu ibadah.
1: Baik.
2: Harus ibadah, waktu belajar ya belajar, waktu istirahat ya istirahat. Itu misalnya nanti anak-anak itu bisa menerapkan sama orang tua sebagai contoh gitu, Bang.
1: Baik.
2: Wawan.
1: Jadi jadi begitu
2: untuk
1: banyak
2: lingkungannya,
1: untuk lingkungan.
2: Iya, untuk lingkungan ya, bisa menjadi contoh buat tetangga, keluarga kita harus rukun. Jangan ada masalah apa-apa. Terus untuk lingkungan RT ya, kita mengikuti peraturan.
1: Baik.
2: Yang ada.
1: Baik.
2: Misalnya membayar pungutan-pungutan apa itu.
1: Baik.
2: Keperluan untuk keamanan, untuk sampah, untuk apalagi gitu, gitu pengelolaan.
1: Seperti itu ya. Baik. Yang pasti itu bentuk tanggung jawab Bu Umi, ibu sebagai ibu terhadap anak-anaknya, mendidik, memberikan suatu hal yang baik begitu ya Bu Umi ya, dan juga lingkungan Bu Umi. Oke, baik. Bu Umi dapat sapa salam tanggung jawab dari Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat selalu. Oke.
2: Hati-hati. Amin.
1: Amin.
2: Semoga hati-hati sehat juga.
1: Oke. Lanjut lagi ada Bang Haris di Kalianya. Selamat pagi Bu Umi, sehat selalu ya Bu Umi ya.
2: Terima kasih Bang Aris. Sama-sama. Belum jemur nih ya.
1: Belum jemur. Iya, baik. Terus ada lagi bentaran dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
2: Salam, terima kasih Bu Tami. Lama nggak kedengaran. Semoga sehat selalu Bu Tami.
1: Nah, itu dia, baik. Ya, selanjutnya ada Ibu Ani. Apa kabar Bu Umi? Sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani juga sehat.
1: Amin.
2: Lama juga nih jarang kedengaran. Yang penting sehat ya Bu Ani.
1: Amin, itu yang terpenting ya. Baik, Bu Umi mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, salam juga buat Bu Ani, Bang Aris, Puan Positi, Bu Tami. Terus untuk Kakung Jo dan Uti.
1: Okay.
2: Buat Pak Irman Anissa. Untuk ya semua aja ya yang lagi dengerin ini. Oh iya Pak Mukimin, Bu Yati, lama juga gak kedengaran
1: gitu ya.
2: Semoga banyak
1: amin,
2: yang datang. Sibuk banyak rezeki ya, Bu Yati, Pak Mukimin juga. Khusus Bang Wawan, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Wawan, banyak rezeki. Ya sama-sama juga,
1: juga
2: yang
1: gitu
2: lagi
1: ya
2: dengerin ini. Pandang, Pak Haji Suwanda, Abah. Nah, terima kasih Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi ya. Di belakangnya Bu Umi udah siap-siap Aki Adi. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Adi.
3: Waalaikumsalam. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Terus apa Aki Adi? Ayo. Ayo Aki, ayo. Paspor. Tanggung jawab lah.
3: Tanggung jawab nih.
1: Oke, Aki Adi, sosok Aki Adi seperti apa sih tanggung jawabnya dan tanggapan kaitannya dengan arti tanggung jawab itu sendiri?
3: Kaitannya dengan tanggung jawab Aki sendiri, ya sama lah, nggak beda sama Bumi gitu.
1: Oke, nah dan pastinya Aki Adi pun juga sebagai ayah, bapak rumah, pemimpin rumah tangga. ini pun juga bisa menjadi contoh begitu buat orang lain di sekitarnya ya Pak Akyadi ya.
3: Betul. Satu begini nih Bapak.
1: Gimana Akyadi?
3: Kita memberi contoh juga, tanggung jawab memang harus besar.
1: Iya.
3: Beginilah, ya. Aku kan dari dulu sampai hingga sekarang, dari pertama punya istri sampai punya anak itu, kita bertanggung jawab juga itu.
1: Iya, betul.
3: Iya, sampai kaki dibikin kaki, kepala dibikin kepala
1: itu bagian cara Aki Adi memberikan apa tanggung jawab yang optimal untuk keluarga begitu Aki ya.
3: Nah, itu dia.
1: Siap, baik.
3: Satu,
1: ya,
3: duanya,
1: keduanya.
3: Anak juga harus tanggung jawab kita,
1: iya.
3: Dalam pendidikannya juga.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
3: Kata bahasa caranya juga harus kita didik. Itu tanggung jawab kita juga.
1: Betul, gitu. Betul lagi.
3: Dengan lingkungan, misal upama lingkungan nih, apa kumuh,
1: iya.
3: Jangan kita ngomongin orang, kita harus bertanggung jawab juga, gitu. Dua, tanggung jawab laki-laki, genteng bocor aja kita dijawab.
1: Iya, iya, betul-betul ya. Oke. Jadi banyak tanggung jawab yang diemban Aki Adi sebagai pemimpin laki-laki di rumah tangga gitu ya.
3: Iya, itu juga tanggung jawab kita secara apa-apa, misalnya dalam pendidikan. Ayo ngaji sana, gitu. Ibu-ibu sana, itu kita bertanggung jawab juga. Makanya tanggung jawab itu ya emang beresiko lah, namanya manusia
1: tuh. Iya, iya, iya.
3: Kita lanjutin aja ya. Udah Wawan nih,
1: yeah.
3: Ini siaran. Kalau udah Wawan gak siaran, ini lah, berarti kan tanggung jawab Wawan juga.
1: Betul, ada, itu dia ya. Jadi setiap manusia mempunyai tanggung jawabnya masing-masing yang harus dituntaskan begitu ya, Aki ya.
3: Iya.
1: Baik. Dan ini pun juga tanggung jawab sapa salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Sehat-sehat selalu katanya.
3: Waalaikumsalam, Ibu Tami, sehat selalu. Semangat-semangat.
1: Terus ada lagi Pak Iwan Santoso di Kemayoran tadi menyapa Ibu Umi. Selamat pagi Ibu Umi, sehat selalu. Dan selamat pagi, assalamualaikum buat Aki Adi. Semangat pagi katanya.
3: Terima kasih. Yang belum
1: terus ada
3: Dewan.
1: Iya saya
3: Dewan.
1: Saya
3: posisi Aki lagi di Jonggo ini.
1: Mau ngapain ke sono?
3: Ini kan malam ini ada pesta rakyat.
1: Masya Allah ya, itu kan nanti malam pagi-pagi di ini jam berapa ya? Udah datang ke sono Aki, buru-buru amat.
3: Aku nginep emang ini. Emang Aki kan asli orang Jonggo.
1: Oh gitu. Mau nginep tempat siapa? Hotel, di hotel ya?
3: Hotel Pendio, bukan Hotel Pendio, bukan. Kalau Hotel Pendio mah kita wah tahanan dong.
1: Begitu ya, Masya Allah. Yang pasti enak bener dah jalan-jalan sono ya. Terus adalah.
3: Ya, kita siap-siap lanjut.
1: Iya, ada lagi nih Bang Haris. Selamat pagi, Aki Adi sehat selalu ya katanya.
3: Terima kasih Bang Haris. Sehat-sehat juga untuk Bang Haris itu keluarga.
1: Terus ada Teh Happy di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Aki Adi, apa kabar? Semangat pagi, betul Aki Adi harus tanggung jawab.
3: Terima kasih juga untuk Teh Happy. Terima kasih salamnya untuk Teh Happy juga. Sehat selalu Teh Happy.
1: Amin. Siap, baik, baik. Oke, okay. Aki Adi mau kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam untuk Kakung Jo yang ada di Laman Dawa sana sama Ustinya. Lanjut sama Pak Embang yang ada di Senjo situ.
1: Baik.
3: Sama Pak Kusna juga yang
1: Senjo. Iya.
3: Sama Bang Tono juga.
1: Bang Tono juga, boleh.
3: Iya. Untuk Kuda Roha
1: Wawan.
3: Iya. Juga panjang umur.
1: Amin ya Rob. Terima kasih Aki Adi.
3: Dimudahkan segala apapun dimudahkan.
1: Amin ya Rob. Aki Adi juga gitu dah. Dilancarin nontonnya nanti ya.
3: Iya gitu.

0: Kalau masih bisa bangun, saya harus menyediakan sarapan, membuat teh, setiap pagi bertanggung jawab juga untuk pekerjaan saya, menerima jahitan, ya harus saya harus menyelesaikannya. Semua tugas-tugas rumah tangga pun saya harus menyelesaikannya. Itu aja Bang Wan. Salam-salamnya buat Kakung Jo, Uti, Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Ani, sehat-sehat selalu, Bu Umay, Teh Evi, Pak Tupar, Mas Bayu, apa nih, Bu Alma, untuk semuanya aja. Semoga mendengarkan Bang Wan, sehat-sehat selalu ya, amin. Ya, iya nih sedikit aja. Oke, terima kasih. Berikutnya, oke. Baik, amin, amin, amin. Baik, ayo tuntasin dulu untuk WhatsApp-WhatsAppnya. Ibu Purnani di Wonogiri, suan Bang Wan minta doanya ibu saya yang tersayang lagi gerah atau sakit. Udah 2 minggu mau apa nih? Enggak, mau makan, cuma bubur sumsumnya usia 95. Semoga ibu dari ibunya Ibu Purnani yang usianya saat ini 95 tahun disembuhkan dan di sehat seperti semula. Amin. Baik, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Mas Afif di Sumenep yang mengucapkan semoga cepat sembuh untuk Butami, katanya begitu. Baik, amin. Ada pula ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ibu Yati, Sumur Batu, ya, tentang tanggung jawab. Dalam kehidupan ini kita bertanggung jawab atas kehidupan dalam keluarga, seperti kesiapan makan, ya, pastinya kesiapan pendidikan, kesiapan kesehatan, kehidupan sosial dan lain-lain. Jadi semua itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi semoga kita hidup dengan happy, bahagia dan bersyukur. Salam ke buat Udawan, Tiara, Dinda dan kawan-kawan dan pendengar semuanya. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Karim di Pejaten, ya, baru pulang kerja nih, langsung dengerin RRI. Wow, masya Allah, Pak Karim sehat selalu ya. Sarapan terus istirahat sebentar, baru bobo boleh deh karena tugas malam ya. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga ya Pak Karim ya. Berikutnya ada Ibu Alma di Depok nih, ya, Bogor maksudnya. Waalaikumsalam Bang Wawan, kalau saya tanggung jawab itu sebagai istri dan seorang ibu, makanan mereka tanggung jawab saya, kebersihan rumah tangga tanggung jawab saya, pakaian yang mereka pakai tanggung jawab saya. Jadi penting nih banget saya di dalam kehidupan sehari-hari. Salamnya buat semua pendengar Perempat, salam bahagia selalu buat Bang Wawan, matur suwon nge, padang-padang nge. Iya, lanjut lagi ada siapa tadi, sebentar ya. Oke, hold on. Ada Mas Suparman di Temanggung, ya, selamat pagi, sehat selalu, tetap semangat buat semua pendengar, Abang Po semuanya panjang umur, murah rezeki dan semoga tujuan tercapai, bahagia selalu buat Abang Empo, tingkah laku di dalam segala bidang, entah di keluarga dan bicara bermakna dan prinsip Bang. Dirgayu RRI, semoga RRI tetap jaya selalu, tetap di hati masyarakat. Baik, matur nun. Mas, oke, baik. Siap-siap kita menuju ke siapa? Bentaran. Oke. Oke, ada Pak Mukaimen sama Bu Yati. Action. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Pasporte monggo.
1: 4 FM ya. Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawab lah.
0: Lah, ya harus kok. Iya, kudu tanggung jawab lah. Oke.
1: Curang lagi.
0: Enggak apa-apa. Wis lah, harga podo.
2: Podo kok
0: enggak iyo. Oke. Baik, kalau Pak Mukimin dulu deh sebagai pemimpin rumah tangga, arti tanggung jawab di keluarga Pak Mukimin seperti apa yang dilakukan?
2: Kalau saya tanggung jawab itu ya tanggung jawab didik istri, cari nafkah. Ya bersih-bersih, berkebun.
0: Menyayangi saya. Istri tanggung jawab enggak?
1: Punya Bang Wan.
0: Tanggung jawab ya menyayangi istri ya, salah satu nih ya.
1: Iya, gitu. Terus katanya anu menjaga amanat.
2: Amanah
0: dari gitu.
2: Istri.
1: Iya. Itu menjaga kan.
2: Menjaga.
0: Nah, itu dari sudut pandangnya Pak Mukimin niku. Kalau dari Bu Yati gimana?
1: Ya kalau saya itu kalau sama Pak Mukimin ya tanggung jawabnya ya juga nganu apa itu? Misalnya kalau di disuruh memegang apa itu ya,
0: amanah,
1: misalkan suruh mengurusi ekonomi gitu ya,
0: bendahara rumah tangga nggih.
1: Iya. Misalnya Pak Mukimin habis bekerja itu kan masuknya ke saya kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya itu harus menjaga gitu, amanahnya kan harus saya jaga.

0: Ah,
1: Woi,
0: gitu.
1: benar benar benar benar benar, masya Allah. Nah itu dia ya, paling saling tanggung jawab menjaga satu sama lain dari pasangan Pak Mukimin sama Bu Yati. Ini penting adanya, begitu ya?
0: Iya, Bang Wawan,
1: siap.
0: Harus. Misalnya Pak Mukimin satu hari itu,
1: Oke.
0: misalnya dapat dapat gocang itu ya, harus saya jaga. Misalnya supaya supaya cukup buat makan 3 hari atau 4 hari gitu.
1: Wow, oke. Okay. Jadi sing penting Bu Yati tanggung jawab untuk mengatur keuangan ngono ya.
0: Iya.
2: Betul.
1: Betul. Keras banget betulnya. Banter-banter banget we. Kayak sepertinya di garis bawah tenan ngono ya. Kayak ada sesuatu ngono gitu. Betul ngono loh.
0: Iya,
1: dimantep-mantepkan ya.
2: Mantep kok.
1: Iya, masya Allah. Itu dia ya. Guyu. Siap,
0: iya,
1: siap, siap.
0: Tapi sekarang itu banyak orang yang
1: gimana?
0: Orang gede-gede yang kurang tanggung jawab.
1: Begitu
0: itu
1: ya?
0: Iya.
1: Ya udah, yang walaupun sing gede, sing cilik nggak tanggung jawab ya, ya ada yang bilang begini, urusan masing-masing,
2: harus
1: tetapi
2: tanggung jawab.
1: Harus tanggung jawab apapun itu ya bentuknya ya.
0: Iya.
1: Tenane. Siap, siap, siap. Nah, tapi yang saat niki ada nih pendengar-pendengar sing tanggung jawab silaturahma, enggak sa rahmi lagi rahma. Jadi
0: iya,
1: ada yang ucapkan, ada Uni Linda ya. Assalamualaikum Ibu Yati dan Pak Mukimin, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja, bukan? Selalu semangat,
0: iya,
1: katanya.
0: Iya, Bu Uni Linda, moga capek cegak.
1: Capek
0: yo Uni.
1: Capek cegak.
0: Capek cegah.
1: Terus ada lagi Ibu
0: Katanya
1: Taimi.
0: Katanya Linda tadi nganu bilang
1: iya,
0: sama saya gini.
1: Apa itu?
0: Saya dudukain muka capek cegah yo gitu.
1: Iya.
0: Terus saya anu ini kepala saya sakit bana.
1: Oh
0: katanya.
1: Iya, betul. Iya. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati, sehat-sehat selalu katanya.
0: Sehat selalu juga buat Bu Tami.
1: Terus dapat sapa salam dari Mas Suparman di Temanggung. Salam kenal nggih kanggem Bu Pak Mukimin, Mama Bu Yati di Surakarta katanya. Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, salam kenal balik kagem Pak
2: Suparman
0: Temanggung.
1: Terus ada lagi TEPC Omas Bogor, CEO Taylor. Bu Yati jadi menteri keuangan ya. Uang istri milik istri, uang suami milik si istri juga ya. Semangat.
0: Iya, happy benar. Saya jadi menteri keuangannya Pak Mukimin ini.
1: Oke. Lanjut lagi ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar? Sehat-sehat ya.
0: Iya, Bu Ani. Bu Ani juga moga sehat selalu.
1: Amin. Baik. Oke, Pak Mukimin nama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
0: Salam buat Tati Aki Yati.
2: Aki Yati.
1: Iya.
2: Bang Ucok sama Uti.
0: Bang Hati sekaliannya.
2: Sekaliannya.
1: Okay.
2: Bu Umi.
0: Bu Umi terus Uni Linda.
2: Linda.
1: Uni Linda.
2: Bu Umi.
0: Ya. Bu Umi. Ali sama Tama.
1: Ali sama Tama.
0: Muka on air nanti.
1: Iya, masih ingat pada bubuk kayaknya ya.
0: Iya. Maaf ya Bang Lawan.
1: Dimaafkan.
0: Kalau nanti saya tidak bisa
2: mendengarkan.
1: Kenapa toh?
2: Mau arisan di Surakarta.
1: Wah, adalah berapa hari?
0: Iya, nanti sore pulang.
1: Nanti sore pulang. Udah dapat enggak? Udah dapat belum?
0: Belum.
1: Oke, Abang Po cangcingnya babe, kita doain ya Pak Mukimin sama Bu Yati dapat arisannya ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Ini kan acaranya tidak hanya pilihan arisan saja Bang Wawan, kan pemilihan ketua
2: reuni.
1: Oh, ketua reuni. Wes mantep Po.
2: Iya, mau reuni
1: besok.
0: Habis lebaran.
2: Lebaran.
1: Wow, asik itu, pasti rame ya. Ketemu konco-konjone
0: iya,
1: ya.
0: Di tempatnya Pak Mukimin.
1: Atau
0: di tempat alumni ini tempat belajarnya Pak Mukimin dulu. Wes
1: adalah siap mantep Pol. Keren. Siap.
0: Iya.
1: Siap.
0: Iya, nanti juga di sini juga nanti ada tamu yang dulu tempat tinggalnya ini Pak Celilitan ya.
2: Di Celilitan.
0: Terus nanti mau main ke sini.
2: Main ke sini.
1: Alhamdulillah nanti ketemu lagi ya temannya dari Celilitan nih. Celilitan kan apa tuna apa?
0: Tunanetra.
1: Iya, kan ada itu ya. Ada pantinya. Nah, di situ waktu itu saya ngajar juga.
0: Oh, di Celilitan ya Bang Wawan.
1: Iya, betul.
0: Loh, wah tapi sayangnya kok saya kok enggak jadi muridnya Bang
1: Wan. Oh iyalah, gitu. Dalah, iyo. Insyaallah lain kesempatan nggih.
0: Iya, sekarang jadi muridnya di udara dulu ya
1: Bang Wan ya. Nggih, boten nonton apa-apa. Siap. Oke, okay, baik. Terus ada lagi nih, salam dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati. Kumaha damang, mugi sehat sadayana nya. Aha.
0: Nggih,
1: ngono. Bilangnya gini, saya... hatur nuhun, Abah.
0: Abah Kusnadi.
1: Gitu. Siap-siap. Kan enak ya saling menyapa. Ada lagi nih Pak Masdi di Kampung Jaha Tangerang. RRI 4 Suara Budaya Jakarta, tanggung jawablah. Dari Pak Masdi di Tangerang lagi nyimak, salam banget ya yang lagi on air. Namanya siapa? Salam kenal katanya.
0: Yati dari sama Pak Mukimin.
1: Tuh Pak Masdi, Bu Yati sama Pak Mukimin. Siap.
0: Salam kenal juga Pak Masdi.
1: Oke, siap, baik. Oke, mau kirim salam buat siapa?
0: Oh, tambah satu lagi.
1: Boleh tambah.
0: Bang Gilang kak sudah lama nggak on air ya.
1: Gini, perlu diinformasiin Bang Gilang, Abang Poncang Cinyak Babe, Bang Gilang lagi ada kerjaan ke Kalimantan. Bang Wan, mohon maaf, tolong sampaikan.
2: Kalimantan.
1: Iya, saya sementara ini di Kalimantan ada kerjaan sedikit. Ya, salam hangat buat semuanya, kata beliau waktu itu.
0: Oh ya, moga Bang Gilang moga sukses.
1: Amin, amin. Siap deh kalau gitu.
2: Pak jadi pemadam di sana?
1: Mungkin bisa jadi atau ada bisnis lainnya di sana.
0: Iya.
2: Jadi pemadam di sana.
1: Iya, benar-benar iya.
0: Oh ya, buat Bang Noel suhunya sudah naik berapa derajat Bang Noel? Bang Noel kan ada iklannya gini. Saya panasnya tidak naik tapi nak
1: hanya yang naik. Iya ya. Itu dia Bang Noel ya. Aduh ya ampun.
0: Bang Noel muka cepat bangun Bang Noel.
1: Enggak, ntar udah bangun kok. Nanti dia beliau siaran jam 10 ya. Yeah.
0: Iya, muka nanti jam 2 saya
2: sudah pulang.
0: Saya sudah pulang.
1: Sudah pulang ya. Siap deh, mugi-mugi dapat arisan ya. Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Siap kalau begitu.
0: Iya, makasih banyak Bang.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu sampai ketemu besok ya Bang.
1: Nggih, sampai ketemu besok. Jangan lupa sarapan nggih.
0: Nggih,
1: oke. Nggih, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Jelang kabar berita pukul 8, kita dengerin dulu Angel Olivia. Hai abang. Bang Wawan kali ya. Tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Halo semangat. Jangan lupa sarapan deh ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah atau WASD Setda Provinsi DKI Jakarta meraih 2 penghargaan juara ATU dalam Ajang Nasional Apresiasi Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atau WEPTK 2026 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau WESDM. Penghargaan tersebut itu diberikan dalam rangkaian The 12th Indo-EPTK Connect 2026 di Jakarta Kamis kemarin. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 manajemen energi di industri dan bangunan gedung kategori bangunan gedung besar, serta juara 1 penghematan energi di instansi pemerintah kategori gedung pemerintah daerah. Penghargaan tersebut itu diterima langsung Kepala Biro Umum dan ASD DKI Jakarta, Shoni Cahyadi, bersama Kepala Bagian Rumah Tangga, Rizka Novia Bewinda. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Bandung nyiapin rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pocari Run 2026 yang berlangsung pada 19 sampai dengan 20 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nyampein bahwa ruas jalan yang menjadi lintasan peserta kagak hanya ditutup secara total, melainkan menerapkan sistem buka tutup agar kegiatan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan secara berlebihan. Dan disampaikan bahwa pengaturan lalu lintas itu akan dimulai sejak dini hari pada 19 atau Sabtu ini, sejumlah ruas jalan mulai diberlakukan rekayasa sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 7 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu esok, pengaturan lalu lintas berlangsung lebih awal, yakni sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga 8 waktu Indonesia Barat. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Jakarta.
1: Ladies and gentlemen, Aye Kojek, listen.
2: Waduh.

dari Mpok Mulan Jamila nih dengan makhluk Tuhan paling seksi. Masya Allah. Dan pasti ya, selamat pagi yang baru bergabung, ada sedang dengerin mantengin Probat FM Suara Budaya Jakarta. Yang telepon tungguan ya, bentar ya yang telepon.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih, udah ada penelpon di 021. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Masya Allah. Apa ya? Paspornya gue lupa nih. Gitu kali ya.
1: Paspornya. Kalau PTN, Budaya Jakarta.
0: Terus?
1: Tanggung jawab dong.
0: Masya Allah, tanggung jawab. Pak Ali Taufan, how are you today?
1: Baik-baik saja.
0: Gimana? Posisi di mana nih?
1: Di Menteng.
0: Gimana kondisi?
1: Masih kelabu deh.
0: Kelabu? Ya Allah. Tapi ada progres ya. Ya Allah, diem. Dae. Oke, perihal tanggung jawab. Opininya. Silakan, gimana?
1: Ya, semua tuh pekerjaan tanggung jawab sih.
0: Ya.
1: Di bidang apapun tanggung jawab.
0: Kudu, ya.
1: Iya,
0: Terus?
1: Halo. Ya, kalau si ya maksudnya pekerjaan gue juga tanggung jawab.
0: Dan dalam rumah tangga pun juga tanggung jawab gitu ya. Pali ya. Dan Pali, Ayi salut sama Pali pun halnya. Pali dengan beberapa istri tanggung jawab memberikan nafkah ke semuanya itu, wow, keren banget.
1: Ya, bikin perbuatan kita ya kita tanggung jawab dong.
0: Lah kudu begitu. Kita yang
1: iya,
0: kita yang
1: minumnya,
0: nah, sandang pangannya itu dia. Kita yang memilih, kita kudu juga harus bertanggung jawab sama mereka-mereka gitu ya. Bini-bini gitu ya.
1: Iya.
0: Saik. Nebar.
1: Kan kalau bini banyak kan enak. Ganti-ganti ya.
0: Bisa ya. Tinggal ke hari ini pokoknya merata dan berimbang begitu ya.
1: Ya, seimbang dengan keadaan kondisi badan.
0: Itu dia makanya. Makanya dong kudu semangat. Jangan sampai ape jatuh lagi ya.
1: Enggak, karena gue enggak waspada
0: sekarang. Bener ya, janji ya sama kita ya, janji ya. Makanya niatin gini, ya Allah, kalau ayo sembuh ya Allah, ayo mau datang ke RRI, mau ketemu Bang Wawan ya Allah, gitu ya.
1: Saya tapi datang cuma di luarnya doang, kita makan toprak tuh.
0: Bujuk, datang napi ke atas ketemuin kita. Ya Allah, dia mah.
1: Kita kan waktu itu siang, Bang Wawan gak ada.
0: Lah kan malam bisa ketemu kita, kan ini deket nih ya. Lagi di Menteng.
1: Ya kadang-kadang saya di Menteng, kadang-kadang di sesian 1, sesian 2 gitu.
0: Oh gitu, ya gak apa-apa, izin sama bini. Mau ketemu Bang Wawan dulu, ajak dah kalau bisa bininya.
1: Oh bini, kadang-kadang lu gak usah gerian gue, dibilang gitu.
0: Oh gitu.
1: Mana-mana gitu.
0: Oh gitu ya, ya Allah, iya deh.
1: Kalau masuk rumah udah dikunci
0: gitu. Udah dikunci, udah dipager gitu ya. Kagak nih, ini buat, ini jatah gua nih gitu kali ya.
1: Iya.
0: Aduh ya Allah, nggak apa-apa deh. Yang penting apa Pak Ali rata kepada sesama bini-bininya semuanya dan tetap semangat selalu ya.
1: Yeah.
0: Saik dah gitu, kalau gitu kita seneng banget dah tuh ya.
1: Kan kalau kita kan itu perbuatan kita ya. Kita tanggung jawab.
0: Lah kudu.
1: Iya, sama mertua.
0: Iya beneran.
1: Iya sama istri sama anak juga iya, tanggung jawab.
0: Beneran cakep. Kita mah
1: dan ya, kalau gini ya ada tuh yang nggak itu ya saya marahin tuh si Sasa di Depok tuh dia suka marah-marah
0: iya
1: saya marahin
0: gitu ya
1: saya ini apa saya ya kalau uang si Depok tanggal 1 tanggal 31 transfer uang makan,
0: iya,
1: uang dapur,
0: tepat waktu dah, iya makanya, beneran.
1: Pusing kau gitu tanggal 1 Bungawan.
0: Ya Allah, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja kan ya.
1: Ya kau nggak lancar datang ke Menteng atau kerjaan dua.
0: Nah ya iyalah kudu tanggung jawab kita gitu ya. Nah,
1: iya. Kita kan uang kadang-kadang kosong, kadang-kadang
0: iya. Kagak napa dah. Iya, mudah-mudahan semuanya akur dan pastinya mengerti akan kondisi gitu ya. Amin ya.
1: Ya kalau udah ini ngerangkul semua orang.
0: Begitu.
1: Iya, enggak ya, peduli apa kaki sakit.
0: Gitu. Ya Allah, sabar-sabar dah. Ya udah, nih ada yang sabar juga nih Bu Ani di Depok. Assalamualaikum, Pak Ali Topan, apa kabar? Tetap semangat ya
1: katanya. Kabarnya baik Bu Ani, biar cepat sehat ya.
0: Amin. Terus ada lagi Unilinda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Pak Ali Topan, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja.
1: Kabar
0: ya.
1: Baik,
0: iya.
1: Sehat selalu Unilinda.
0: Terus ada sebentar. Ada Butami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabar? Tetap semangat.
1: Waalaikumsalam Butami. Butami biar sehat ya.
0: Amin. Iya, yeah, terus iya. Terus ada Pak Iwan Santoso, apa kabar? Sehat-sehat saja ya, Babe?
1: Ya, sehat-sehat saja deh.
0: Oke, okay. Pak Ali mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Ibu Dindin ya.
0: Ibu Dindin,
1: oke. Okay. Kemarin sih belum
0: main. Udah ikutan tadi Hikmah Pagi.
1: Oh, saya ketinggalan dong.
0: Baru, itu baru dia. Apa?
1: Baru nyimak ini kita baru putar radio.
0: Oh gitu ya, baru bangun sih Ibu Dindin. Emang udah dari tadi subuh.
1: Waduh. Buat Umi ya. Buat Ibu Tami juga ya. Buat, buat yang satu lagi siapa ya?
0: Siapa?
1: Bu Ani ya.
0: Bu Ani, iya. Yeah.
1: Ya, buat Pak Aris ya. Ya buat Kangung Jo.
0: Kangung Jo, iya.
1: Buat Bang Ganesha. Tuh buat itu yang duet tuh siapa yang duet ya?
0: Apa?
1: Yang duet. Oh, next duet.
0: Oh, Pak Mukimin sama Bu Yati.
1: Iya. Iya, Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin ya,
1: ya
0: Rob. Siap.
1: Ya buat Pemawan.
0: Saya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin sami-sami.
1: Ya, kita salam nih buat Kamelia nih di Sunter Hijau ya.
0: Oke, Kamelia.
1: Buat Ani.
0: Ani juga.
1: Ya, Ani tuh di Pulau Seribu.
0: Siap.
1: Ini di Bukan Pedes Bogor.
0: Oh, Pedes Bogor.
1: Ini di puncaknya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, buat semua-semua aja deh.
0: Siap, 87 kalau gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oh,
1: terima kasih.
0: Sami-sami Pak Ali, sehat ya. Waalaikumsalam Pak Ali Topan. Ya, yang ada di Menteng sekarang. Terus ada Nia Angelia di Rorotan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: janji itu salah satu hal yang harus ditunaikan ya.
1: Nantu dia, iya.
0: Jadwalnya masih padat.
1: Ya Allah, kemulan. Padat merayap kagak? Pakai merayap kagak?
0: Enggak, masih ya? Bisa disiasati. Makanya waktu benar-benar ininya bener. Bulan Desember.
1: Masya Allah, benar dah tuh wanita karir dah tuh. Terus ukuran kita udah aman, ukuran baju kita udah aman ya?
0: Ukuran udah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Baru dicatat, belum dieksekusi.
1: Siap, nggak apa-apa, dicatat aja dulu deh sampai tahun berapa, nggak apa-apa.
0: Ya
1: kita mah sabar.
0: Jadi utuhnya. Jadi utang yang harus ditanggungkan.
1: Enggak, udah santai aja mah, kita jangan goyang. Oh, prioritaskan dulu pelanggan-pelanggan. Kita mah nanti tahun jebot, enggak apa-apa, aman. Tapi kalau kita berbicara masalah tanggung jawab, seperti apa sih nih Tepi nih? Nah, kan Tepi sebagai seorang CEO Tyler ya, bertanggung jawab untuk melayani customernya tepat waktu. Nah, pernah kagak nih meleset atau gimana gitu?
0: Kalau meleset sih enggak, soalnya kan sebelumnya udah bikin janji dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu misalnya dia datangnya tinggal 3. Itu tuh saya tanya mau dipakainya kapan, hari apa gitu. Soalnya enggak bisa buru-buru karena kan biasanya di tanggal 1 atau di tanggal 2 tuh udah ada yang lebih dulu datang. Jadi saya lebih fokusnya ke yang lebih dulu datang.
1: Tapi takutnya gini gitu. Nih tapi ulah gitu atuh, abdi teh udah bayar mahal, kok dia duluan?
0: Tapi rata-rata sih Bang Wawan jarang ya yang bayar di muka.
1: Oh gitu.
0: Kecuali DP gitu. Kecuali misalnya pesenannya banyak, terus nominalnya ratusan ribu. Nah itu udah wajib DP.
1: Oh gitu.
0: Kalau untuk yang rombak-rombak mah pokoknya beres bayar
1: oh, gitu. Tapi memang konsepnya kumaha sih, siapa cepat dia bayar atau ayar duitnya duluan ya, itu yang prioritas utama?
0: Sebenarnya
1: atau
0: Bang Wawan, tukang jahit itu pasti aja punya perasaan gak enakan.
1: Opilnya ayah, intuisinya ayahnya.
0: Gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: siap.
0: Kadang tuh dia ngerasa semua orang tuh baik gitu. Semua orang tuh bisa dipercaya.
1: Betul,
0: gitu. Jadi
1: betul.
0: Kadang lemahnya bisnis pakai sistem kepercayaan tuh lemah gitu. Kita berusaha percaya.
1: Siap.
0: Gitu misalnya kayak Bang Lawa nih.
1: Iya.
0: Tapi saya pesan baju ya ukuran L gitu.
1: Iya.
0: Tapi Bang Lawa pun nggak punya koin. Saya yang beli kainnya.
1: Oh gitu, cuman pesen.
0: Bilang pesan gitu, tapi harusnya kan Bang Wawan kasih DP. Harusnya. Walaupun belum terima totalan, harusnya Bang Wawan kasih DP. Ini saya bebasin gak kasih DP karena saya percaya Bang Wawan gak akan meleset, gak akan ingkar janji. Gitu, akhirnya saya beli bahan sesuai keinginan Bang Wawan.
1: Oh gitu.
0: Saya ke pasar saya ngejar, saya udah jadi, pas udah jadi, saya kabarin Bang Wawan dong, Bang Wawan ini bajunya udah
1: jadi
0: selesai. Gitu. Terus kata Bang Wawan, aduh Tepi gimana ya, saya lagi banyak kebutuhan nih.
1: Mau ini.
0: Loh, kan di satu sisi saya sebagai penjahit udah berusaha tanggung jawab, udah menunaikan janji, udah kasih kelonggaran juga buat Bang Wawan nggak bayar DP, gitu. Kalau saya mau sakok bisa aja.
1: Iya.
0: Bang Wawan nggak bisa pesen baju kalau nggak DP. Saya bisa aja.
1: Bisa
0: gitu.
1: Wae. Iya.
0: Nah di detik-detik terakhir itu Bang Wawannya malah ngeles.
1: Nah itu dia. Jadi banyak banyak malah yang kasusnya seperti itunya.
0: Ada beberapa tukang jahit itu ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya kan rugi materi, rugi segala-gala yang dialamin sama tukang jahit gitu.
1: Nah itu ya, mohon kiranya ya yang mau pesen jahitan kepada siapapun juga, khususnya ke TEPI, ulah kitunya. Jadi harus tanggung jawab. Ayah DP nak. Pun halnya kalau itu ya, kita pun juga kerja keras ya, pakai tenaga. Tapi ya harus menyesuaikan tanggung jawab dengan waktu. Toh selesai ya harus dibayar kitunya. Siap.
0: Bawaan mau saya pesen dong.
1: Boleh, sok mangga.
0: Ini masih berkaitan sama tanggung jawab ya.
1: Sok, saha.
0: Saya prihatin sekaligus marah sih istilahnya gitu.
1: Gimana?
0: Sama tetangga-tetangga yang masih bakar sampah.
1: Aduh, tetangga ulah gitu, tetangga jauh ya teh.

0: Tim kering ya ulah kitunya
1: soalnya
0: cicing.
1: Kan
0: Gimana?
1: walaupun pinggir kali mungkin jauh dari rumah dia,
0: Iya.
1: tapi kan pinggir kali itu dekatnya ke rumah saya.
0: Itu dia, terus kena angin juga dah tuh.
1: Nah, terus
0: Iya.
1: apa bukan ada rumah saya aja, tapi ada beberapa rumah juga yang ada di dekat kali gitu.
0: Tuh,
1: Terus
0: iya
1: ada
0: betul.
1: pepohonan juga gitu. Terus
0: Nah.
1: selain itu kan di arah ke arah bawah sana kan ada rumah juga.
0: Ada di rumah
1: Istilahnya
0: juga.
1: di saat kemarau kan
0: Iya.
1: air kali itu dibutuhkan sama semua orang.
0: Betul
1: Terus
0: banget.
1: kalau pinggir kalinya dipakai tempat bakar sampah, apa nggak mengotori air?
0: Iya pastinya ngotorin dah tuh ya apa pembakarannya kan ya abu-abunya segala macam ya Allah.
1: Iya,
0: Iya.
1: padahal udah ada video edaran dari Bupati Bogor.
0: Iya.
1: Itu cuma sekedar di-share doang, di-share ulang
0: Eh
1: dari grup
0: bujuk.
1: warga,
0: Iya.
1: di-share ke masing-masing status WA. Ya kalau cuma di-share doang mah saya juga bisa.
0: Lah semua anak bocah teh bisanya.
1: Iya, kok kenapa nggak dipraktekin gitu? Kok kenapa sih pejabat setempat tuh nggak
0: Gitu ya.
1: aware gitu, nggak negur? Apa salahnya sih ditegur kan buat kepentingan bersama gitu?
0: Iya.
1: Lagian kalau kayak kemarin tuh pas kering-keringnya, pas panas-panas dia dia tetap bakar sampah.
0: Begitu.
1: Itu kalau ada api yang ketiup angin kena pepohonan, apa nggak jadi kebakaran gede?
0: Benar, benar,
1: Apa
0: benar.
1: dia bisa tanggung jawab?
0: Tah kudu kitunya jadi ulah kondisikan hal-hal yang tidak baik ya ini tugas bersama imbasnya kena ke sama-sama kitunya
1: Iya, belum lagi terus terang aja Bang Awan, saya
0: iya
1: jadi sering sakit kepala, sering
0: aduh
1: sesak
0: pusing-pusing ya
1: nafas
0: tah
1: karena tiap hari menghirup udara kotor. Bukan bukan saya so idealis atau apa, bukan. Itu
0: iya
1: lagian kan bukan cuma tanggung jawab ya,
0: iya
1: itu kan ada hisabnya juga.
0: Iya benar kudu gitunya.
1: Nah, dia ngebersihin rumahnya dia dari sampah. Padahal udah ada ini ya, udah ada iuran sampah tuh yang sebulan sekali cuma 20.000, masa nggak mampu?
0: Masa nggak mampu
1: Itu
0: kumaha
1: bayar
0: tuh?
1: iuran sampah. Kita sambil minta lagi sama Allah. Ya Allah minta ganti rezeki. Itu dari uang yang udah di apa dibayarkan buat iuran sampah gitu, kok pelit-pelit banget gitu.
0: Mungkin lagi entah ya duit nah kalinya
1: Wah, Bang Wawan,
0: wah kumaha
1: julukannya aja bos, masa bos nggak punya
0: oh
1: duit?
0: gitu ya udah deh dirapel aja deh 5 bulan gitu kalinya.
1: Peleter ya.
0: Iya pakai peleter segala
1: aduh kesian dong itu petugas
0: itu
1: kebersihannya.
0: dia menghambatnya siap-siap
1: Iya,
0: deh. Oke
1: ya
0: kalau
1: Allah, Bang
0: gitu
1: Wawan, atuh nuhun.
0: sami-sami atuh tehnya ulah pokoknya teh semangat sabar sing sabarnya.
1: Mohon ya,
0: iya
1: biasalah perempuan mah
0: ah iya
1: emosinya
0: emang
1: rada-rada.
0: iya apalagi teh lagi si bulan teh dateng aduh. Tapi iya teh kalau ini pada tanggung jawab untuk menyapa teh Happy nya kada kakung jo di Lamando Kalteng pagi teh Happy salam
1: Masya
0: sehat
1: Allah.
0: selalu dan tetap semangat ya betul teh Happy buat himbauan ya agar tidak membakar sampah sembarangan karena akan menimbulkan polusi udara oke terus
1: Masya
0: ada
1: Allah, alhamdulillah kakung jo terima kasih.
0: Terus ada lagi Aki Hadi di Pondok Gede. Hebat iya mah teh Happy. Nasihat buat tetangga. Sehat selalu dan dari Aki Hadi.
1: Masya Allah, alhamdulillah Aki Hadi. Sawang Sona, sehat walafiat juga.
0: Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Nah ini Ibu Tami teh juga tailor juga iya mah teh Saminya. Assalamualaikum teh Happy. Benar kata teh Happy. Masih masalah pelanggan sama saya juga. Seperti itu sehat-sehatnya teh Happy-nya.
1: Waalaikumsalam Bu Tami. Ya semoga kita rezekinya melimpah ya Bu Tami.
0: Amin itu dia. Dan sahadi sakedap. Ada aha. Ada Pak Aan Pak Aan di Limo Depok nyimak aja tapi masih di rumah sekarang sudah disurkan. Salam buat TEPI.
1: Waalaikumsalam Pak Wawan. Pak Aan semangat.
0: Terus ada lagi Pak Iwan Santoso Kemayoran sehat selalu ya Tebi Tamala Iraha rekening manggung deh dai atuh.
1: Satu kolaborasi sareng Bang Iwan yang tidak fals.
0: Siap.
1: Nanti Bang Wawan yang jadi produsernya ya.
0: Tah eta teh sok mangga dikoordinasikan. Siap. Oke. Baik Tebi mau kirim salam jeung saha?
1: Buat semuanya aja, semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selamat barokah. Bang Wawan, sinenggal damang, tetap semangat. Hatur nuhun, mohon maaf lahir batin.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: 2 tahun nganasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jatski dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin, lagu ini viral terutama di TikTok dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, baga kabarnya gini nih. Masih bersama ya Bang Wandi Mari. Udah ada Kakung Jo di Lemendau jelang kabar berita. Assalamualaikum Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
2: Pagi Kakung Jo, how are you today?
3: Alhamdulillah agak mending.
2: Agak mending ya. Alhamdulillah, disyukuri ya.
3: Kakung Jo,
2: kabut ya Allah. Kakung Jo, pasportnya dulu boleh?
3: Lobe. Tempat FB Jakarta. Tanggung jawab.
2: Tanggung jawab lah. Nah Kakung Jo sebagai imam nangoma kepriwe, tanggung jawabnya seperti apa sih yang perlu kita ketahui?
3: Ya intinya Kakung sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab penuh Bang ya.
2: Siap.
3: Bertanggung jawab tidak makan memenuhi kebutuhan keluarga ya. Terutama kebutuhan lahir ya, seperti sandang pangan, masih yang lain sekarang banyak kebutuhan. Kemudian masih didik juga ya Bang ya, ngebimbing. Bukan aja jadi seorang imam kan, ngebimbing termasuk ngasih contoh yang baik-baik Bang. Jadi kita kalau ngebimbing juga kita ngasih contoh yang baik Bang.
2: Benar, kudu gitu.
3: Iya, kalau kita ngebimbing orang tuh baik tapi kita juga baik, gimana orang mengikuti kita kan begitu.
2: Itu ini, dia.
3: Iya, jadi yang tersurat dengan tersirat Bang, itu lebih baik tersirat Bang.
2: Iya benar-benar.
3: Tersurat kan aturan, kamu harus begini. Tapi kenyataan kita sendiri nggak bisa ngasih contoh yang baik. Begini dan kita diem, ya kita diem tanpa ngasih bimbingan ataupun ngasih arah, kamu harus begini enggak. Tapi kita ngasih contoh yang baik. Itu mereka malah justru lebih nempel gitu loh Bang.
2: Benar.
3: Jadi untuk aku sendiri untuk ngedidik anak ya. Dari kecil sampai gede, aku jarang ngomong kok.
2: Jarang ngomong.
3: Jadi mereka tahu. Maksudnya kamu begini begitu enggak. Takut nanti mereka ini Bang, ngilepil gitu loh. Jadi mereka beta sendiri seperti apa orang tuanya kan begitu. Dengan sendirinya dia nanti ngikutin kan begitu. Terus nanti kadang-kadang mereka punya kesalahan, kita ingatin baik-baik kan begitu. Tapi alhamdulillah selama ini gak ada sedangnya. Kami aman-aman, kami sebagai kepala rumah tangga juga aman-aman. Dan matian gak terlalu sibuk lah ya ngurus anak. Kamu sebegini, begitu-begitu gak. Jadi anak-anak kami ini memang penurut semua itu loh Bang. Mengikuti apa orang tua kan begitu. Jadi ibarat patah begini Bang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan begitu.
2: Iya, betul.
3: Kan begitu. Iya. Kan kecer-kecer kan akhirnya kan kecer-kecer.
2: Kecer-kecer. Iya, kemana-mana.
3: Siap. Kita kembali pada kita Bang. Kalau kita jadi seorang pemimpin, jadi pemimpinlah yang baik kan begitu.
2: Iya.
3: Jadi imamlah yang baik kan begitu. Ya kan begitu Bang ya.
2: Iya, benar.
3: Untuk jadi panutan. Jadi kalau kita tidak begitu, kita nggak perlu susah-susah kok. Jadi kalau kita kadang-kadang ini Bang, kita apa? Terlalu monoton jadi orang tidak terlalu ikut ya. Apa keinginan kita harus mereka ikuti kan
2: betul,
3: begitu.
2: Betul. Yang jadi pasti kita, mungkin kita. Iya, saling menghargai, respect each other mungkin gitu ya, Kakungnya.
3: Betul. Iya begitu. Jadi enak Bang. Jadi jangan sok jadi orang tua kan begitu, nggak boleh loh, nggak boleh Bang. Jadi orang tua justru ngasih contoh yang baik kan begitu.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi dengan sendirinya nanti anak ini akan tumbuh Bang. Tumbuh dengan kesadaran penuh kan begitu.
2: Seperti
3: yang dapat
2: ya.
3: kesadaran Bang. Iya, kalau jadi anak kalian gundang itu repot gitu
2: benar,
3: Bang.
2: Benar.
3: Jadi kita akan kesini sulit gitu loh.
2: Nah.
3: Jadi dengan cara kita mendidik pelan-pelan, itu kita tumbuhkan kesadaran mereka agar mereka bangun dari sendiri. Bangun dari sendirinya beda dengan yang dibangunkan kan begitu.
2: Seperti itu ya, baik. Kakung Jo,
3: iya.
2: Ini udah ada sapa salam nih dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Assalamualaikum. Tadi menyapa Pak Ali Topan, apa kabar, sehat selalu dan salam kenal buat Kakung Jo, tetap semangat. Salam buat Utinya, begitu.
3: Iya. Kakung aja kenama Putri Dewi Jepang.
2: Iya. Mungkin lupa.
3: Iya.
2: Sudah lupa. Terus ada lagi. Ada lagi nih. TFC Omas Bogor, Kakung Jo beserta keluarga semoga sehat selalu walafiat, sehat walafiat dalam ridho serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Walaupun kadang-kadang ini bang kemarin kabut semakin tebal,
2: paling ini agak mendingan bang. Baik, iya.
3: Kemarin tempat kita di kebakaran,
2: Bang. Jadi jaga kondisi ya Kakung Jo ya. Oke, baik. Berikutnya ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Kakung Jo sama Uti, salam sehat selalu katanya.
3: Iya, sama-sama Bu Tami, alhamdulillah agak baik kan ini. Uti lagi siap-siap bikin kolak ini di belakang ini.
2: Oke, baik. Uti masak apa Kakung Jo, langsung aja?
3: Tadi kakung ditumisin kakung sama kangkung ya. Ditumisin kangkung sama tumisin kakung. Salah kok. Tumisin kangkung sama ikan pindang.
2: Iya, kakung ditumis kangkung. Kangkung ditumis kangkung gitu ya. Ya Allah, dai.
3: Jadi gelepong.
2: Siap. Baik. Kakung mau kirim salam buat siapa, Kung?
3: Ya, saya lagi dari awal ya buat Pak Mukimin Nambu Wiyace deh ya. Beliau kan katanya mengarisan bang di jam berarti ya.
2: Iya.
3: Bagaimana kan?
2: Amin.
3: Mudah-mudahan dapat beliau ya.
2: Amin.
3: Bisa jabat modal kan gitu. Kemudian buat Bumi juga. Yes. Kemudian tadi buat Pak Ali Topat, Aki Adik juga.
2: Aki Adik juga.
3: Kemudian Bu Tami tadi udah nyego-nyego juga Bu Tami, Teh Epi juga. Itu jabatan besi juga Bang Ali sama sama Pak Sitima ya. Di Sitima ke Sitima Saro. Kemudian Bu Ani juga.
2: Bu Ani juga ya.
3: Bu Ani. Ya. Ojo lama ngebel ini terus buat udah Suhatman. Kemudian udah Wahyu juga. Buat Anton juga yang lama terus. Siapa Pak Herman Ganesa.
2: Herman Ganesa juga.
3: Iya terus siapa lagi yang beliau dalam baru ini. Sama Ayu di Masuhe ya.
2: Siap.
3: Ayu di Masuhe. Kemudian Bibi Gati juga udah naik. Kemudian Bu Bindi juga Bang Ali Topan tadi ya. Dan Nyago juga tadi. Kemudian Kakak Diona ya di Kupang.
2: Udah naik. Siap.
3: Terus. Iya, yang lain
2: semua dibungkus lah ya.
3: Kalau Bang Gilang ini ke Kalimantan Barat udah menggelar.
2: Nah ya. Itu dia belum tahu. Pokoknya di Kalimantan lagi ada tugas atau kerjaan begitu. Iya, insyaallah.
3: Soalnya nah, Kalimantan itu luas, Bang.
2: Satu
3: Kalteng aja nih.
2: Betul.
3: Satu Kalteng ini gini, Bang. Satu Kalteng itu luas aja di Kalimantan masih luas Kalimantan
2: itu. Iya, betul. Siap. Baik. Mudah-mudahan ada informasi selanjutnya ya. Oke. Baik, Kakung Jo, mohon maaf nih udah mau ini nih kita kabar berita ya. Insyaallah kita lain kesempatan kita sambung lagi Kakung Jo ya.
3: Insyaallah.
2: Oke, baik Kakung Jo. Sama-sama Kakung Jo. Sehat selalu. Salam buat Uti.
3: Ya bang.
2: Oke. Okay. Oh gitu ya. Siap. Terima kasih Kakung Jo. Assalamualaikum. Itu tadi Kakung Jo ya. Oke, ayo bacain dulu untuk WhatsApp-nya ada Mbak Asi di Cawang ya. Oke, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum Bang Wan, salam sehat. Kalau rapi-rapi rumah itu udah tanggung jawab saya. Siap, saya mau pergi ada acara atau main di tempat saudara apa sih beres-beres rumah dulu. Kalau bukan saya yang beres-beres gak ada yang mau nunda-nunda nanti lah. Ntar lah, kalau saya orangnya gak kesabaran. Lihat kalau melihat rumah berantakan tangan gatel. Mau ngeberesin aja. Kalau rumah udah rapi kan enak dilihatnya. Kalau tamu datang jadi betah. Itu aja cerita dari saya Bang Wan. Makasih, sama-sama Mbak. Makasih Mbak. Oke. Terus lanjut lagi. Bentaran ada siapa sih? Tadi Ade lagi nih. Oke, pendengar lainnya 0812 112 4928. Itu ada Kang Nur Opik di Pangedangan Tangerang ya. Pangedangan Tangerang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawab lah. Ngomongin tanggung jawab, waduh berat banget bang ya Bang Wan. Sebagai kepala keluarga ataupun jabatan atau kepemimpinan, soalnya bagi saya tanggung jawab itu urusannya bukan hanya di dunia saja, tapi tembus kehidupan lainnya. Maka dari itu saya selalu berhati-hati setiap akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan tanggung jawab. Maaf bang, sambil bikin pempek nih. Waduh, gitu ya. Enak nih kayaknya ya. Oke, terima kasih ya Sun ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
2: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar berita jam 9.
4: Abang Po, kantor wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta baru aja ngerampungin rapat harmonisasi 3 rancangan peraturan daerah atau era perda penting secara paralel di Hotel Bidakara Jakarta Kamis kemarin. Rapat itu menjadi momentum penting untuk mengebahas transformasi besar-besaran 3 badan usaha milik daerah atau BUMD andalan Jakarta agar pelayanan makin maksimal bagi masyarakat. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Baroto negesin bahwa harmonisasi itu memegang peran krusial dalam menghadirin landasan hukum yang kokoh, terpadu, dan berkepastian bagi ketiga BUMD strategis tersebut.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Magelang Jawa Tengah nyatain bahwa gelaran Borobudur Indonesia Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang pada 17 sampai dengan 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyo di Magelang nyampein bahwa kegiatan itu ditargetin ngadirin hingga 40 ribu pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar rupiah. Dan disampaikan penyelenggaraan kegiatan itu menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk ngegerakin ekonomi masyarakatnya. Dan disebut Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam karena itu kekuatan Kota diarahin pada sumber daya manusianya, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Ya Allah, senang banget ya apabila kita apabila kita selalu memberikan yang terbaik buat siapapun juga. Dan pastinya tema kita pagi ini berkaitan dengan tanggung jawab ya. Halnya juga saya tanggung jawab untuk menerima tamu-tamu istimewa ya, menyambut katanya menyambut untuk HUT RRI ke-81 dari salah satu komunitas. Namanya komunitas apa ini? Oke, apa kabar semuanya ibu-ibu dan ada masnya mbak juga sehat ya? Oke, ayo dong jangan takut-takut, nggak digigit kok. Ayo, ada siapa yang perwakilan mungkin? Dari siapa dan di mana? Ayo, silakan duduk dulu. Duduk, ayo nggak apa-apa. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa? Dari mana mbak?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga.
1: Syira. Kami dari tour operator ya, namanya Wisata Kreatif Jakarta.
0: Wisata Kreatif Jakarta, oke, baik.
1: Ya, kebetulan saya membawa beberapa tamu saya. Ini adalah acara reguler untuk Wisata Kreatif Jakarta.
0: Oke, baik.
1: Dan istimewa banget.
0: Istimewanya?
1: Karena saya membuat satu tema yaitu tentang RRI.
0: So, how come? Kenapa memilih RRI untuk menjadi suatu tema?
1: Memperingati hari raya besar untuk RRI ya, yang ke-81 11 September.
0: Baik.
1: Dan juga saya ingin membangkitkan kembali dunia radio karena
0: amazing.
1: Ya, karena sekarang zaman teknologi sudah semakin canggih ya. Live streaming,
0: betul.
1: Terus juga
0: digital
1: ya. Media sosial itu seperti TikTok, YouTube, betul. Segala macam. Bahkan radio yang tadinya sempat mengabarkan berita gitu ya, itu sudah mulai terlupakan gitu. Jadi saya mau mengangkat kembali.
0: Siap.
1: Tanggung jawab kita nih dari generasi yang sebelumnya.
0: Sama di zaman now ya, zamannya Gen Z pun halnya juga alpha ya, beta segala.
1: Betul.
0: Siap, Mbak. Oke, tadi dengan Mbak siapa?
1: Syira.
0: Mbak Syira. Ini membawa berapa orang nih masanya? Kayaknya ada 15.300.
1: Saya mau 3.000 orang.
0: 3.000 orang ya. Wow, oke. Ini this is the first time Mbak Syira datang ke RRI atau gimana?
1: This is the second time.
0: Second time.
1: Because the first time 2006 when I have the 2006. Big event. From my college ya, really? The London School of Public Relations.
0: Oh my god.
1: Kita ngadain acara festival teater dan kita pakai gedungnya. Gitu, ruangan teater yang di bawah. Itu tahun 2006.
0: The difference between 26 until 2026 ini seperti apa?
1: It's very different ya.
0: It's very different.
1: Karena pertama waktu tahun 2006 waktu saya kuliah itu tampak seperti menyeramkan radionya karena gelap gitu kan.
0: Waktu itu mungkin lampunya belum dibeli.
1: Oh iya, mungkin lagi putus ya. Maintenance-nya ya. Belum ini, belum benerin.
0: Tapi saat ini udah banyak perubahan signifikan menurut Mbak Syira dan teman-teman.
1: Sudah berubah banget ya. Lebih friendly dan lebih terang ya, dan lebih transparan pastinya.
0: Oke. Iya, bentuk dari kita kaca biar transparansi bersama pendengar-pendengar, listeners siapapun juga yang hadir di mari. Tahu kagak di Prompat ini programnya apa?
1: Ayo. Programnya ini Prompat ya?
0: Iya, Prompat apa?
1: Prompat itu tentang budaya bukan?
0: Nah, bingo.
1: Iya, kan?
0: Jadi kita bahasa Betawi.
1: Oke. Halo Nyak Babe,
0: Cangcing. Nah, iya, kita ngomongnya Abang Mpok Cangcing Nyak Babe begitu. Iya. So you have to talking about Betawiness, oke?
1: Okay?
0: Oke, that's matter ya. Ada orang Betawi kagak di mari?
1: Ada orang Betawi di sini?
0: Iya. Lahir doang ya. Tapi enggak apa-apa ya. Kan Jakarta ini kan begitu banyak ragam corak budaya dan tradisi yang ada di sini. Nah, selain ini siapa bawa siapa-siapa aja nih? Dari daerah mana semua?
1: Nah, mungkin kita bisa kenalan kali ya.
0: Oke, dari sudut kiri. Boleh dah.
2: Halo semuanya, saya Devi.
0: Hai Mbak Devi, dari
2: bagian dari Wisata Kreatif Jakarta.
0: Jadi asli dari mana?
2: Asli lahir di Bandung.
0: Di Bandung.
2: Di Jakarta.
0: Bahasa Sunda kitunya.
2: Biasa.
0: Ulah kumaha atuh. Tapi tenanaun ya. Oke, hatur nuhun. Selanjutnya next, adi siapa?
3: Halo, dengan Tari.
0: Jangan malu-malu buat Tari. Ya Allah, kagak gitu.
3: Enggak malu. Takut malu-malu ya
0: perlahan.
3: Halo. Dari Tari dari Halim, Jakarta Timur, dekatnya bandara banget itulah.
0: Itulah. Asli orang mana?
3: Saya asli orang tua Jawa.
0: Jawa.
3: KTP saya sini sih. Lahir di sini.
0: Jawanya mana?
3: Jawa Tengah.
0: Oh, iso basa Jawa nih.
3: Sidik
0: nggih, matur nuwun nggih. Next ada siapa nih, Ibu?
4: Halo, halo, saya juga. Teti dari sekarang domisili Cilengsi.
0: Cilengsi aslinya?
4: KTP-nya sih masih Jakarta.
0: Masih Jakarta. Terus aslinya orang mana?
4: Asli orang tua saya orang Jawa.
0: Orang Jawa.
4: Tapi kebetulan suami saya juga orang Betawi loh.
0: Betawi lah ya.
4: Betawi Kampung Rawe.
0: Kampung Rawe. Iya, Allah terima kasih dah. Next, oke. Okay. Ini kayak kita pasien ya next ya. Oh, kagak napa dah.
4: Pagi semua.
0: Pagi semuanya, masyaallah.
4: Saya dia.
0: Hai,
4: saya dia. Dari Cilengsi.
0: Cilengsi.
4: Sama kayak tadi Mbak Teti ya.
0: Iya, kenapa? Itu samanya gimana?
4: Sama sewilayah gitu.
0: Sewilayahnya aslinya mana?
4: Asli mana ya?
0: Mana ya? Ayo. Kita kasih waktu 15 hari.
4: Bapak Jogja,
0: Jogja,
4: Ibu Sunda.
0: Bahasa Jawa atau biasa atau bahasa Sunda?
4: Iso
0: itu kan kayak makanan Padang itu babat iso gitu ya.
4: Iso bisa.
0: Ge, matur nuwun ge. Next, ayo siapa lagi? Boleh harga sama di mana aja. Iya, di situ boleh.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga dengan siapa?
5: Saya Demi.
0: Hai Demi.
5: Ya, Demi
0: Mor. Cintaku padamu.
5: Apa aja boleh. Ya, saya dari Tangerang Selatan. Aslinya
0: asli
5: Jawa Timur, tapi lahir besar Jakarta.
0: Iso basa Jawa?
5: Iso sithik-sithik.
0: Sithik-sithik.
5: Nggih,
0: matur nuwun sangat nggih. Oke, monggo. Mbak, dengan siapa?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya dengan Eva.
0: Hamba Eva.
6: Ya. Tinggalnya di Tangerang Selatan.
0: Tangerang Selatan, baik.
6: Asli campuran.
0: Campur mana sih?
6: Lahirnya di Kalimantan Timur. Tapi
0: ulun ikam.
6: Aceh.
0: Bahaba.
6: Pahaba, alhamdulillah.
0: Enggak, iya, balasnya habaget gitu. Pahaba itu apa kabar? Balasnya habaget, nah, gitu. Oh, lun habaget gitu. Saya baik-baik saja begitu. Aduh,
6: siap.
0: Biasa di luar saya biasa gitu. Oke, baik. Syukron ya, makasih. Oke, lanjut. Siap. Ayo mbaknya. Nantu di belon. Hey, nggak apa-apa, diwakilin. Ya Allah, malu bener. Nggak apa-apa, malu. Ya, oke. Okay. Halo, dengan siapa? Halo.
7: Dengan Ewaldo.
0: Hai Ewaldo.
7: Yes.
0: Dari?
7: Saya dari Pluit, Jakarta Pluit. Utara.
0: Oke, okay. Yeah. Siap. Oke, okay. Turunan ya.
7: Turunan. Iya. Yeah. Jadi kalau aslinya import.
0: Import. Yeah. Nihao.
7: Ini, ya.
0: Nggak apa-apa. Ini bagian dari Indonesia yeah, yeah. Ya. Iya. Oke, okay. It's okay. Seneng banget ya. Jadi istilah katanya ini siapa tadi namanya?
7: Ewaldo. Biasanya panggilannya Edo.
0: Edo.
7: Iya.
0: Edo kok Edo ini istilahnya raja ame ratu-ratunya nih. Sebab banyak banget ya. Masya Allah. Thank you very much. Yeah,
7: sama-sama.
0: Oke. Okay. Lanjut Ibu. Ayo. Wow, pada senang-senang nih, senang banget nih kehadiran nih. Halo, dengan siapa Ibu? Pagi.
8: Saya Angel.
0: Hai Angel Udi.
8: Saya dari Pluit juga.
0: Dari Pluit juga.
8: Saya namanya Edo.
0: Oh, mamanya Edo. Yeah. Nihao Ibu.
8: Saya enggak ngerti lah.
0: Enggak ngerti. Lo piye to? Enggak paham.
8: Saya asal Surabaya.
0: Surabaya to. Weh, rujak cingur pripun? Rujak cingur. Oh, weh kok enggak gawa mrene to?
8: Oh, rung dimasak.
0: Weh lah dalah. Ya oke, boleh tepuk tangan buat semuanya nih. Kalau Mbak Sarah sendiri asli mana?
9: Aku asli Medan.
0: Asli Medan. Hala kita.
9: Iya, halo kita no. Dong.
0: Oh itu,
9: Iya itu.
0: Marga apa ho?
9: Bilangnya bukan marga.
0: Iya,
9: Boru.
0: Boru iya. Apa itu?
9: Aku Boru Situmorang.
0: Boru Situmorang.
9: Iya.
0: Situmorang.
9: Situmorang.
0: Ala situ ala Rude.
9: Rude.
0: Iya. Ya udah salah dikit deh.
9: Ya Allah.
0: Oke. Yang pasti kita ketahui bahwa Indonesia begitu banyaknya ragam budayanya yang
9: betul.
0: Pasti ini menaungi komunitas yang
9: komunitas.
0: Mbak Sarah lakukan ya.
9: Sudah
0: since when that you make the community, this community?
9: Aku bergabung dengan Wisata Kreatif Jakarta atau sebut WKJ itu dari tahun 2023.
0: Iya. Wow.
9: Jadi masih ya. Masih baru lah.
0: Enggak apa-apa.

0: Wisata Kreatif Jakarta.
1: Wisata Kreatif, thank you very much
0: thank
1: untuk
0: Basyara
1: dan teman-teman, tepuk tangan semuanya dong. You're very thank you ya untuk mau berkunjung ke RRI.
0: Kita ada foundernya juga loh.
1: Siapa foundernya? Hai founder, kok belakangan belakangnya? Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Biasalah kalau misalkan ya, founder.
1: Istilahnya kalau jagoan belakangan.
0: Iya, gitu jagoan tuh datang terakhir.
1: Jagoan terakhir, ya, oke. Okay. Hai Mbak founder, yo Mbak founder. Dengan siapa? Saya hai dulu dong. Dengan siapa? Enggak boleh, semua udah kena semua nih, udah
0: senang. Founder Wisata Kreatif Jakarta.
1: Dengan siapa Mbak? Halo.
2: Saya dengan selamat pagi, nama saya dengan Ira Latif.
1: Hai Mbak Ira Latif, apa kabar?
2: Baik-baik.
1: Sehat selalu ya. Ceria ya, kuning-kuning berserta warna-warna ceria sekali. Mbak, ini tadi sedikit garis besarnya sudah disampaikan ke teman-teman. Ini salah satu bagian daripada komunitas. Sedikit aja alasan didirikannya ini, komunitas ini.
2: Wisata Kreatif Jakarta kami sebenarnya tour operator.
1: Tour operator.
2: Kami punya basis komunitas yang cukup besar.
1: Wih, seriously?
2: Sudah mau 10 tahun sebentar lagi.
1: Ya. Mau ini dong, mau birthday dong. Bulan
2: alasan,
1: apa sih?
2: Bulan Februari.
1: Februari, next lah ya.
2: Ya okay, alasan pendirian Wisata Kreatif Jakarta karena background saya adalah tour guide.
1: Oh, sih.
2: Ya, pemandu wisata.
1: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya 10 tahun sebelumnya saya sudah jadi pemandu wisata.
1: Wow, keren.
2: Saya mengamati banyak orang Jakarta belum mengenal kotanya sendiri.
1: Really, benar sekali. Yeah. Jadi nggak semua dalam internal kota Jakarta ini semuanya tuh dikulik-kulik begitu ya?
2: Iya, jadi kita waktu itu menyediakan wadah untuk teman-teman warga Jakarta khususnya untuk mengenali kota Jakarta dengan cara yang menyenangkan.
1: Wow, amazing ya, so much fun begitu ya.
2: Tapi perjalanan waktu nggak cuma ke Jakarta sih, keliling berbagai daerah juga.
1: Baduy ikut dong. Kita bawa kopernya lumayan ya.
2: Besok ada ke Baduy.
1: Ke Baduy. Wow, Baduy dalam apa Baduy luar?
2: Baduy luar.
1: Baduy luar dulu ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau menjadi tour guide itu harus ada persyaratan khusus nggak sih? Di samping that we have to speak English is very necessary.
2: Nggak harus bahasa
1: Inggris. Harus.
2: Mungkin Sierra bisa.
1: Sierra.
2: Hari ini dia koordinatornya.
1: Oh really? Gimana Sierra? This is very important that we have talking in English because mungkin di luar sana yang nggak ngerti budaya kita itu prioritas nggak sih?
0: Pertama kalau misalkan ngomongin tentang bahasa, kita lihat dulu targetnya.
1: Target,
0: gitu,
1: oh
0: kan.
1: Gitu, pangsanya mana dulu.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, pangsanya mau orang Indonesia atau orang asing
1: siap,
0: gitu.
1: Siap,
0: karena kalau misalkan kalau orang Indonesia, ya lebih baik kita pakai bahasa kita. Lebih perlu kita pakai bahasa Betawi ya.
1: Hey, hi guys, apa kabar?
0: Nah.
1: Padahal kita emang kita-kita juga, ya lu makan singkong aja belagu gitu deh ya.
0: Betul, jadi kita lihat dulu pangsa pasarnya kita gitu kan. Kita audiensnya kita ini orang apa? Apakah orang Indonesia, orang lokal atau orang asing. Kalau misalkan orang Indonesia, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia.
1: Itu dia, bahasa Indonesia gitu. Adalah bahasa persatuan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke, Kakak Sierra dan teman-teman, thank you very much sudah datang di sini. Terima kasih banget.
0: Udah boleh siaran bareng
1: boleh, bener
0: kita
1: banget.
0: Kita senang banget loh.
1: Kita juga demen lah banyak tamu nih. Ini tamu istilahnya kita dapat tamu ini tamu adalah raja ya. Dalam arti kita dapat berkah tamu datang di mari gitu.
0: Iya.
1: Sekali lagi Sierra mau lihat ya.
0: Mau lihat godang.
1: Oke, itu ya. Dan Abang Poncang Cingnya Babe demikian tadi udah ada ketemu apa datang di mari saudara-saudara dari komunitas
0: Wisata Kreatif Jakarta.
1: Tepuk tangannya mana? Yeay!
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: tobat semua.
1: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
2: Iya, Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya, Bang.
1: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
2: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
1: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
2: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
1: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
2: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Bener tuh Leha.
3: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langko pokoknya Minang Bakaba lama didanga.
1: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.

Abang Poncang Cinya Babe masih bersama Aye di udah di akhir-akhir nih. Tapi Aye bacain dulu kudu nih ya. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ya Allah. Ya udah, warung kita mau tutup tapi enggak apa-apa, masih ada waktu. Waalaikumsalam. Selamat pagi udah Wawan. Salam sehat selalu Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah. Bagi saya setiap orang punya tanggung jawabnya. Misal orang tua jawab mendidik anaknya, guru tanggung jawab sama tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Anak tanggung jawab belajar dan bisa menolong dirinya sendiri dari membereskan main, bawa tas, sekolah, dan mengerjakan tugasnya. Dan saat berteman, kita pun juga bertanggung jawab mengajak dan mengingatkan dalam kebaikan gitu. Salam buat pendengar setia Prompat, sukses buat semuanya, terima kasih. Oke, matur nuwun. Tapi Abang Poncang Cingnya Babe memang penting adanya tanggung jawab. Ini adalah kesadaran diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta siap menanggung segala akibat atau konsekuensi dari perbuatan dan keputusan yang telah diambilnya. Nah, pasti ada bentuk-bentuk tanggung jawabnya ya, kepada Tuhan ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai ajaran agama kita masing-masing. Kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan menepati janji. Dan kepada keluarga, menjaga nama baik, saling mengasihi, dan memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga. Kepada masyarakat, ikut serta dalam kegiatan sosial dan menjaga kerukunan warga. Kepada bangsa dan negara, ya, mentaati hukum yang berlaku dan membayar pajak pasti ya. Jadi manfaat sikap tanggung jawab itu penting juga ya, dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Pun halnya juga melatih disiplin dan kontrol diri yang baik, mampu menyelesaikan tugas dan dengan optimal. Baik, itu ya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang bertanggung jawab akan apapun itu dia. Ya, Abang Poncang Cinya Babe, ya, mohon maaf nih udah di ujung acara. Ayo kudu pamit. Selepas ini ada Bang Noel untuk temenin Abang Po Cangcingnya Babe ya. Mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi ya besok pagi ya. Akhirnya Ayo kudu pamit. Ayo Bang Wawan, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, selamat pagi menjelang siang. Balik lagi bareng ayo Bang Noel Dimari. Dan tentunya setelah tadi malam kita budaya Banyumasan ya, kita kembali lagi di Jakarta Punya Cerita untuk edisi weekend di Sabtu 19 September 2026. Sudah masuk pertengahan bulan September nih ya Bang Po ya. Kita berharap kan, katanya kalau orang zaman dulu tuh bilang, pokoknya kalau udah bulan tuh udah masuk ada berbernya, September, Oktober, November, Desember itu udah memasuki musim hujan. Katanya begitu ya di zaman dulu ya. Cuman di belakangan ini, tahun-tahun terakhir ini, cuaca benar-benar nggak bisa diprediksi ya Bang Po ya. Semuanya hampir meleset semua tuh perkiraan kalau mulai bulan September udah mulai hujan katanya. Tapi berhubung hari ini tadi saya berangkat nih, kayaknya kok ada sedikit harapan gitu ya. Awan sedikit menampakkan wujudnya gitu ya. Jadi sedikit ada mendung dan juga anginnya lumayan kencang. Jadi kita berharap semoga hari ini bisa turun hujan supaya kekeringan juga bisa entas dari beberapa daerah yang ada di Jakarta dan beberapa daerah juga yang ada di Indonesia. Ya, kita berdoa yang terbaik aja deh ya. Oke deh, kalau kita Bang Po, kita bakal nemenin Abang Po semua bareng Bang Noel Dimari sampai nanti menjelang jam 3 sore di Jakarta Punya Cerita tentunya. Dan di jam 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa Bang Po, ntar kita bakal ngobrol-ngobrol santai sambil mungkin Abang Po lagi nyantai-nyantai di rumah, atau mungkin yang lagi dinas hari ini ya, sedang bekerja. Pokoknya tetap semangat deh ya, kita temenin sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Namanya kerja, kita wajib melaksanakan tanggung jawab kita gitu ya. Jadi yang Sabtu Minggunya berangkat harus semangat, itu dia. Pokoknya pantengin terus di Pro 4 FM ya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terbuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awal itu kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lakukan permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini juga agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih. Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Narane khususnya, itu kalau di segi kayu itu berbeda. Kalau kita di Rana ini, kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita memakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam bahasa kampung itu liat, dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi ada kelompoknya, kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak peminat oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Rana ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut, yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Dari permainan ini, Pak, ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan mentradisi di Indonesia ini?
1: Kalau saya, salah satu mengapa saya hobi dan tertarik betul dengan gasing ini, jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ya, ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau tetap kita akan bagaimana mematikan, kan? Tapi dengan gasing tidak. Itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada, walaupun bagaimana kita godok-godok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina, kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian picture budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita intip-intip dulu ya di websitenya BMKG ya, untuk melihat perkiraan cuaca untuk hari ini ya, Sabtu 19 September 2026. Kalau tadi Ayu bilang di daerah Jakarta Pusat, ini udah mulai kelihatan nih cuaca-cuaca mendung gitu ya. Tapi kita pastiin lagi dan kita lihat perkiraan dari BMKG gimana sih. Nah, dikutip dari laman resmi BMKG, itu menjelang siang hari ya, itu sebagian wilayah Jakarta akan cerah berawan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara hujan ringan diperkirakan membasahi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Memasuki sore hari, cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Sementara hujan ringan akan membasahi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Di Jakarta Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan saja. Kemudian memasuki malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara di Jakarta Barat, Selatan, dan Jakarta Timur akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 94%. Jadi perkiraan dari BMKG, beberapa wilayah di Jakarta bakal turun hujan ringan ya Bang Po ya. Ya, kita doain aja perkiraan ini bisa tepat ya Bang Po ya, biar kita juga bisa akhirnya ngerasain hujan kembali setelah mungkin sekitar beberapa bulan kebelakang ya, itu nggak ada hujan sama sekali. Ya mungkin adalah hujan di beberapa daerah yang hujan ringan aja, kecil-kecilan aja, tapi masih belum cukup lah untuk membasahi dan juga untuk mengurangi polusi serta untuk mengatasi kekeringan di beberapa daerah di Jakarta gitu. Jadi buat Abang Po yang ada di luar daerah Jakarta, boleh banget nih buat dicek websitenya bmkg.go.id biar bisa lihat perkiraan. Sampai jam 3 kita cuma ngelihat ramalan cuaca doang nih.

0: Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuman soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Asmara featuring Gilga Sahid ya Bang Po ya. Aku agak tukaran tuh gak mau berantem, intinya sih gitu ya. Jadi kalau dalam hidup berpasangan ya, bareng pasangan kita tuh yang namanya berantem itu pasti ada lah ya, selama kita mungkin beberapa tahun, bahkan ada yang udah pernikahannya puluhan tahun, itu pasti ada momen-momen tertentu kita berantem, tapi pastinya kita mau cari jalan keluarnya gitu ya. Dan tentunya penyebab dari berantem sendiri atau tukaran tuh banyak banget, mulai dari mungkin masalah ekonomi, mungkin lagi ada masalah di tempat kerja, terus dibawa ke rumah gitu ya, atau mungkin lagi ada kerjaan nih dikerjain di rumah gitu ya, terus tiba-tiba ada pada pemadaman listrik atau mati lampu gitu ya. Itu kan bisa jadi juga pemicu tukaran atau berantem bareng pasangan, karena mungkin lagi serius banget tiba-tiba mati lampu, dah tuh ya emosinya nggak tahu diluapin kemana, akhirnya kena ke pasangan. Atau mungkin lagi nunggu nasi mateng gitu ya, lagi masak nasi di rice cooker, tiba-tiba pemadaman lampu, kan emosi juga ya Bang Po ya. Nah ini yang bakal nanti ada pemadaman juga nih ya Bang Po ya, di sekitaran DKI Jakarta, di beberapa wilayah ada pemadaman lampu di 5 wilayah Jakarta dalam rangka untuk memperingati Hari Ozon Sedunia. Itu dia. Jadi sebelum berantem gitu ya, dilihat dulu nih bakal pemadaman di jam berapa nih ya. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai entar begitu mati listrik atau mati lampu atau pemadaman gitu ya, itu malah justru pasangan yang disalahin. Jangan sampai ya. Jadi di DKI Jakarta nih bakal ada pemadaman lampu di seluruh bangunan ataupun gedung kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Itu nggak terdampak ya. Dan beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, hingga apartemen juga bakal ada pemadaman. Dan untuk di jalan-jalan protokol dan jalan arteri juga ada pemadaman terkena dampaknya juga. Di antaranya ada di Jalan Sudirman, antaranya di Duku Atas hingga Gedung Sampurna Strategik, dan Jalan MH Tamrin, seputaran Jalan Medan Merdeka. Kemudian Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika, halaman kantor Balai Kota hingga halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian untuk di Jakarta Utara, ini ada di Jalan Yosudarso, komplek kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jakarta Barat tadi di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan Raya, yaitu depan kantor Wali Kota Jakarta Barat dan komplek kantor Wali Kota Jakarta Barat. Serta di Jakarta Selatan nih, buat Abang Po warga Jakarta Selatan, ada di Jalan Prapancaraya, Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, kemudian Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, dan Jalan Rasuna Said. Yang terakhir ada di wilayah Jakarta Timur, ada di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan atau Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jadi untuk beberapa wilayah yang udah saya sebutin tadi, mungkin boleh untuk bersiap nanti ya, nanti malam untuk nyiapin entah itu emergency lamp atau lampu darurat, kemudian atau lilin barangkali ya, kalau nginget-nginget zaman dulu belum ada lampu emergency ya, itu kan biasanya kita pakai lilin ya. Jadi satu momen yang kadang bikin kangen juga, ketika mati listrik tuh kita nyalain lilin, kumpul di entah itu ruang tamu, ruang keluarga, kumpul bareng, cerita-cerita, entah itu cerita dari orang tua kita, cerita kita sendiri. Pokoknya banyak deh kenangan ketika mati listrik. Atau mungkin yang suka mati listrik tuh sukanya keluar, ketemu tetangga, ketemu teman-teman gitu ya. Biasanya kalau masih kecil ya kita main-main di luar, justru seneng gitu, rame, banyak teman-temannya, dan orang tua pun yang ngijinin aja, mau jam berapa aja, mau jam 8, mau jam 9, kayaknya gak masalah deh, orang di rumah juga mati listrik gitu kan. Jadi kalau yang namanya mati listrik udah dibawa enjoy aja. Yang punya pekerjaan ntar malam boleh banget dikerjain mungkin di sore hari atau siang hari gitu ya, biar gak keburu-buru sama deadline. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Abang Po nih yang mungkin belum tahu. Dan beberapa simbol kota di Jakarta juga bakal mengalami pemadaman, ada di Gedung Balai Kota, Monumen Nasional dan Air Mancur yang ada di Jakarta, kemudian Patung Arjuna dan Air Mancurnya, Bundaran Hotel Indonesia dan Air Mancurnya, Patung Pemuda, kemudian Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman. Itu dia. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Abang Po bisa googling aja deh di Google ya. Pemadaman ini dilakukan di jam 20.30
hingga 21.30, jadi tepat 60 menit. Ya, semoga kita pegang aja janjinya dari Pemprov, semoga benar-benar 60 menit aja, jangan lama-lama, karena kalau lama-lama ntar yang ada malah itu tukaran.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abrite jam 11.
1: Abang Po, Herf Pierre Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur dinobatkan sebagai pasangan Abang None Jakarta 2026 dalam malam final di Ciputra Artpreneur Jumat kemarin, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan 36 finalis telah melalui proses seleksi dan pembekalan untuk menjalankan tugas sebagai duta sekaligus mempromosikan Jakarta. Para finalis juga dipersiapkan untuk terlibat dalam berbagai program menyambut hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada 2027 mendatang. Rano berharap Abang None Jakarta dapat semakin aktif mendukung ekonomi kreatif, termasuk ikut mendorong perkembangan ekosistem perfilman di Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, aktivitas wisata di Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka mulai 19 September pada hari ini setelah kawasan dinyatakan aman pasca kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudianta Cahyanugraha, mengatakan pembukaan dilakukan setelah meninjau aspek keselamatan dan kondisi kawasan. Wisatawan yang sudah memiliki tiket untuk 19 hingga 30 September bisa tetap memasuki kawasan sesuai tanggal kunjungan. Wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti membuat perapian dan membuang puntung rokok. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gimana nih ya Bang Po yang kira-kira lagi di hari Sabtunya nih lagi beraktivitas atau mungkin lagi jalan-jalan bareng keluarga atau yang lagi dinas bekerja gitu ya. Pokoknya tetap semangat deh ya. Kita temenin sampai nanti menjelang jam 3 aja tapi kalau Bang Po kerjanya sampai jam maghrib nanti ya, selamat bekerja deh ya. Nah gimana Bang Po yang mau update-update juga boleh banget ya, mengenai cuaca, mengenai aktivitas hari ini gitu ya. Mau sharing atau ngirim foto juga boleh banget nih, biar kita pada tahu gitu ya, pendengar Prompat tuh lagi ngapain aja sih. Mungkin gak cuman yang lagi nyantai-nyantai di rumah aja, barangkali ada yang lagi dengerin di mobil, atau mungkin lagi dengerin di tempat wisata, lagi piknik gitu bawa radio, kan bisa aja ya. Jadi langsung aja Bang Po yang mau update-update boleh banget langsung di 0812-1124-928. Dan ayo juga mau ingetin, selain Abang Po mungkin yang lagi piknik bawa-bawa radio, besok gak usah bawa-bawa radio lagi deh, pakai handphone aja udah bisa buat dengerin Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja deh di handphonenya download yang namanya RRI Digital di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa dengerin Prompat dimanapun Anda berada, dan juga bisa baca-baca berita ataupun ngedengerin lagi kabar berita yang udah kelewat. Barangkali Abang Po pengen update mengenai hari ini nih ada berita apa aja sih, di situ juga ada playbacknya. Jadi tinggal putar aja mau di jam berapa, langsung diputar di situ ada. Kalau mau informasi UMKM di RRI Digital juga ada banget nih. Jadi banyak banget informasi yang bisa Abang Po akses di situ, dan tentunya Abang Po juga bisa dengerin Prompat FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Pada mau kemana?

0: aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, kita mau nanya nih. Kan orang-orang suka bilang ya, kalau kita membeli sebuah barang itu, kalau apalagi kalau kita mementingkan kualitas, itu harga kadang udah gak jadi masalah. Kita pengen kualitas yang baik, harganya mahal dikit gak masalah gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika kita udah mengeluarkan duit lebih, tapi ternyata barang yang kita dapetin nggak sesuai kualitas yang mereka klaim atau yang mereknya klaim gitu ya. Contohnya nih, misal kita mau beli barang atau sesuatu, kayak misalkan beli motor lah ya, ibaratnya kita pengen motor yang nyaman, motor yang irit, motor yang bisa dibilang kenceng juga sesuai kebutuhan gitu ya. Kita bayar mahalan dikit nggak masalah, tapi begitu dipakai nggak sesuai klaimnya, udah nggak irit, nggak nyaman, nggak kenceng-kenceng amat juga gitu ya. Kayaknya ada kita kecewa ya. Jadi kita mesti ngelihat dulu nih barang-barang ataupun sesuatu yang produk yang kita pengen beli gitu ya. Jadi diteliti dulu dan apakah benar-benar sesuai dengan klaim yang udah dicantumkan sama produk tersebut atau merek tersebut gitu. Kayak contohnya kemarin yang lagi rame banget nih dibahas di sosial media, bahkan di berita-berita juga udah rame dan sempat bikin geger juga. Karena ya itu tadi, harganya nggak sesuai sama kualitasnya, ternyata ada indikasi pemalsuan gitu ya. Jadi kemarin Menteri Pertanian yaitu Mentan Andi Amran Sulaiman itu mengungkap pihaknya telah menemukan 25 merek beras fortifikasi palsu atau tidak memenuhi standar dari total 27 merek beras yang diklaim berfortifikasi gitu. Jadi dari 27 yang dites atau yang di yang beredar gitu ya, 25 merek itu palsu, Abang Po. Jadi 90% tuh ya. 90%-nya palsu atau tidak berstandar fortifikasi gitu. Jadi kita udah ngeluarin duit lebih banyak berharap berasnya ini standar fortifikasi, tapi ternyata dari 27 merek hanya 25 hanya 2 sih ya yang benar bahwa beras tersebut fortifikasi. Sisanya 25 merek beras yang lain tidak berstandar fortifikasi gitu. Jadi kita kecewa juga ya, kita udah keluar duit lebih 2 bahkan 3 kali lipat dari beras yang biasa, tapi kualitas yang kita dapetin tuh gak sesuai apa yang kita harapin. Jadi kalau dari Kementerian Pertanian itu menyoroti juga nih harga jual beras tersebut yang dinilai sangat tinggi. Bahkan menurut Mentan itu ada beras yang dijual sekitar Rp57.000 per kilogramnya, sedangkan harga yang seharusnya itu sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Waduh, itu udah 3 kali 4 kali lipat tuh dari harga yang seharusnya ya. Karena kan klaimnya dari merek tersebut bahwa itu berfortifikasi atau ada tambahan nilai gizinya lah. Jadi kalau dijual lebih mahal ya wajar karena ada tambahan gizinya atau dicampur dengan beberapa bahan-bahan untuk teknologi pangan gitu ya. Dengan teknologi pangan ditambahin beberapa nilai gizi sehingga harganya sedikit atau jauh lebih mahal dari beras-beras yang biasa. Tapi ternyata setelah dilakukan uji lab ya, yang kemarin dilakukan sama Kementerian Pertanian, itu tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, itu gimana tuh ya? Jadi seharusnya kita bisa beli dengan harga Rp13.000 per kilo aja, tapi dijual sama merek tersebut tuh seharga Rp57.000 per kilonya. Jadi pemerintah itu akan menarik produk-produk tersebut dari pasaran dan mencabut izin edarnya. Dan produsen yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan juga akan diproses secara hukum ya, biar ada efek jeranya lah. Dan buat Abang Po yang pengen tahu apa aja sih merek-merek yang disebut sama Menteri Amran ini punya indikasi penipuan atau tidak sesuai standar fortifikasi ya, itu Abang Po bisa lihat dah di berita-beritanya, karena ada 25 barang atau 25 produk gitu ya. Kalau disebutin satu-satu lama ini. Jadi langsung aja dicek di beritanya, di website ataupun di sosial media juga udah banyak itu tercantum merek-merek yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil tes ataupun pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau Abang Po mungkin yang biasa pakai beras yang di warung-warung gitu mungkin gak ada masalah ya, itu sesuai sama yang harga dari kementerian lah. Cuman kalau yang Abang Po biasa beli di supermarket, di minimarket, yang merek-merek tertentu, kemasan
kemasan 3 kilo, kemasan 5 kilo itu mungkin ada beberapa merek yang biasa Abang Pok pakai yang ternyata terindikasi pemalsuan beras fortifikasi. Jadi boleh di cross check lagi ya Bang Pok ya. Tapi kalau Abang Pok lebih demen beras-beras yang kemasan modern yang ada di minimarket atau beras kiloan aja. Atau kalau di Jakarta biasanya literan ya.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang, kayak talempong, bansi, dan juga

Ya, gendang, wah berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel, Dicerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Memori baik dari Sheila on Seven ya Bang Po ya. Jadi yang namanya memori baik itu kadang memang bikin kita sumringah atau mungkin bikin kita flashback ke kenangan-kenangan masa lalu. Dan itu sering terjadi ketika malam hari ya Bang Po. Jadi kita mungkin udah bosen ya ngelihat sosial media pakai handphone misalnya, ngelihat sosial media, ngelihat berita yang itu-itu aja. Udah jenuh lah pokoknya. Akhirnya kita buka di galeri handphone kita foto-foto lama, terus ada juga mungkin kenangan-kenangan lama, video lama bareng keluarga atau bareng teman-teman, atau mungkin bareng kenangan zaman SMA ya. Ketika masa perpisahan barangkali ada gitu ya video ataupun foto-foto yang tersimpan di HP kita. Nah itu juga berhubungan nih sama informasi yang bakal saya sampaikan di hari ini atau di jam ini ya. Jadi kalau kita mungkin keasikan main HP bahkan ketika jam tidur kita udah datang gitu ya, misal jam 9, jam 10 itu udah biasanya kita udah mulai siap-siap buat tidur, tapi kita masih scrolling HP, entah itu ngelihat sosial media, ngelihat berita atau baca buku ya, baca e-book kan sekarang kan trennya gitu ya. Ngebaca buku udah bisa lewat HP juga. Nah tapi kebiasaan tersebut tuh ternyata kurang bagus nih ya Bang Po. Jadi karena banyak orang terbiasa scrolling HP sebelum tidur, itu ternyata banyak riset juga yang bilang atau ngebuktiin bahwa kebiasaan ini tuh tanpa disadari bisa memberi dampak buruk bagi otak. Nah kenapa? Kok bisa seperti itu? Apakah mungkin ada efek sampingnya dan sebagainya? Jadi kalau bilang efek samping sih mungkin jangka panjang ya Bang Po ya. Kalau jangka pendeknya mungkin gak terlalu berasa. Jadi kalau kita natap layar HP itu kan kita seolah-olah menatap cahaya gitu ya. Jadi cahaya dari layar HP itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian. Karena mata punya sel peka cahaya yang mengirim sinyal terang gelap ke jam biologis otak. Jadi tubuh kita tuh punya jam-jam biologis, ketika jamnya makan siang itu jam berapa, ketika jamnya kita tidur tuh jam berapa, itu udah punya jam biologisnya masing-masing tergantung kebiasaan kita. Jadi jurnal Proceedings of National Academy of Science di United States of America itu membandingkan orang yang membaca e-book dan juga buku cetak. Dan hasilnya kelompok yang membaca e-book tuh lebih lama mengantuknya. Jadi nggak tidur-tidur gitu ya karena pakai handphone. Dan melatonin tuh yang ditekan itu sebagai sinyal tidur tertunda. Jadi apa sih melatonin tuh? Jadi melatonin adalah hormon yang memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya tidur, dan paparan cahaya di malam hari itu bisa menekan pelepasan dari melatonin tersebut. Dan jurnal dari Brain Communication menemukan bahwa membaca lewat ponsel tanpa filter cahaya biru itu bisa memicu penurunan melatonin secara signifikan, terutama pada remaja dan juga dewasa muda. Otak itu seolah-olah dipaksa untuk terus terjaga. Jadi kondisi ini tuh bikin waktu tidur jadi lebih larut dan butuh waktu lebih panjang lagi buat benar-benar tertidur lelap, dan juga waktu tidur tuh bisa punya kualitas tidur yang lebih baik gitu ya. Itu bisa tertunda atau hilang gitu. Dan yang terutama itu otak kehilangan waktu regenerasi. Dan salah satu masalah utama dari kebiasaan scrolling HP sebelum tidur adalah berkurangnya durasi tidur, sehingga membuat sel-sel otak itu beregenerasi jadi semakin dikit. Jadi kalau kita harusnya tidur dari jam 9 sampai jam 5 pagi misal, tapi karena kita sebelum tidur udah scrolling dulu dan terpapar cahaya dari handphone, itu kita bisa tidur jam 11, jam 12. Jadi kita jatuhnya kekurangan tidur. Dan scrolling HP sebelum tidur emang nggak secara langsung ngerusak otak, tapi kebiasaan ini bisa ngurangin waktu tidur, sehingga akhirnya berpengaruh pada banyak hal termasuk kesehatan tubuh kita. Nggak cuma otak ya, tapi kesehatan tubuh kita juga. Jadi kebiasaan begadang, jadi kebiasaan tidurnya terlambat, bangunnya kesiangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat Abang Po yang mungkin belakangan masih sering buat scrolling ataupun main handphone sebelum tidur, dibiasain lagi nih, biar sebelum tidur tuh udah misal waktunya jam 9, jam 10, HP-nya ditaruh, kemudian udah tidur aja di kasur, dicoba tidur. Kalau belum bisa tidur, minum air putih yang banyak, katanya sih bisa untuk meningkatkan kualitas tidur gitu Bang Po.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Pusat menyiapkan revitalisasi Taman Sumenep Menteng agar menjadi ruang publik yang lebih asri, natural, dan fungsional. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota segera menyusun master plan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk untuk menyelaraskan penataan taman dengan Kali Gresik. Kepala Sudin Taman Hutan Jakarta Pusat Mila Ananda mengatakan revitalisasi menjadi salah satu program prioritas 2026. Dengan konsep diperluas hingga pusat penjualan ikan hias dan pembangunan fisik ditargetkan pada 2027. Revitalisasi meliputi penguatan jembatan ikonik, penambahan fasilitas duduk, penyelarasan pedestrian, serta penataan turap dan bangunan UPK badan air agar kawasan tampil lebih tertata. Beralih ke berita yang lain, produk unggulan desa dan UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dipamerkan pada 18 hingga 20 September mendatang. Kegiatan tersebut digelar di Alun-Alun 1 Jepara dan melibatkan 184 BUMDES serta 9 BUMDES bersama. Bupati Jepara, Witiarso Utama, mengatakan pameran menjadi upaya mempromosikan produk desa sekaligus mendorong ekonomi lokal. Ia mendorong peningkatan kualitas produk agar dapat dipasarkan di berbagai outlet wisata di Kabupaten Jepara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gak kerasa udah jam 12 siang aja nih ya Bang Po ya. Dan seperti biasa dari jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal bahas kulineran ya Bang Po ya, di sekitaran Jakarta. Atau kalau Bang Po mungkin pengen sharing-sharing menu makan siang hari ini juga boleh banget. Langsung aja di 0812-1124-928. Dan untuk di siang hari ini kita punya informasi tentang kuliner apa ya. Kita punya informasi mengenai kuliner makanan real food nih. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi merantau, lagi apa namanya, lagi jauh lah dari rumah gitu ya, ngekos atau ngontrak intinya, jadi tetap jaga buat tetap makan real food atau makanan-makanannya benar-benar diolah gitu ya, bukan makanan instan, bukan makanan ultra processed food dan sebagainya, tapi benar-benar makanan-makanan yang real food. Nah kalau di kos kan kadang agak susah juga ya buat tiap hari makan real food gitu. Kadang kita seringnya ya makanan yang instan gitu, atau mungkin makanan-makanan yang ultra processed food kayak nugget, sosis dan sebagainya. Itu kan simple ya, tinggal goreng langsung bisa dimakan pakai nasi, pakai saus, sebenarnya udah enak sih. Cuman kalau tiap hari makan kayak gitu kan kurang sehat juga ya. Jadi ntar Aib juga ada informasi mengenai makanan apa aja sih yang sebenarnya simple dan murah meriah buat anak-anak kos ataupun yang lagi ngerantau. Dan kita juga ada informasi ntar nih terkait dengan yang lagi rame katanya kemarin ya di sosial media, ada insiden yang terjadi di salah satu food court di satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Informasinya seperti apa? Tungguin aja ntar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bos.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Format FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita tadi udah sempat menyinggung mengenai real food nih buat Abang Po yang mungkin pernah ataupun lagi di perantauan, yang lagi ngekos ataupun lagi mungkin bekerja dan sebagainya ya di kota orang ibaratnya. Kayak ayah kan juga ngekos juga nih Abang Po ya. Jadi tiap hari ngalamin sendiri betapa bingungnya cari makanan-makanan yang benar-benar ibaratnya real food gitu ya. Karena emang paling gampang sih kalau buat dimasak ya, buat dimakan, ya itu tadi yang instan-instan, kayak semacam makanan ultra processed food, kayak nugget, sosis, terus ada juga mungkin ya macam-macam lah. Atau mungkin yang mie instan juga itu paling gampang banget dah kalau pengen cepat dan juga lagi waktunya mepet gitu, itu paling gampang. Tapi kalau kita ngomongin soal real food nih, jadi real food itu adalah istilah untuk makanan utuh alami yang gak banyak diolah, minim proses pabrik, serta bebas dari tambahan bahan kimia seperti pengawet, pewarna, atau pemanis sintetis. Jadi kalau boleh dibilang real food itu pokoknya yang mendekati bentuk asli, minim proses, dan tentunya kaya akan nutrisi. Nah itu yang kadang suka bingung ya Bang Po ya, kita sebagai anak-anak kos atau anak-anak rantau, ketika kita udah mentok banget di kosan pengen makan apaan, pengen jajan makanan yang udah jadi kok kayaknya boros, tiap hari makan begituan, pengen masak sendiri tapi kok agak ribet gitu ya. Jadi ini ayah juga mau bagiin tips yang ayah kutip dari Instagramnya Iden Times nih Abang Po ya. Jadi kalau Abang Po mungkin menghadapi masalah yang sama nih kayak ayah ya, ada beberapa makanan real food yang gampang banget buat diolahnya dan juga tentu aja sebagai real food atau makanan utuh yang tanpa proses yang dilalui melalui pabrik gitu ya. Contohnya kayak telur. Ini kan pasti gampang banget lah, dibelinya di warung ada, di minimarket ada, di supermarket ada, dan ngolahnya pun gampang banget ya, selain murah, bergizi, dan bisa jadi 10 menu yang berbeda, bahkan lebih gitu ya. Bisa direbus, bisa diceplok, dadar, orak-arik, atau campuran tumisan sayuran juga bisa banget nih sebagai pelengkap gitu ya. Bahkan bisa dimasak pakai penanak nasi kalau lagi mager ataupun lagi gasnya habis gitu ya. Tambah bawang putih atau tambah cabai-cabean gitu ya. Cabai ini maksudnya cabai rawit gitu ya, dipotongin kecil-kecil, taruh di telur dadar gitu kan, enak juga gitu. Jadi simple, masaknya juga mudah, murah lagi ya. Sekilonya kalau nggak salah ya sekitaran 30.000 kali ya. Itu udah bisa buat makan berapa hari tuh. Cuma tetap diselingin ya sama yang lain karena pasti bosan juga. Tapi buat alternatif, telur bisa jadi makanan real food yang mudah dan simple. Yang kedua, bisa Abang Po temuin juga di mana aja, banyak yang jual, mau yang masih segar, baik yang udah dibumbuin atau dimarinasi, itu adalah ayam. Jadi ayam adalah sumber protein hewani terjangkau yang bisa di meal prep. Beli 1 kilo bisa diolah jadi 3-4 menu berbeda untuk sendirian ya. Jadi bisa diolah jadi ayam suwir, ayam rebus, atau ayam panggang dengan bumbu sederhana, atau kalau nggak mau ribet, beli yang udah dimarinasi, tinggal goreng aja. Kemudian simpan di kulkas dan tentunya bisa bikin hemat pengeluaran, makan beberapa hari ke depan sekaligus dan

dikukus bareng ayam tadi ya, yang udah dimarinasi itu bisa banget. Cepet matang dan gak perlu alat mahal tentunya. Cukup dimasak 5 menit, 10 menit udah matang juga itu. Bumbunya pun gak macem-macem, udah enak banget ya. Yang penting makan sayuran ya, biar pencernaan kita juga lebih lancar. Dan tentu aja banyak vitamin dan juga sumber protein ataupun ini ya, untuk kesehatan juga bagus gitu. Kemudian berikutnya jadi andalan anak kos, duo legendaris ya yang udah melegenda. Ada protein nabatinya dan juga ramah di kantong tentunya, yaitu tahu dan tempe yang bisa diolah macam-macam juga nih. Bisa dipepes, bisa ditumis tahu, kemudian tahu kukus juga bisa. Atau kalau tempe ya paling simpel dibikin orek tempe gitu ya. Paling simpel dan murah meriah, bisa ditemenin sama telur tadi atau dicampur sama ayam juga masih nikmat gitu. Dan yang terakhir ada kentang dan juga ubi. Kalau Bang Pok mungkin bosen ya di kosan makan nasi, males juga masaknya, Bang Pok bisa nih nyetok yang namanya kentang dan juga ubi. Karena karbohidrat dari kentang atau ubi itu bisa jadi penyelamat juga ketika nasi belum matang atau mungkin beras lagi habis di rumah, males beli keluar. Boleh banget langsung aja di stok buat kentang dan ubinya, biar kita kandungan karbohidratnya terpenuhi, kebutuhan karbohidrat tubuhnya. Kalau ubi sendiri pastinya punya rasa manis alami, buat cemilan sore kalau mau ngeskip makan gitu ya. Dan kentang juga bisa dibikin jadi mashed potato yang tentunya sehat, pakai garam dan susu sedikit gitu Abang Po. Jadi itu dia tadi beberapa real food yang bisa jadi menu alternatif ketika Abang Po udah mentok mau makan apaan gitu ya. Tiap hari udah bosen makanan-makanan yang instan, makanan yang ultra processed food atau kayak nugget dan sosis itu tadi. Boleh banget nih dicobain beberapa menu yang udah disebutin tadi, yaitu di real food. Kalau Abang Po sendiri nih, misal yang pernah ngerantau atau mungkin sekarang lagi merantau hidup sendirian gitu ya, makanan andalan ketika lagi kepepet tuh apa sih?

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti yang rame di sosial media ya, lokasinya ada di Senayan juga nih. Senayan City tepatnya ya, yaitu di Food Court Mall Senayan City yang kemarin lagi ramai banget dibahas mengenai satu insiden atau kejadian yang kurang menyenangkan yang dialami oleh salah satu pengunjung Senayan City. Jadi ceritanya sih kemarin tuh terlihat di kamera ya, kamera CCTV dan sempat beredar juga di sosial media, ada perempuan berbaju putih tengah berdiri antri di depan gerai makanan, dan di belakangnya tuh tampak ada pria berkaus hitam lagi duduk dan lagi makan gitu ceritanya. Dan pria yang lagi duduk itu tiba-tiba gak tahu, gak ada hujan gak ada angin padahal gak kesenggol juga, tiba-tiba nendang dari belakang punggung ataupun kaki ya, itu kurang kelihatan jelas antara punggung ataupun kaki, itu menendang si wanita yang ada di depannya. Jadi wanita tersebut tuh langsung jatuh terpental setelah ditendang pelaku. Nah itu dia ya, salah satu mungkin kurangnya etika ketika kita lagi di tempat publik ataupun lagi di food court khususnya ya dalam kejadian ini. Dan ya entah apa alasannya, sampai sekarang juga belum ada isu-isu ataupun klarifikasi dari orang tersebut. Dan jadi kita ambil hikmahnya aja lah, kita ambil pembelajarannya aja, apa aja sih beberapa etika yang atau etiket ya yang harus dilakukan ketika kita lagi ada di tempat umum ataupun khususnya di food court demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Yang pertama tentu aja kalau kita lagi di food court itu kan apalagi pas jam makan siang itu biasanya rame banget Abang Po, karena di situ ada beberapa gerai makanan sekaligus dan tempat duduknya pun itu campur, jadi pasti bakal rame dan kita kudu cari tempat sendiri tuh ya, tempat kosong sendiri, jadi perlu antri dengan tertib. Dan tentunya ketika jam makan siang ataupun jam makan malam itu kasih jarak ke orang di depan, hindari berdiri terlalu dekat ketika antri. Dan jangan lupa buat tetap ingat, jangan sampai menghalangi jalur pengunjung lain yang lagi ngambil makanan ataupun jalur pengunjung lain yang memang lewat aja gitu, enggak pesen makanan gitu ya. Itu kan memang kalau di food court biasanya orang lalu lalang ya udah biasa lah ya, kalau antrian panjang kasih space dikit biar orang yang lalu lalang di sekitaran food court gak kehalang dan gak menimbulkan salah paham gitu ya. Jadi lebih baik antri dikasih jarak, jangan mepet-mepet karena takutnya ada salah paham nanti malah orang, ya itu tadi jatuhnya kayak kasus tadi ya, mungkin ada kejadian salah paham. Kemudian yang kedua itu tadi yang udah Aye bilang ya, di food court itu meja dan kursinya tuh bersamaan, jadi kalau bisa kita jangan menguasai meja. Jadi hindari menyimpan tas ataupun barang pribadi di kursi kosong saat area food court tuh lagi rame. Jadi misalnya meja tersebut tuh kursinya ada 4 kursi gitu ya, jadi kan itu bisa digunakan oleh 4 orang. Jangan sampai kita cuma sendirian duduk di tempat ataupun meja yang isinya 4 kursi atau 4 orang, tapi kita naruh tasnya di sebelah kita, kita naruh laptopnya mungkin ya, bawa laptop gitu di mejanya yang khusus buat kursi di depan kita dan sebagainya. Pokoknya jangan dikuasain sendiri, kita harus mengerti dan kita mesti kasih pengertian juga buat orang lain yang mau duduk. Jangan sampai kita egois dan menguasai tempat, itu juga nanti ujung-ujungnya bisa jadi masalah juga tuh ketika tempatnya lagi rame. Dan yang pasti kalau kita mungkin ramean datang ke food courtnya ya bersama teman-teman kantor atau mungkin bareng teman-teman atau keluarga gitu ya, jaga volume suara karena food court itu merupakan ruang publik yang digunakan banyak orang secara bersamaan. Jadi volume ataupun percakapan yang terlalu keras tuh bisa mengganggu pengunjung lain yang sedang makan. Jadi suasana ramai bikin suara mudah terdengar hingga ke meja di sekitarnya. Karena itu kalau kita lagi ngobrol bareng keluarga ataupun teman, berbicara dengan volume secukupnya aja biar gak terganggu. Dan lagi pula kalau kita ngobrol bareng keluarga ataupun teman ataupun lagi bareng circle kita gitu ya, kalau kita ngobrolnya kekencengan dan didengar sama meja sebelah kan gak enak juga ya, meja sebelah jadi tahu kita lagi ngobrolin orang gitu ya, lagi ngejulit. Terus yang keempat ada juga hargai batasan ruang orang lain. Pas lagi di antrean, jaga jarak dan hindari kontak fisik yang tidak diperlukan. Jadi setiap pengunjung tuh berhak merasa aman dan nyaman ketika menikmati makanan. Kalau kita lagi makan terus tiba-tiba ada orang benar-benar nempel sama meja kita gitu ya, atau mungkin bahkan senderan di meja kita,
padahal dia cuman antri aja, itu kan kita jadi gak nyaman juga ya, kita dipunggungin sama orang gitu kan, gak nyaman dan gak enak juga kita makannya, gak tenang gitu. Jadi sebisa mungkin kita kasih jarak dan kasih space lah buat orang lain. Dan yang terakhir tentu aja bersihin meja setelah makan. Jadi kalau setelah selesai makan, kalau food courtnya itu konsepnya self service, ya udah kita setelah makan dibersihin, sisa sampah dimasukin ke tempat sampah, sisa mungkin bekas tempat makan kita juga dibalikin ke tempat makannya. Atau kalau konsepnya nggak self service atau ada pramusajinya atau yang waitersnya lah ibaratnya, itu kita bisa ngerapihin mejanya aja. Jadi tempat makan yang kita kita pakai itu disusun rapi, ditaruh di pojok. Kalau ada noda-noda makanan ya dilap pakai tisu, sampahnya dimasukin ke tempat sampah dan sebagainya. Pokoknya biar kelihatan rapi lah. Biar kita juga kita kan pengen pasti memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan kita gitu ya. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain itu dengan baik, ya kita berharapnya orang lain juga memperlakukan kita dengan baik gitu. Jadi kita udah duduk tuh kondisi meja udah bersih gitu, gak perlu kita nata-nata lagi atau mejanya masih kotor, jorok, itu kan gak enak juga kalau kita mau makan ya. Jadi itu dia Bang Po ya, beberapa tips untuk kita ketika lagi di food court, atau etika dan etiket ketika lagi di food court. Jangan sampai kejadian seperti kemarin di food court Senayan City itu terulang kembali, karena ya itu bisa menjadi apa ya, pelanggan lain jadi gak nyaman, kitanya sendiri yang mengalami kejadian juga malu pasti ya. Jadi jangan sampai deh kejadian seperti itu terulang lagi. Kalau di food court, ingat-ingat mengenai etika dan etiket bersama orang lain.

0: Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya, ternyata bekal nyak lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Po, Natura Perisa Aroma atau NPA memperkenalkan 3 brand yakni Nekabuga, Nekaroma, dan Alphalab dalam ajang Food Ingredients Asia Indonesia 2026 pada Jumat kemarin di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ketiganya menawarkan solusi bagi industri makanan, minuman, dan fragrance mulai dari bahan baku natural herbs dan spices mengembangkan produk solusi aroma hingga layanan pengujian laboratorium. Managing Director NPA, Emily Lawrence, mengatakan perusahaan konsisten menggunakan bahan alami sekaligus menyediakan rempah, herbal, aroma chemical, dan minyak atsiri bagi berbagai sektor industri. Melalui 3 brand tersebut, NPA juga menawarkan pendampingan pengembangan produk, custom blend aroma, hingga pengujian residu pestisida dan shelf life untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 3.200 pelari dari berbagai daerah akan mengikuti Soekarno Run di Banyuwangi pada 20 September mendatang. Kegiatan tersebut juga melibatkan lebih dari 300 pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk Banyuwangi. Selain UMKM, sejumlah kesenian daerah seperti tari gandrung, jaranan, dan hadrah akan ditampilkan juga di Soekarno Run yang menjadi ruang untuk mempertemukan olahraga, ekonomi kreatif, dan budaya Banyuwangi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji tadi di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih bareng Abang Po semua. Dan tentunya kita bakal bawain topik yang santai aja lah ya, karena di weekend ini kan pengennya kita santai aja setelah melepas penat dari Senin sampai Jumat. Mungkin gak istirahat, kerja terus, begitu Sabtu Minggu libur gunain buat istirahat dan tentunya buat hiburan juga di Perompat FM ya. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol boleh banget nih, kita siang ini bakal ngomongin soal apa ya. Kita bakal ngomongin soal mungkin kebiasaan-kebiasaan ataupun kesenangan ataupun makanan favorit yang zaman dulu tuh kayaknya kita anti banget sama hal tersebut gitu ya. Contohnya bisa di makanan, bisa di kegiatan atau kegiatan olahraga misalnya ya. Dulu gak seneng, sekarang jadi seneng. Atau mungkin masalah transportasi umum yang tadinya gak seneng tapi sekarang jadi udah tahu pakai Transum tuh lebih cepat, lebih hemat biaya, lebih gak buang-buang tenaga juga ya. Jadi sekarang lebih seneng pakai Transum. Atau makanan, kalau boleh dimisalkan nih ayah sendiri ya, kalau zaman dulu ayah tuh paling anti, apalagi pas masih kecil ya, paling anti makan pare. Tahu sendiri kan pare tuh pahitnya kayak apa ya, apalagi pas masih kecil, pas masih doyan-doyannya makan minum yang manis-manis dikasih pare, rasanya kayak lidah nih jadi mati rasa gitu ya. Tapi begitu beranjak makin dewasa, makin kesini ngurangin yang manis-manis, jarang minum manis. Es teh pun sekarang juga minumnya es teh tawar gitu ya. Itu malah jadi doyan banget yang namanya pare. Nah itu dia ya, perubahan-perubahan. Karena kan katanya manusia itu dinamis, bisa berubah-ubah. Yang dulunya gak seneng jadi seneng, atau yang dulunya seneng banget sekarang jadi anti gitu ya. Boleh banget langsung diceritain di mari ya Bang Po ya, kalau punya cerita-cerita menarik mengenai perubahan atau kedinamisan Abang Po nih, ketika dulu mungkin suka sesuatu tapi sekarang jadi gak suka, atau yang dulunya gak suka sekarang jadi suka. Itu dia, langsung aja ceritain di mari bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Ditunggu Abang Po di Jakarta Punya Cerita.

0: Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lololet. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
0: Bagi masyarakat Rotendao adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini, kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, pilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluar perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan. Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya ketemukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau keturunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat harus dipenuhi.
0: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran beli ke rumah calon mempelai perempuan.
1: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
0: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
1: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
0: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Ba'ana kulahaba babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita ngelanjutin lagi nih ya tentang tema di siang hari ini, yaitu tentang kedinamisan manusia lah ya. Kira-kira kalau Abang Po nih, ada gak sih sesuatu yang mungkin dulu sempat suka banget gitu ya, suka sampai ketergantungan boleh dibilang ya, entah itu kegiatan, entah itu makanan atau kebiasaan, tapi sekarang jadi gak suka banget, atau sebaliknya juga boleh.

0: Bang, cuma di kemarin kan habis cari kebakaran lahan kan, semakin tebel asapnya bang, semakin sesek, semakin
1: Iya.
0: sesek bang ini, apa diambekan, dinapas ini loh.
1: Itu padahal di dalam rumah tuh ya, Kakung ya.
0: Iya bang, masanya kan udara kan, ya namanya kita dekat dari lokasi kan, kadang-kadang kita juga dapat kiriman ini bang, apa kiriman asap dari apa dari kabupaten tetangga gitu loh.
1: Iya.
0: Yang kebakaran kabupaten
1: Oke.
0: lain, kita ke arahnya ke kita gitu loh.
1: Ya pokoknya tetap jaga kesehatan aja lah buat Kakung ya. Ya mau
0: Iya,
1: gimana ini namanya bencana ya.
0: nggak bisa
1: Itu dia.
0: dihindari bang.
1: Gak bisa dihindari.
0: Intinya
1: Kita
0: terus
1: berdoa yang terbaik
0: semangat.
1: aja lah ya Kakung ya.
0: Iya, untuk
1: Oke.
0: terus semangat. Iya, baru kadang-kadang
1: Siap.
0: juga kalau malam bang, bukan apa, napas sesak kayaknya rasanya.
1: Oh ya karena tiap hari Kakung ya terpapar asap itu. Ya mau
0: Iya,
1: gimana
0: asap,
1: lagi.
0: asap juga debu juga iya bang di sini,
1: Iya, apalagi
0: masalahnya.
1: iya benar ya Kakung ya rumahnya kan dekat jalan gitu ya. Tiap hari ada debu
0: Iya,
1: gitu ya.
0: ya bukannya dekat jalan bang, palingnya 10 meter dari jalan. Itu
1: Benar-benar pinggir
0: potongan
1: jalan
0: alamnya.
1: gitu ya.
0: Iya, itu potongan alaman betul bang.
1: Oke deh ya kita doain yang terbaik aja ya Kakung buat
0: Iya,
1: Kalimantan.
0: mohon doanya semoga cepat turun hujan.
1: Amin, amin.
0: Intinya kan biar biar apa namanya, biar api cepat padam kan. Soalnya kalau hanya di model modifikasi cuaca bang, daerah-daerah tertentu aja yang dapat hujannya karena kebagian
1: Oh
0: gitu.
1: iya, yang nggak merata ya, kalau
0: Iya nggak
1: modifikasi
0: merata,
1: cuaca.
0: ya nggak merata, nggak adil bang yang jelas.
1: Ya itu dia. Ya kita perlu apresiasi juga lah buat pemerintah ya, yang udah berusaha setidaknya gitu ya, daripada diem-diem doang.
0: Iya bang, kemarin sempat gerimis bang, berapa hari itu kan gerimis waktu abang nelpon, terus siapa nelpon bang Jojo kan, pak nelpon bang, nelpon bang Jojo kan, itu sempat gerimis. Tapi katanya, kata orang Jawa tuh uyuh kinjeng bang,
1: Uyuh
0: kata-kata
1: kinjeng.
0: uyuh kinjeng itu itulah.
1: Oh, cuman dikit gitu ya, santrit gitu.
0: Iya cek. Nah betul,
1: Oh
0: seperti itu bang.
1: iya.
0: Jadi semacam di, semacam di PHP-in kami ini.
1: PHP ini ya kayaknya hujannya bakal deras nih. Eh ternyata udah kelar.
0: Iya tahu-tahunya. Nah
1: Iya.
0: sebetulnya sempat, sempat berkali-kali tuh bang, pagi pernah, sore juga iya, malam juga iya. Kami senang-senang tahu ya itu tadi. Uyuh
1: Iya.
0: kinjeng kata orang Jawa.
1: Udah berhenti gitu ya.
0: Iya.
1: Ya udah deh kita doain biar cepet hujan deh ya buat daerah Kalimantan biar merata gitu. Asapnya juga
0: Iya
1: berkurang.
0: betul.
1: Oke deh.
0: Iya betul bang.
1: Kalau gitu, Kakung, siang ini kita lagi ngomongin soal kedinamisan manusia. Jadi hal yang wajar ya, misal kita dulu sempat suka satu hal atau nggak suka satu hal, tapi begitu udah dewasa mungkin ya atau makin kesini makin ternyata enak juga nih melakukan kegiatan atau makanan atau mungkin kebiasaan yang lain-lain. Kalau Kakung Jo sendiri punya nggak hal-hal seperti itu?
0: Kalau untuk kegiatan sepertinya stabil bang, gaji masih boleh dibilang dulu suka sekarang juga tetap suka.
1: Tetap suka ya. Oke.
0: Iya, kecuali kalau untuk kebiasaan seperti merokok, ya kalau merokok emang ya, mohon maaf ya, bukan kita di sini promosi ya.
1: Iya.
0: Sekarang aku udah betul-betul berhenti itu loh.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Sudah sebulan yang lalu. Ya kita bukan ngajak-ngajak ya bang ini ya, ini kan prinsip individu masing-masing
1: Iya,
0: ya.
1: yang ngajak
0: Jadi
1: gak
0: aku
1: apa-apa,
0: lagi
1: Kakung. Kan itu positif juga. Orang yang tadinya merokok jadi nggak diajak gak merokok kan bagus juga itu.
0: entar kita kan bukan aktivis bang.
1: Oh gitu. Tapi kan pengalaman
0: Iya.
1: pribadi, Kakung. Jadi pasti ada
0: Iya,
1: efek positifnya juga gitu ya. Gimana, gimana?
0: betul. Yang jelas ya, kalau dulu emang ketergantungan betul bang. Jadi kalau ibarat kalau boleh boleh milih ya, boleh milih seperti dan gak ada kemarin kan, milih sakit gigi atau sakit hati itu kan.
1: Iya.
0: Kalau aku nggak dikata suruh memilih makan apa merokok, justru aku milih merokok daripada makan
1: Zaman dulu
0: gitu
1: ya.
0: loh. Iya bukan jam, iya zaman dulu betul, zaman baheula
1: Iya.
0: gitu.
1: Tapi emang rata-rata begitu sih Kakung ya orang yang udah aktif merokok tuh masalah sarapan aja biasanya udah yang pertama rokok dulu.
0: Iya bang, apalagi temannya kopi itu,
1: Nah itu
0: apalagi temannya
1: dia.
0: kopi bangunnya udah kadang-kadang
1: Sarapannya sampai
0: sarapan.
1: lupa.
0: Iya, kata orang Jawa sarapan meripi tuli koran gitu.
1: Iya.
0: yang penting kita minum kopi anget satu gelas sama merokok satu pucuk udah.
1: Nah, itu
0: Itu
1: dia.
0: kadang-kadang siang baru makan. Itu bang betul bang, nggak lapar sama sekali. Gitu loh, nggak ada rasa lapar, semangat. Beda dengan kalau kita makan nggak merokok itu beda cerita bang.
1: Iya.
0: Jadi jam 10 balik ke sarapan pun nanti udah habis kerja jam 10 udah lapar, udah kerasa lapar. Tapi kalau

0: enggak bang, itu kan ada ini ya,
1: iya
0: ini
1: iya
0: semacam apa ya, semacam semacam sugesti atau apa lah jelas.
1: Sugesti
0: Tapi
1: benar.
0: memang iya, tapi aku betul belum merasakan, tapi intinya dampaknya kurang baik.
1: Iya pasti dong.
0: Tubuh kan butuh asupan. Asupannya apa itu? Nasi, karbohidrat, kan protein,
1: Iya.
0: serat. Ya bukannya asap sama kopi pahit doang kan gitu.
1: Iya, itu parunya kena, lambungnya pun lama-lama kena juga itu.
0: Hidup sudah pahit ditambah kopi pahit
1: Nah,
0: lagi.
1: itu
0: Aduh,
1: dia
0: pahit
1: makin
0: itu
1: pahit
0: benar.
1: gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kakung sendiri setelah berapa tahun tadi, 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang udah
0: Iya.
1: berhenti merokok, produk apa namanya, konsumsi produk tembakau, itu gimana sisi positifnya yang dirasakan sama Kakung?
0: Nah, sekarang baru ketahuan, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Sebutan yang misalnya merokok kan, ketahuan tuh paru-paru mulai kena plak.
1: Okay.
0: Iya kan? Jantung mulai kena pembekakan jantung, menyempitan jantung. Itu tadi dampak itu tadi.
1: Iya.
0: Dampaknya memang nggak langsung, Bang, nggak langsung
1: Benar,
0: kok.
1: benar.
0: Beliau bertahap kok. Ya, akhirnya kemarinnya ketahuan sesak napas kena apa, tatanya plek pada paru-paru, ada plek di paru-paru
1: Oke,
0: kan, jantung
1: jadi
0: juga.
1: sesak napas yang sekarang nih nggak serta-merta karena asap doang ya, Kakung ya, yang ada di
0: Iya
1: Kalimantan,
0: itu
1: tapi juga
0: bukan
1: ada
0: bang,
1: efek domino dari kebiasaan masa muda gitu ya.
0: ya
1: Itu
0: domino
1: dia.
0: ya gaple juga, ya domino ya gaple juga bang.
1: Nggak, maksudnya kan ini peribahasanya biar kita agak ini dikit gitu, ada peribahasanya.
0: Iya bang, aku hanya melanjutin doang gitu.
1: Iya, oke. Jadi memang
0: Iya tapi ini bang,
1: kebiasaan-kebiasaan buruk
0: tapi
1: gitu ya.
0: nah itu kebiasaan bang. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ya dulu kamu kan tetap suka, tapi karena apa? Karena keterbatasan usia udah nggak memungkinkan ya,
1: Iya.
0: dikurang. Dulu kamu suka catur juga bang, catur
1: Catur,
0: dengan
1: olahraga
0: olahraga
1: otak
0: otak itu bang.
1: tuh.
0: Iya, olahraga otak itu. Itu main catur tuh jelek bang, mainnya model main ketak, main ngancam, kadang ada main makan, kuda aja dimakan loh bang,
1: Tergantung
0: bayangin.
1: strategi itu mah. Kalau kita mau baik hati ya udah kita kasih raja kita gitu.
0: Itu menang tanpa syarat, itu agak
1: Menyerah
0: seru
1: tanpa
0: bang.
1: berjuang ya.
0: Iya bang, itu namanya mati konyol tuh namanya.
1: Ya
0: Ya
1: kan
0: bukan
1: namanya
0: begitu.
1: juga permainan kan, kita bisa milih mau menyerah di awal apa di akhir.
0: Anaknya
1: Itu.
0: begini loh bang, waktu kita main catur kan kita kan tegang di bang, orang dua kan pada ada banyak paling berada bahkan tegang nih, saling ancam, saling makan, saling
1: Iya.
0: macam-macam hal yang kita itu, yang nonton diem aja loh bang, nggak membantu gitu atau gimana, nggak ada, diem
1: Okay.
0: aja beli nonton. Iya
1: Ya itu dia
0: jadi nggak
1: ya.
0: ada yang nggak bantu. Ini kesana ini sana nggak berani, mereka memang kalau berani dijitak betul sampai yang main.
1: Ya itu namanya olahraga ya.
0: Kadang-kadang gini bang, kalau kita ngadepin orang yang nggak sabar tuh bang ya, merasa mantri, merasa mantrinya tuh, yang mantrinya sudah keancam, udah nyerah. Kadang-kadang itu meja dibalikin, apa papan ini,
1: Ya
0: papan bidaknya dibalikin, ya
1: itu
0: bang.
1: kalau itu namanya olahraga, bukan olahraga otak, olahraga otot kalau itu mah ya.
0: Ya namanya orang itu emosi loh bang, bayangin kan terancam kan,
1: Iya
0: orang
1: itu
0: boleh kalah
1: dia.
0: kan, coba bayangin satu papa dua papan nggak ada, coba bayangin apa nggak lagi tadi lama itu sebagian orang tapi nggak
1: Nggak
0: semua.
1: semua itu dia ya. Ada juga
0: Iya
1: orang yang enjoy di menghadapi kekalahan, dia belajar dan evaluasi ke depannya, ada juga gitu
0: iya
1: ya.
0: betul itu, justru itu bang, kalau kita mau menang modalnya sabar,
1: Nah itu
0: teliti
1: dia,
0: kan gitu.
1: benar itu dia.
0: Jadi pengalaman yang tadi ya, kita kok bisa kalah gara-gara apa, ulangan kita disalah, oh diulang dibaiki yuk, jangan kelangkah yang ini kan
1: Iya,
0: gitu.
1: itu dia yang
0: Macam itu ya kehidupan juga begitu kan, begitu bang, itu kan contoh kehidupan kan begitu, kita mau susah kan begitu.
1: Benar, kehidupan juga
0: Nah,
1: perlu strategi, atur strategi gitu ya, jangan main asal maju aja gitu.
0: iya itu maksudnya begitu bang. Iya ibaratnya kita jatuh ya, bahwa tadi kita jatuh ya terulang ke lubang, lubang yang sama kan begitu.
1: Iya benar banget. Oke deh, berarti
0: Tapi
1: kalau
0: yang
1: Kakung
0: namanya
1: tadi
0: orang
1: ya,
0: tidak dapat
1: kalau
0: ya.
1: Kakung tadi ya olahraga apa kegiatan tuh ya itu tadi olahraga dulu mungkin sering, tapi sekarang karena usia itu tadi jadi berkurang. Sama yang
0: Ya
1: tadi
0: kalau
1: ya
0: kalau
1: kebiasaan merokok itu tadi ya yang udah berhenti total sekarang.
0: iya alhamdulillah. Cuma makanan
1: Alhamdulillah.
0: bang, makanan ada juga makanan bang. Kalau
1: Makanan
0: makanan
1: apa
0: kamu
1: tuh?
0: justru kalau makanan yang pedes-pedes ya, nggak, kalau terlalu pedes nggak berani ya. Ya kata orangnya banget banget lah ya, ada pedes-pedes dikit-dikit lah.
1: Oke.
0: Kalau pedes kan. sambel pun suka, tapi nggak yang nggak yang punya steam itu enggak. Hmm. Yang penting ada rasa pedes-pedesnya. Hmm. Terus ini bang, makanan kuliner bang, ayam bang. Kalau ayam dulu kamu nggak suka.
1: Ayam nggak suka.
0: Itu pun nggak. Iya.
1: Kok bisa kak? Apa yang bikin nggak suka? Tapi ayam.
0: Ya mungkin karena kebiasaan dulu dari keluarga dulu kan. Uh-huh. Keluarga orang tua kan. Uh-huh. Itu kan mereka hidupnya nelayan.
1: Oh oke.
0: Ada alasannya bang.
1: Iya.
0: Jadi beliau mereka ini orang tua aku ini kalau punya ayam, ayam kampung ya, itu uh-huh. mereka nggak potong, mereka jual gitu.
1: Dijual biar dapat duitnya dibeliin ikan gitu maksudnya.
0: Iya, ikannya pun ikan penjara bang, bukan ikan apa. Ikan penjara itu kan sarden itu.
1: Oh, sarden ya. Penjara itu kan sarden dulu bang. Yang udah dikaleng di penjara gitu. Iya.
0: Ayam bila ayam potong itu kan belum lama kok semenjak sama Uti ini dikenalin makan ayam.
1: Oh, kan. Tapi sekarang jadi lebih suka justru ayam.
0: Ya kalau suka pun nggak terlalu suka bang, namanya awalnya memang nggak suka kan.
1: Oh iya sih ya.
0: Kalau orang jauh doyan juga kan nggak suka banget lah ya.
1: Iya yang nggak tiap hari juga gitu ya, sesekali masih bisa makan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu pun Uci nawari mau dimasak apa kok, ngajak dipanggang atau dimasak kecap bla-bla kan begitu. Intinya nggak pedes kayak itu baru.
1: Oke deh.
0: Kembalian dulunya awalnya. Suka karena ya, sekarang jadi suka. Tapi ya enggak suka banget sih.
1: Iya, ya, yang penting bisa lah ya, bisa makan yang tadinya enggak sama sekali sate, gitu.
0: Iya betul. Ini cerita lagi bang, ayam kampung ya. Uti kan punya ayam banyak ayam kampung ini, ayam negeri itu kan. Kalau dijual bang, kaku ini netes air mata bang, gak sampai hati kaku.
1: Kasian ya, udah dipiara dari mungkin dari telur gitu ya, udah gede dijual.
0: Iya kaku dia, ya kaku nggak melihat secara nyata, cuma kalau dibilang, tolong ini ayam tak jual dia dapatkan 10 kilo, sedih kayaknya kaku ini.
1: Iya.
0: Dijual kan begitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin apa? Dikasih makan ayam kampung nggak sampai hati gitu loh.
1: Iya nggak tega ya.
0: Iya makanya emang nggak ada, agak aneh juga namanya.
1: Iya.
0: Karakter masing-masing orang kan beda-beda.
1: Oke siap.
0: Masa bodoh emang gue pikirin sama juga hewan udah takdirnya kan begitu.
1: Iya
0: kan?
1: Omak emang udah takdirnya ini. Bakal dikonsumsi ya udahlah ya dimakan aja nggak masalah gitu.
0: Iya makanya kan begitu.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Iya tiap orang beda-beda.
0: Betul bagan. Dulu pernah punya kambing enggak berani makan, kasihkan ke orang yang ini.
1: Oke. Ya karena enggak tega itu deh ya.
0: Iya.
1: Oke deh, siap. Kakung nih berhubung udah ada yang antri nih di telepon nih, di telepon studio. Kita langsung ke salam-salam aja nih. Silakan Kakung.
0: Oh, ada salam, Bang.
1: Boleh dong. Salam itu yang wajib.
0: Iya, salam buat ini ya tadi. Pak Mukimin sama Bu Yati, beliau janji jam 2 mau masuk katanya kan, biar ada arisan tadi ya.
1: Oh gitu, oke siap, kita tunggu dah ntar.
0: Iya Pak Mukimin, iya. Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Umi juga, Bang Ali Toban, Bang Aris, Aki Adi juga. Kemudian Babe Sadli ya.
1: Iya.
0: Kemudian Bu Ani dan lain-lain bang aja lah ya.
1: Oke.
0: Kita singkat siap. Aja berbagi waktu.
1: Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kakung ya. Sehat selalu dan semoga Kalimantan segera disembuhkan polusinya gitu ya. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak Kakung. Iya, itu dia Kakung Jo di Lamandau Kalteng. Hal-hal yang dulu enggak suka tapi sekarang udah mulai suka, dan juga kebiasaan yang dulunya suka banget bahkan jadi rutinitas tapi sekarang udah berhenti sama sekali ya. Ya baguslah, terima kasih ya Kakung ya. Oke deh, kita angkat dulu nih di line telepon kita ya. Udah ada antri nih, siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Nur.
1: Iya, Mas Bayu bukan nih?
2: Mas Bayu. Tampaknya ya? Mungkin yang KW-nya.
1: Oh, yang KW-nya.
2: Kalau orinya disimpan di museum, udah enggak boleh dipakai lagi.
1: Enggak boleh dipakai lagi, udah enggak boleh ya, di otak-atik utang, gitu ya.
2: Kalau dikibarkan kan udah enggak bisa. Sekarang KW-nya aja. Tapi KW bersertifikat kok.
1: KW-nya KW 1 ya ibaratnya ya.
2: Iya, KW super.
1: KW super itu dia.
2: Masalahnya ada yang ori juga ori enggak bersertifikat, jadi panjang ya.
1: Iya.
2: Oke, kita kembali ke tema gimana?
1: Siap. Iya, kita lagi siang ini lagi ngomongin hal-hal ataupun makanan atau kebiasaan pada zaman dahulu yang dulunya mungkin suka banget atau mungkin nggak suka banget, tapi di zaman sekarang atau di belakangan ini jadi kebalikannya nih, jadi suka banget atau justru jadi nggak suka banget. Kalau Mas Bayu ada nggak contoh hal seperti itu?
2: Masih agak bingung kalau digituin. Bang Noel pernah apa aja, Bang?
1: Kalau Ayu nih, misalnya contohnya kalau zaman dulu ya. Makanan nih contoh gampangnya deh kayak tadi yang udah diceritain juga itu dulu sama sekali nggak doyan yang namanya pare, karena yang kita tahu kan pare pahit ya. Zaman kecil kan kita kebiasaan makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dikasih pare ya
2: dulu
1: anti
2: waktu
1: gitu.
2: Pare kecil kan pahit. Kalau ditanya sama waktu disuruh belajar, pokoknya pahitnya kehidupan, apakah masih pare pahit?
1: Itu dia pare. Kayaknya karena sekarang jadi doyan pare, setelah ditelisik kayaknya setelah menikmati kepahitan kehidupan jadi suka
2: kehidupan,
1: deh. Iya, itu dia.
2: Baik. Nah, itu berarti kalau saya kebetulan cocok pare juga suka. Cuman gini, pare sekarang kok enggak sepahit yang dulu. Kalau dulu eranya enggak tahu di keluarga Bang Noel, kalau dulu orang tua atau kakek nenek kalau masak pare ditumis itu parenya habis cuci bersih mesti dikasih garam agar mengurangi unsur pahitnya.
1: Biasanya tapi sih kalau nah, orang tua apa, tuh di ini dibagi dua terus digosok-gosokin tuh. Digosokin.
2: Iya, antar badannya sendiri.
1: Antar badannya sendiri, benar.
2: Jadi dia agak mencair mengeluarkan
1: getah-getah itu ya, yang bikin pahit. Iya, benar itu.
2: Cukup gitu aja, enggak usah pakai garam dikit, enggak usah.
1: Kayaknya enggak deh.
2: Waktu yang dulu. Kalau gitu kita rembuk desa bersama para orang tua dulu di tempat itu. Katanya kenapa sih itu enggak pakai garam? Aku pakai garam, enggak. Nah, iya, cocok. Poinnya gitu, artinya dulu gitu. Nah, tapi kalau yang eranya sekarang, Bang Noel sempat tahu enggak bahwa dimasak udah nggak langsung aja habis cuci bersih isinya dibuang udah nggak usah diproses lagi karena tidak sepahit yang dulu
1: kayaknya jenisnya. Begitu ya kayaknya sih makin kesini makin nggak terlalu pahit ya
2: tuh. Nah bahasanya gitu sama kalau di Abang Somai ada parenya juga banyak yang peminat sampai wah udah habis aja baru diminta.
1: Iya benar
2: pare gitu kan. Jadi yang suka makin banyak atau memang makin kesini orang makin nyaman aja dengan pare ya, terbiasa gitu ya.
1: Nah, kalau Mas Bayu sendiri ada nggak nih kira-kira makanan atau kegiatan atau kebiasaan lah yang dulu mungkin nggak suka banget kayak tadi pare, contohnya Kak Ayah kan nggak suka banget nih sama pare, tapi sekarang jadi suka gitu.
2: Dulu gini apa ya waduh ya.
1: Apapun deh kegiatan.
2: Iya iya, nggak makanan, nggak kegiatan atau apa ya. Nah, paling transportasi umum kalau dulu bukannya nggak suka tapi kepepet.
1: Dulu kepepet.
2: Dalam artian gini, aduh biar nggak nyebut merek gimana, pokoknya ada bis yang tiga perapat yang dulu ada oranye, ada si hijau gitu kan ya, waktu masih zaman berbayar dulu banget. Nah yang masih ada kondukturnya masih berbayar ya kan, ada keneknya lah, ada kenek bukan kondektur. Nah itu adalah mirisnya untung selamat karena gini, mereka udah nggak punya rem. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah tanjakan, dengan skill indahnya si kondektur si kenek itu mengganjal mobil ban belakangnya sebelah kiri aja biar nggak mundur. Sopirnya hanya memainkan
1: kopling sama gas gitu ya.
2: Kopling sama gas agar pas dan tapi itu rapi. Artinya nggak sampai kelihatan maju. Tahu-tahu udah rapi gini. Jadi kerjasama pada kebayang dong duduknya sopir di mana, berdirinya kenek di belakang pintu belakang gitu karena dia harus mengganjal yang ban kiri belakang. Itu jadi aku terkesimanya dari kecil itu aja aku terkesima sampai sekarang, artinya mereka karena sudah berpasangan dalam bekerja itu
1: udah terbiasa
2: ya,
1: jadi udah tahu, jam terbangnya gitu, tinggi gitu ya.
2: Naroknya. Sekalinya yang itu orang baru suka diteriakin dulu sama drivernya.
1: Kasih kode dulu gitu ya.
2: Kasih kode dulu biar pas, biar indah, enggak sampai. Nah, menariknya eranya sekarang adalah kadang-kadang justru di pengguna yang baru make mobil pribadi atau mobil buat narik itu yang non-matic itu apa? Yang manual.
1: Yang manual,
2: gitu. Itu aja semuanya rapi aja masih suka mau berhenti aja nyut gitu kan.
1: Iya, masih ngejedok gitu ibaratnya ya.
2: Nah, masih ngejedok. Nah, mereka itu yang analog banget-banget aja indah, enggak berasa tapi kipas. Nah, diganjel dengan memang udah ada bawaannya kayu
1: iya. Pas yang khusus untuk itu dia kan. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak orang yang kondisinya kepepet ya, mau nggak mau ya, beradaptasi kan, gitu ya, kan? Ya
2: nggak ada pilihan, betul. Kecuali pilihannya mungkin harus pakai taksi, tapi kalau ini kita kendaraan umum yang anak sekolah gitu, itu
1: iya,
2: ada
1: iya.
2: Itu terus ada lagi bis yang sama bis dalam kota yang semua yang ekstrim itu dua. Sampai nggak ada wipernya harus manual kalau hujan, sama sen kiri kanannya
1: mati
2: kiri,
1: gitu ya,
2: biar kondektornya yang kenaiknya yang melambai sebelah
1: kasih kiri, kode gitu
2: kalau
1: ya.
2: Kanan biar drivernya yang kanan karena di panelnya semua udah di cat hijau ulang rapi tapi udah nggak ada yang malfungsi semua.
1: Iya,
2: punya meteran speedonya itu ya tinggal hiasan, tapi udah nggak ada yang hidup. Pertanyaannya sama ini satu lagi untuk isi solarnya itu tinggal sisa berapa, dia tahu semua
1: feeling pakai feeling iya
2: nah, itu bahasanya memang bukan ya, kalau bersyukur sekarang eranya sudah teratur banget, rapi ya, tentu nyaman dengan ini. Tapi kan mau apakah dulu rilis dari itu? Ya enggak, mau adanya cuma itu.
1: Iya, mau enggak ya, mau kepepet itu tadi ya.
2: Bersyukurnya adalah yang dulu sempat merasakan naik di situ, selamat, tidak sampai terjadi kecelakaan, sehingga bisa hidup di sekarang dan bisa bercerita.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau yang dulunya, wah yang itu Pak jadi kolaps, terguling, bla bla bla. Wah nggak ada saksi hidup lagi dong.
1: Iya benar.
2: Saksi hidup karena yang itu ya bersyukurnya itu dalam kota dia nggak kebut-kebutan, adanya hanya skill-skill seperti itu sehingga ya lolos aja.
1: Iya, iya.
2: Angkatan tempo hari itu bisa ada di sekarang dan menikmati Transum yang kekinian yang sekarang.
1: Yang udah lebih gitu modern, sih. Lebih keselamatannya ya, lebih terjamin ya.
2: Kita semua aman, nyaman segala macam iya. Sehingga orang perlahan-lahan mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi
1: dia,
2: umum. Tenang, ini bukan clickbait, ini bukan apa-apa mengenai pesan sponsor, enggak.
1: Iya, iya.
2: Merasakan diri sendiri bahwa iya itu ada eranya. Ya itu kalau hujan dia narik-narik sendiri wipernya.
1: Iya, benar.
2: Biar
1: benar.
2: Dia, sementara
1: kelihatan gitu ya.
2: Kaca sebelahnya. Penumpang nggak bisa lihat, bodo amat. Yang penting tempat dia hanya untuk dia berbelok, untuk dia kalau minggir karena ada penumpang yang melambai dan segala macam. Ya
1: tapi kan? Kalau Mas Bayu sampai sekarang masih sering pakai transportasi umum nggak nih?
2: Nggak, masih dong.
1: Oh masih ya.
2: Orang yang dulu aja kepepet masih, apalagi masa yang sekarang bersyukur.
1: Oh karena... berarti ibaratnya kalau zaman dulu udah sering pakai, sekarang sering makin pakai. Sering gitu ya?
2: Makin sering, makin mengajak teman-teman juga. Hanya ini kadang-kadang. Bahasa Bang Noel apa ya, kalau hari-hari headway-nya itu antara satu yang di depan sama yang gitu kok makin lama, karena kan mungkin penggunanya makin banyak yang suka.
1: Betul.
2: Kemudian unitnya juga nggak sebanyak itu, sehingga titik tumbuhnya itu timingnya itu agak lebih lama.
1: Lebih lama ya kan? Benar.
2: Ini kalau bisa mungkin jadi pengelola bisa ditambah.
1: Ditambah gitu ya. Untuk, apalagi di jam-jam yang sibuk gitu ya.
2: Iya, prime time gitu.
1: Prime time-nya.
2: Pulang kerja sore, sangat agak lumayan lama. Dan bersyukur ini agak teknis tapi nggak apa-apalah, walaupun bukan bidang kita, mereka suka dicabut, comotkan ke sana, yang kemudian lagi agak sepi, comot pindah ke sini. Yang penting drivernya tahu.
1: Oh iya.
2: Jadi dipinjem pakai apa bahasanya?
1: Di apa sih namanya? Iya di.
2: Harusnya bukan lainnya dia, tapi ada yang tim koordinator lapangan sama pusat melihatnya. Wah ini agak kosong, yang ini butuh banget nih, unitnya nggak ada lagi, udah semua dipakai. Nah dia dibako apa?
1: Diperbantukan lah ibaratnya ya dari jalur lain gitu ya.
2: Problemnya agak uniknya kadang-kadang penumpang ikut membantu kalau drivernya kan bukan wilayah situ, wajar dia nggak sempat training lagi
1: untuk
2: wilayahnya. Jadi dibantu Pak jangan situ, itu harus masuk keluar jalur dulu, sebab jalur sana dia ada proyekan. Nah,
1: jadi apa ngikut. Iya. Jadi ya dimaklumi ya kalau ada beberapa driver yang mungkin enggak hafal, mungkin itu dari jalur lain.
2: Iya. Di training ulang ya kan untuk training bukan penggunaan kendaraannya tapi lokasi yang
1: dilewatin.
2: Tentu pada beberapa bulan itu sedang lagi ada proses, lagi ada apa ya kan.
1: Oke.
2: Daripada kayak pembatas jalur itu kalau salah ini dia udah kekunci di situ kan.
1: Iya nggak bisa apa-apa.
2: Bang udah pada ngasih tahu, mundur susah, maju nggak bisa. Nah,
1: iya.
2: Oke. Terima kasih juga nih para penumpang yang membantu para pramudinya untuk meloloskan dari itu. Jadi kita kan semua terbantu.
1: Benar.
2: Nambah, walaupun beliaunya bukan dari wilayah sini gitu.
1: Oke.
2: Makanya suka heran, suka asik gitu, bang kalau di halte yang besar itu. Tadinya tulisannya mobil ini jurusannya ini dia udah itu kenapa tiba-tiba
1: berubah beda jalur gitu ya.
2: Beda jalur karena ada penugasan tampaknya yang ini lagi crowdnya banyak tapi mobilnya agak langka karena mobilnya kejebak di daerah mana begitu kan.
1: Ada trouble lah
2: intinya. Jadi tim lapangan core lab-nya itu sangat memantau sekali bahwa mereka koordinasinya second by second gitu ya lewat HP segala macam.
1: Oke, berarti memang
2: drivernya juga oke banget.
1: Apresiasi juga ya buat transportasi di zaman sekarang udah maju gitu. Oke deh. Sangat
2: maju mendukung kita untuk segera dapat pulang ke rumah, nggak terlalu lama di halte atau di tempat transit begitu-begitu.
1: Iya, dan tentunya mengajak juga ya buat orang-orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum. Itu dia intinya ya.
2: Kita ya makanya untuk dijaga. Oh, kebersihan juga jangan lupa. Kadang-kadang sudah tidak ada petugas yang khusus di dalam sehingga agak lupa nih habis aus gitu. Saya pikir yang aus yang anak kecilnya gitu kan. Itu pun harusnya habis dikasih minum mamanya, ayah bundanya taruh lagi di tasnya beliau. Jangan orang kan enggak boleh minum makan itu karena nanti nyampahnya
1: atau kalau tumpah dan sebagainya.
2: Kalau iya,
1: repot kan, ya.
2: Berapa itu? Ya ada kopi susu basah di sana. Ya itu nanti yang bersihkan harus dia sampai ke pool dulu baru bisa dibersihkan dan oleh pramudinya sendiri.
1: Nah,
2: nggak ada
1: dia.
2: Petugas untuk itu. Nah itu jadi kita saling bantu sebagai sarana umum bersama.
1: Sekali
2: lagi bukan pesan sponsor karena kita sendiri. Itu dia.
1: Oke deh. Siap. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya. Oke deh buat cerita-ceritanya. Siap. Oke deh.
2: Selamat sore semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, hari ini Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan MRT tahap 1 segmen 1 koridor Tamrin Kuitang, Jakarta Pusat. Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi di Jalan Kramat Kuitang dan Jalan Kebon Sirih untuk mendata pihak yang berpotensi terdampak pembangunan MRT sepanjang sekitar 1,76 km tersebut. Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, mengatakan pendataan merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah yang diawali dengan sosialisasi kepada pihak terdampak. Ebron mengatakan pembangunan MRT Koridor Tamrin Kuitang akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pengembangan jaringan MRT Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Keraton Yogyakarta memastikan food truck di kawasan Alun-Alun Kidul telah mengantongi izin resmi. Keraton menegaskan permintaan pembayaran parkir dan biaya lainnya bukan pungutan resmi keraton. Pemilik food truck sebelumnya mengaku diminta membayar parkir Rp1.000.000 per harinya serta sejumlah biaya tambahan. Keraton Yogyakarta meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti pihak terkait agar tidak kembali terjadi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Gelas retak dari Revina Alvira. Kita mal belum masuk ke dangdutnya ya Bang Po ya. Kita masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya. Tadi diputer aja dangdut satu gitu ya, buat persiapan barangkali ada Bang Po udah gak sabar gitu ya buat ikutan di dangdutnya. Tapi tenang dulu, ntar jam 3 ya kita gantian. Lalu di jam setengah 3 ini ya, hampir setengah 3 ini kita lagi ngebahas soal ada gak sih yang hal-hal di masa lalu tuh gak suka banget gitu ya, tapi belakangan tuh akhir-akhir ketika udah dewasa jadi suka gitu. Jadi entah itu makanan, entah itu kebiasaan, atau mungkin kebiasaan atau kegiatan gitu ya. Langsung aja ceritain di mari ya Bang Po ya, 0812-1124-928. Dan kita angkat dulu nih di line telepon studio kita, udah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya mati. Kita angkat dulu deh yang di WhatsApp ya. Ada Pak Mukimin dan Ibu Yati pastinya nih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Mukimin, Bu Yati?
1: Sehat-sehat saja Bang Noel.
0: Sehat ya, Mbak, alhamdulillah.
1: Tanya sama Bang Noel, Pak.
0: Oh, Pak Mukiminnya lagi kerja nih.
1: Iya, lagi nganu apa itu? Kalau bahasa Jawanya makaryo, Bang Noel.
0: Oh, makaryo, nggih, tasih makaryo ya. Semangat Pak Mukimin makaryonya.
1: Ya semangat katanya, Pak.
0: Siap. Oke deh. Bu Yati, kita siang ini lagi ngobrolin soal kegiatan, makanan atau kebiasaan di zaman dulu yang mungkin kita enggak suka banget tapi belakangan jadi suka nih. Kalau Bu Yati sendiri ada enggak yang seperti itu?
1: Oseng-oseng daun kates itu loh Bang Noel.
0: Kalau makanan kan oseng-oseng daun kates, oke.
1: Okay. Iya. Kalau dulu kan rasanya belum, waktu saya belum tahu cara-caranya itu kan mengurangi pahit, kan pahit sekali itu.
0: Oke. Okay. Jadi nggak suka ya zaman dulu ya, masih rasanya pahit banget, belum tahu cara ngolahnya gitu ya.
1: Iya. Sekarang kan udah banyak teman kan, banyak pengalaman itu. Supaya enggak pahitnya kurang itu dikasih apa gitu kan, merebusnya itu kan bisa itu Bang Noel.
0: Nah itu dikasih apa tuh Bu, biar enggak pahit tuh?
1: Dikasih lempung gitu Bang Noel.
0: Dikasih lempung? Dikasih tanah liat gitu?
1: Iya.
0: Diapain maksudnya? Ditaruh aja gitu?
1: Anu tanah liatnya itu nganu apa itu air diaduk sama air terus nanti disaring itu airnya saja yang dibikin ngerebus Bang Noel.
0: Oh, jadi tanah liatnya nanti dicampur sama airnya, nanti disaring, yang dipakai cuman airnya doang buat ngerebus si daun singkongnya.
1: Iya, terus kedua itu ada itu juga Bang Noel. Anu apa itu cucian beras itu juga airnya itu bisa mengurangi pahit juga Bang Noel kalau masak
0: daun kate. Oh, iya buat ngerebusnya ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu tips and triknya ya Bang Po ya. Barangkali ada yang belum tahu nih Bu Yati ya. Itu jadi bisa nambah pengetahuan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu benar rasanya Bang Noel, benar. Pahitnya itu 50% berkurang Bang Noel.
0: Jadi bisa lebih dinikmati ya Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oh, biasanya kalau Bu Yati makan daun singkong apa tekates tadi?
1: Daun kates itu.
0: Oh, daun kates.
1: Iya, sering.
0: Oke, itu biasanya makannya sama apa aja tuh?
1: Kalau di oseng-oseng itu biasanya campur teri nasi.
0: Campur teri nasi ya. Oh, pakai nasi hangat gitu ya.
1: Iya.
0: Siang-siang jadi lapar kan ya.
1: Ya, moga-moga nanti Bang Noel cepat makan sore gitu.
0: Siap, nanti. Kita makan siang aja belum Bu Yati. Kasian ya.
1: Katanya Pak Mukimin dijamak ya Pak ya.
0: Oh, dijamak bener, dirapel gitu ya. Sekalian tar sore atau malam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sore aja Bang Noel.
0: Sore ya, sebelum kita pingsan tar.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Bu Yati ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ya, nih Bu Yati ya, dan Pak Mukimin.
1: Iya. Oh iya Pak Mukimin tanya Bang Noel. Di sini kan anu apa itu suhunya kan 34 derajat Celcius lah. Kalau Bang Noel itu suhunya naik berapa katanya?
0: gampang naik suhu ya. Kita kalau emosi itu 45 aja lewat itu.
1: Kalau
0: Bapak
1: kalau emosi 45 katanya, Pak.
0: Mendidih, hampir mendidih gitu.
1: Oh iya, salamnya buat
0: siap
1: Uni Linda, moga cepat sembuh. Hmm. Terus buat Kakung Jo sama Eyang Uti.
0: Iya.
1: Buat Bang Haris kaliannya. Heeh. Mm-hmm. Dan semuanya saja dibungkus Bang Noel.
0: Oke, semuanya aja ya. Siap kalau gitu ya. Oke deh, buat Pak Mukimin dan Bu Yati, terutama Pak Mukimin yang lagi makaryo, semangat terus Pak Mukimin ya. Dan Bu Yati yang ya, mungkin kan, lagi kan nemenin Pak Mukimin, dikasih teh lah Bu Yati.
1: Iya, sudah saya bikinin.
0: Oh sudah.
1: Satu teko itu Pak.
0: Oh Noel. Satu teko, mantap. Makin semangat itu Pak Mukimin. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak Mukimin, Bu Yati, sehat selalu.
1: Iya Bang Noel juga sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sama-sama. Itu dia Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Pak Mukiminnya lagi makaryo, lagi kerja. Pokoknya semangat terus dah, Sabtu Minggu libas semua, nggak ada kata libur. Oke deh. Terus di line telepon kita nih udah ada yang antri juga nih ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Ada Bu Umi ternyata. Iya.
2: Iya, terus aku itu
0: oh.
2: Tahu-tahu terus.
0: Mm-mm, tadi mau diangkat padahal baru bentar loh. Kok udah mati?
2: Tadinya rebahan, terus bangun deh.
0: Oh. Aku. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tersambung sama Bu Umi.
2: Alhamdulillah ya, Bang Noel.
0: Sehat, sehat ya. Noel. Alhamdulillah kita sehat. Bu Umi sehat ya.
2: Amin. Sama. Amin.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bu Umi. Kita lagi ya ngomongin soal mungkin kebiasaan, kegiatan, atau mungkin makanan di zaman dulu yang kayaknya tuh nggak bisa makan gitu atau nggak seneng ya. Kayak tadi kalau Bu siapa Bu Yati katanya nggak suka ya daun singkong katanya ya karena belum tahu ngolahnya. Ya. Kalau Bu Umi ada nggak kira-kira?
2: Ya saya dulu yang nggak suka ya sama daun pepaya itu, terus suka ini dikirimi adik saya kan di Jogja ada yang jualan lempung itu namanya ampo.
0: Oh iya ampo.
2: Itu kan dicetak bulat-bulat, ada yang kecil-kecil, pendek kayak astor, ada yang gede-gede. Kemarin dapat kiriman gede-gede, keras banget kalau nggak dipukul pakai muntu nggak bisa pecah.
0: Oh iya Bu Umi, kita mau nanya juga deh, itu kan angpo kan beneran dari tanah liat yang di kayak apa dibentuk kayak astor dicetak. Itu ya?
2: Ya, nah, itu direbus, direbus bareng daun pepaya, direbus nanti kan hancur. Kalau terus dicuci sampai bersih.
0: Oh, gitu. Berarti angponya nggak dimakan ya?
2: Ya enggak.
0: Oh iya. Soalnya pernah dengar juga nih, pernah lihat di sosial media ada makanan khas di Jogja tuh ya angpo itu katanya dimakan juga Bu Umi. Bener nggak sih?
2: Itu ada tetangga saya dulu hamil juga gitu, sering minta kiriman angpo itu dimakan gitu aja saya.
0: Oh iya makanya itu.
2: Ya, kalau sekarang saya dikirim enggak saya makan campur daun pepaya itu.
0: Oh iya buat itu daun pepaya itu ya. Oke. Oke. Berarti kalau Bumi sama ya, nih, zaman dulu yang enggak seneng daun pepaya, sekarang seneng.
2: Ya seneng tanam sendiri.
0: Iya.
2: Kalau yang makanan yang dulu suka itu kan minuman saya itu dulu ya minggu sering diajak ke alun-alun Pasar Johar itu beli es soda gembira. Itu kan soda-soda gitu. Jadi sering minum, terus saya udah gede juga minumnya itu yang bening kayak air putih itu.
0: Yang soda yang bening itu.
2: Ya seperti itu. Akhirnya sekarang udah kena sakit ya udah
0: berhenti kan. Iya. Jadi dulunya seneng banget minum yang bersoda-soda, sekarang makin bertambah usia, udahlah nggak usah lagi ya.
2: Iya, umur 68 kemarin itu 3 tahun yang lalu saya kena, terus sekarang nggak pernah minum lagi itu Bang Noel.
0: Oke deh siap. Berarti kalau kuliner itu tadi ya daun pepaya sama minuman soda-sodaan gitu ya.
2: Iya, soda gitu.
0: Oke deh.
2: Soda udah stop, nggak berani jadinya ya. Biarin yang sehat-sehat aja.
0: Betul, itu dia air putih Bu Umi paling sehat, udah paling bener. Ya. Yang putih beneran ya, jangan yang campur-campur ya. Macam-macam.
2: Enggak, itu saya sedia satu teko gitu. Kadang-kadang ya sehari habis saya paksa minum banyak.
0: Iya.
2: Tapi ya jangan kebanyakan, katanya juga
0: nggak baik juga. Iya benar. Air putih itu banyak, baik. Tapi kalau yang porsinya cukup aja buat memenuhi kebutuhan tubuh. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik gitu ya.
2: Sekitar 8 gelas gitu katanya.
0: Betul.
2: Ya udah, saya kalau minum ya saya hitung aja. Kalau pagi udah 2 gelas pagi. Bangun tidur 1, ntar habis makan 1. Terus tanggung jamnya itu 1 lagi.
0: Oh.
2: Ntar habis makan siang, sore, terus malam gitu.
0: Intinya pokoknya 8 gelas gitu ya sehari ya. Oke.
2: Enggak pernah minum apa-apa. Gula juga enggak. Sekarang juga ada punya pabrik gula. punya pabrik gula jadinya ya udah.
0: Udah ya, namanya usia dan juga kebiasaan zaman dulu ya Bu Umi ya. Mau gimana lagi?
2: Dulu gitu minumnya ya suka yang manis-manis memang sekarang udah yang itu aja yang
0: iya,
2: sehat,
0: bener.
2: Gak pakai gula apa gitu Bang
0: Mel. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Umi ya.
2: Sama-sama
0: ceritanya. Amin. Salam-salam dulu buat siapa nih?
2: Oh iya, salam Pak Ukimen Buyati.
0: Iya.
2: Pak Takongso Mauti, Bang Aris sama Pak Siti juga untuk semua aja dah, Bu Tindin, Bu Ani, terus Bu Christine, Bunda Iin, Bang Ali Topan, siapa lagi ya kalau gini lupa, ya udah semua aja yang lagi dengerin ini.
0: Semuanya aja ya. Oke. Ya. Siap.
2: Terima kasih
0: Bang Noel. Sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi ya. Katanya zaman dulu suka banget sama yang soda-sodaan. Ya memang enak sih ya. Cuman kan apalagi di zaman sekarang tuh minuman serba manis semua. Kalau kita gak pintar-pintar buat ngatur intake ke tubuh, gula ya terutama ya, itu bisa nanti ya itu tadi penyakit yang sering menyerang di usia tua, yaitu diabetes.

0: Ada Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
1: Waalaikumsalam, Jakarta punya cerita.
0: Siap. Gimana kabarnya Aki Adi?
1: Ya?
0: Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah. Sekarang posisi Aki lagi di Jonggol nih Bang Noel.
0: Lagi di Jonggol?
1: Iya.
0: Emang rumahnya bukannya di Jonggol ya?
1: Iya, rumah emang di Jonggol.
0: Iya kan?
1: Ini lagi di Jonggol.
0: Oh.
1: Kebetulan ada wayang golek tengah malam.
0: Oh, nongkrong, mau nongkrong nontonin wayang golek.
1: Iya.
0: Bareng siapa aja?
1: Kalau paling Pandang katanya mau kesini juga.
0: Oh, sama Pandang. Oke deh,
1: siap. Sama Bang Tono katanya mau kesini juga sih.
0: Ntar malam tapi ya.
1: Iya, makanya aku tunggu di sini gitu.
0: Rajin amat nunggunya dari sekarang. Oke deh. Oke Adi, kita lagi ngomongin soal ini nih, di masa lalu. Aki Adi kira-kira punya gak sih zaman dulu tuh kesukaan kegiatan, entah kegiatan, entah makanan, ataupun kebiasaan di zaman dulu yang mungkin tiap hari ngelakuin tersebut atau makan tersebut, tapi sekarang udah mulai ngurangin atau gak suka, atau sebaliknya lah. Gimana Aki Adi?
1: Yang Aki gak suka tuh memang apa ya, kadang-kadang yang pahit-pahit gitu Bang Noel.
0: Yang pahit-pahit, karena hidup udah pahit apa gimana nih?
1: Karena, iya karena pahit aja gak suka.
0: Oh, karena pahit aja.
1: Tapi lama-lama ya suka juga loh Bang Noel.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, Bang Noel bilang paria atau ya pare.
0: Pare, ya.
1: Iya. Sekarang pare Aki itu hobinya bukan main Bang Noel.
0: Oh, sekarang doyan banget tuh pare.
1: Doyan banget. Kalau Aki tuh pare dikukus aja Bang Noel.
0: Dikukus, dimakan pakai sambal.
1: Iya betul.
0: Ah iya, itu dia. Saya juga favorit itu ya, dikukus, dipotong-potong, dimakan pakai sambal.
1: Potong-potong langsung ini aja, nggak pernah dipotong-potong, langsung ke mulut aja Bang
0: Noel. Langsung utuh gitu ke mulut.
1: Iya,
0: buset. Tapi pakai nasi kan, nggak cuma digado kan?
1: Iya pakai nasi dong.
0: Oh, kirain digado kayak makan timun gitu kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang kedua Bang Noel.
0: Boleh.
1: Ya, bilang yang dibilang ibu tadi itu apa daun paya.
0: Daun paya.
1: Daun paya betul Bang Noel, memang pahit. Tapi kalau kita tahu masak secara masaknya ngolahnya itu ya nggak pahit sih.
0: Gimana kalau versinya Aki Adi masaknya gimana?
1: Pasaknya kalau Aki Adi pakai daun jambu tuh Bang Noel.
0: Daun pepaya dicampur sama daun jambu, direbus bareng gitu.
1: Iya betul campur daun jambu aja.
0: Oh gitu. Itu bisa tuh ngurangin pahitnya daun paya tuh.
1: Iya bisa, itu bisa.
0: Oke, jadi beda metode nih antara Bu Umi, Bu Yati sama Aki Adi nih. Kalau Bu Yati sama Bu Umi tadi katanya direbus barengan sama tanah liat. Kalau Aki
1: itu
0: Adi
1: juga bisa, sama itu juga bisa.
0: Itu juga bisa ya. Oke.
1: Ya cuman kan kita nyari tanahnya itu repot juga.
0: Benar juga ya. Ntar yang dicari malah pasir lagi dapatnya.
1: Yang dicari kan malah komplek.
0: Nah itu dia. Oh jadi pakai daun jambu bisa ya?
1: Iya daun jambu apa kan banyak tuh jambu kelutuk, jambu merah itu Bang.
0: Iya. Oke itu dia. Terus itu ada lagi nggak?
1: Mantap itu.
0: Ada lagi nggak nih makanan yang kira-kira dulu nggak suka tapi sekarang udah mulai demen?
1: Ya demen, bener-bener demen waktu itu. Daun paya juga aku sering itu Bang Noel makan itu kan.
0: Daun paya sama pare tadi ya?
1: Iya. Gini Bang Noel ya. Kalau pare itu bisa ngilangin racun di badan kita Bang Noel.
0: Kok bisa?
1: Iya, coba aja tanya sama yang ngerti deh.
0: Aki Adi denger dari mana itu?
1: Racun-racun kita itu bisa keluar juga Bang Noel.
0: Oh, jadi berkhasiat gitu ya pare itu ya?
1: Iya, berkhasiat juga sih. Iya.
0: Iya. Oke deh. Walaupun pahit pasti berkhasiat gitu ya. Setidaknya ada keuntungannya lah gitu ya. Kita makan pare. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Adi. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam untuk Kakung Jo yang ada di sana tuh sama utinya. Sama Bu apa tuh? Bu Hayati ya?
0: Bu Hayati sama Pak Mukimin.
1: Semoga Bung Gimin sehat selalu, Bung
0: Yati. Amin, amin.
1: Semangat, semangat, semangat.

0: Iya. Sama Bu Uminya juga tuh.
1: Bu Umi ya barusan naik tuh.
0: Iya. Untuk Bang Noel,
1: siap
0: selalu, semangat Bang Noel.
1: Amin, siap, sehat selalu juga buat Aki Adi ya. Ini ada komen-komenan juga nih dari Kakung Jo nih. Daun pepaya ngerebusnya sama daun jambu mete atau jambu monyet muda juga bisa tuh.
0: Enggak, jambu ini jambu merah itu, jambu kelutuk.
1: Jambu kelutuk gitu ya. Oh, ini Kakung juga nambahin berarti ya, bisa juga jambu mete atau jambu monyet. Jambu monyet kayak gimana sih, Aki?
0: Ya itu jambu monyet ya, itu kalau di Sunda kan jambu kelutuk sama.
1: Oh, sama. Kirain beda.
0: Jambu biji Bang Noel.
1: Oh, jambu biji ya. Oke. Okay. Iya. Iya.
0: Itu aja. Tapi harus imbang, banyaknya harus imbang.
1: 1:1 tuh.
0: Iya.
1: Misalnya daun pepayanya sekilo, daun jambunya sekilo gitu.
0: Iya, harus imbang.
1: Iya, harus imbang ya.
0: Iya, kalau enggak imbang ya sama aja pahit.
1: Tetap pahit ya. Oke deh kalau gitu, ntar deh cobain deh kita masak daun paya. Karena soalnya jarang juga sih kita makan daun paya.
0: Makanya kalau pakai tanah-tanah itu yang ada kan sekarang kompleks.
1: Agak susah, jadi kompleks sekarang bener perumahan. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Adi ya, sehat selalu.
0: Oke,
1: siap. Siap, terima kasih banyak. Oke deh, itu dia Aki Adi ya, dengan segudang tips and triknya ya. Selalu pokoknya kalau teleponan sama Aki Adi itu ada aja tips and triknya. Buat Abang Po yang mau gabung juga masih ditunggu nih. Kita masih ada satu segmen lagi lah ya di penghujung acara nanti. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu nih ya. Jadi Pak RT dari Benny Oplos.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita bacain dulu nih WhatsApp-nya, belum kebaca semua ya. Tadi keasikan angkat telepon sih ya. Kita bacain atu-atu dari bawah nih. Ada dari Po Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya dulu paling gak suka kalau makan terong ungu, tapi sekarang doyan banget, apalagi kalau di balado makannya pakai ikan asin, nasinya anget-anget, bisa nambah terus itu. Siap, itu aja cerita dari saya Bang Noel. Siap, terima kasih banyak Po Asi di Cawang. Jadi kalau makanan nih, Po Asi dulu gak doyan sama terong yang ungu, jadi kalau sekarang demen banget tuh ya. Cuman gak tahu nih gara-gara apa, ada kejadian apa nih tiba-tiba doyan banget ya sama terong ungu. Terus ada juga nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Jakarta punya cerita. Dulu gak suka menu jengkol, sekarang cari ya jengkolnya itu di rumah makan Betawi, Padang, dan Sunda. Waduh, kalau jengkol ini kayaknya mungkin jadi primadona juga ya buat orang-orang yang suka jengkol. Tapi buat yang suka, yang gak suka itu dihindarin banget sih. Kayak ayo kurang suka nih yang jengkol-jengkol gini. Oke deh, transportasi umum lebih suka kereta api, apalagi perjalanan jauh. Pernah naik kereta api Blambangan, Pasar Senen, Ketapang, Banyuwangi, keberangkatan dan pulangan kurang lebih 1.003 km. Buset, 1000 kilo itu kalau dari Jakarta Semarang aja itu mungkin kurang lebihnya 500 ya, 400-500an. Berarti kalau 1000 kilo itu mungkin sekitar perjalanan 11 jam 12 jam kali ya. Kuat bener itu di kereta 12 jam. Kalau saya sih udah enggak betah ya, karena pasti udah warawiri ke depan, ke belakang, ke toilet. Soalnya kedinginan, kadang AC-nya di kereta tuh dingin banget kalau perjalanan jarak jauh tuh. Oke deh, terima kasih buat Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Terus ada juga nih dari Bang Richard Untung di Jogja. Selamat siang RRI Perempat Jakarta. Saya dulu gak suka makanan olahan daun pepaya, tapi sekarang suka daun pepaya karena udah tahu cara ngolahnya biar gak pahit. Karena pahit-pahitnya daun pepaya masih pahit kehidupan ini Bang. Siap. Oke deh, terima kasih banyak Bang Richard Untung di Jogja. Tapi memang ya, daun pepaya tuh kalau orang yang dulunya gak suka terus udah tahu cara pengolahannya ya. Tadi juga banyak testimoninya dari Bu Yati, kemudian Bu Umi, terus Akiyadi juga katanya dulu gak doyan daun pepaya, tapi sekarang jadi doyan karena udah tahu cara mengolahnya gitu. Terus berikutnya ada juga nih dari Po Nia Angelia di Rorotan Jakut. Kalau aku sukanya makan bakso, enak nih siang-siang. Po Nia nih kayaknya mau pamer aja nih ya, mau makan bakso. Udah tahu kita belum makan gitu ya, dipamerin makan bakso siang-siang. Oke deh, tapi gak apa-apa. Terima kasih banyak buat Po Nia di Rorotan Jakarta Utara. Ada lagi nih dari Cak Apip di Sumenep. Selamat siang Bang Noel, dulu saya gak suka sama paku sayur. Paku sayur itu apa ya? Paku sayur waktu masih SD kelas 1. Tapi karena dimasakin sayur pakis santan, airnya udah mulai ketagihan. Oh pakis, sayur pakis. Ini nulisnya paku. Paku di sayur gitu. Bukan ya, pakis. Sayur pakis di santan ya, airnya udah mulai ketagihan sampai sekarang. Awalnya gak suka sama pepes ikan tongkol, sekarang malah suka sama makanan itu. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Cak Afif di Sumenep, Madura. Oke deh, buat WhatsApp-nya udah semua. Terus nih, Akiyadi malah pamer nih, lagi mainan, mainan wayang nih ya. Oke, ini tahu sih namanya siapa wayangnya, cuman lupa nih. Aduh, iya, lupa kan yang wajahnya merah. Siapa sih itu? Ah, itulah pokoknya ya. Aki-adi kalau tahu kasih tahu dah ya. Pak Tupar, mohon maaf banget nih karena waktunya udah mepet nih Pak Tupar. Biasanya Pak Tupar nih orang pertama yang nelpon. Ini di penghujung acara malah baru nelpon nih Pak Tupar. Mohon maaf banget karena waktunya udah mepet nih. Besok lagi ya Pak Tupar ya. Kita masih bakal siaran di jam yang sama dari jam 10 sampai menjelang jam 3 sore Pak Tupar. Tenang aja, besok masih ketemu lagi kita ya. Buat sekarang mohon maaf banget kita belum bisa buat angkat karena waktunya udah menunjukkan pukul 14.51. Bentar lagi kudu gantian sama dangdutnya ya dari jam 3 sampai jam 5 sore barengan sama Bang Jo Aditya, nanti ditemenin sampai jam 8 malam tentunya. Dan kalau gitu karena keterbatasan waktu dan ayah kuda
Kudu pamit undur diri, kudu makan siang juga nih, katanya Pak Mukim dan Bu Yati tadi ya. Dirapel aja makan siang sama makan sorenya. Siap, abis ini kita makan deh ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung, udah mantengin Perompat dari jam 10 pagi tadi sampai menjelang jam 3 sore ini. Terima kasih banyak. Dan buat yang belum keangkat, mohon maaf ya, buat Pak Tupar terkhususnya belum bisa diangkat, besok kita bakal gabung lagi ya. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Abang Po, saya Firdan,
2: saya
1: Kemil Zain,
2: saya Evi Masamba,
3: Aye Benito,
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, Aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa

0: Sabrite jam 15.
1: Abang Po, halte Universitas Pancasila di Jakarta, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin kembali beroperasi setelah direvitalisasi PT Transportasi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan halte yang berdiri sejak 1990-an tersebut kini tampil lebih modern dan dilengkapi tempat duduk penumpang. Transjakarta juga berencana membangun JPO yang menghubungkan halte dengan stasiun Universitas Pancasila pada 2028 mendatang. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan warisan budaya asal daerahnya yang tersimpan di Institusi Kebudayaan Australia. Wakil Gubernur NTB Indah Darmayanti Putri mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperkuat dokumentasi dan diplomasi kebudayaan. Koleksi yang ditemukan antara lain kain ritual, tekstil, songket, keris Kerajaan Bima, serta manuskrip Hikayat Nabi Yusuf di daun lontar. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdut nyok, nyanyi nyok, Bang Pok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok, sore hari ini barengan Ejo Ritia ketemu lagi di Dangdut nyok ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Hari ini hari Sabtu, Bang Pok, berarti tandanya Dangdut nyok cuma sejam. Jadi buat Bang Pok yang pengen request lagu dangdut, bisa langsung aja kirim requestnya di 08 12 11 24 928 172 nih. Karena nanti di jam 4 kita kudu gantian sama S Tegan, add 10 lagu dangdut andalan. Ditunggu requestannya Bang Pok di Dangdut.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Dangdutnya

aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: Dangdutnya nyonya-nyonya Abang Po, jangan ungkit-ungkit dari Avan, udah I puter ya. Terus juga tadi udah I puter juga lagunya Imam S. Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki ya Abang Po ya. Tinggal lagunya satu lagi yang bakal I puter itu dari requestannya Kalaras ya, yang request lagu Lesti Kura-kura Dalam Perahu Abang Po. Karena tadi Avan di request sama Siska, terus juga Kura-kura Dalam Perahu. Lagunya Imam S. Arifin yang Dia Lelaki Aku Lelaki yang di request sama Bang Ican ya, udah kita puterin ya. Bang Nur di Gaver langsung kita angkat nih, di WhatsApp-nya ada requestan katanya mau request lagunya Duit yang Endang Kurnia. Kalau enggak ada Hamdan ATT aja dah, siap ya, termiskin di dunia. Terus juga ini ada saha ya, sebentar ya, ini ketutupan ya. Ini Bu Dindin ya. Bu Dindin request lagunya Radio Cinta. Salam buat Pak Litopan, Kak Unjo, Bang Jamal, Pak Herman, Teh Dinda, Ibu Titi Dewi, Bu Merpati dan semua-semuanya. Terima kasih. Radio Cinta dari siapa ya? Ntar coba kita lihat dulu ya, Bu Dindin ya. Kalau ada kita masukin, kalau nggak ada boleh ganti yang lain ya. Ini langsung ada telepon juga. Mau angkat dulu dah telepon yang udah kerangking-kerangkering, tapi nggak kerangkering-kerangkering sih, kedap-kedip ya. Ada di 0213504510. Aki Adi sabar dulu ya, kita angkat dulu yang di 021. Ada siapa nih? Halo Dangdut, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ali Topan, gimana kabar, aman?
1: Gimana kabar, Bang Cucu?
0: Iya, aman. Pak Ali Topan, gimana Pak Ali Topan?
1: Di Menteng.
0: Aman nih?
1: Aman.
0: Siap dah kalau gitu. Request lagunya apa ini, Pak Ali Topan?
1: Ini aja, Bukan Jodohku ya.
0: Bukan Jodohku, maksudnya?
1: Iya.
0: Dari siapa dulu nih?
1: Kan sih kan itu juga nggak tahu judul apa nama penyanyi ini.
0: Maaf Bukan Jodoh kali.
1: Ya mungkin itu kali.
0: Iya, Maaf Bukan Jodoh deh, yang si Evi Masamba.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salam buat siapa?
1: Ya buat ibu aja Dindin ya, di Pekari, semoga sehat selalu ya. Ini juga buat Pak Aris. Buat Kak Unjo ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Herman Ganesha. Buat Ibu Titi Dewi ya di Pintu Besi ya. Buat Ibu Reti Rustam. Buat semua aja kali.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Yeah. Terima kasih Pak Ali Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi kita angkat dulu nih ya. Halo Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok.
0: Siap, Aki Adi gimana kabar, aman ya?
2: Alhamdulillah.
0: Aman, siap. Hah?
2: Alhamdulillah elo-elo.
0: Oh, siap. Aki Adi, ini langsung requestnya apa nih?
2: Tak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
2: Oh, untuk Kak Unjo atau sama utinya yang ada yang mandol.
0: Oke.
2: Untuk Kong Dani juga. Untuk Abah Kusna di Pasar Bo.
0: Siap.
2: Untuk Kang Tono atau yang di Pondok Gede. Bang Jo.
0: Yo.
2: Aye, posisi lagi di Jonggol.
0: Oh, di Jonggol. Lagi apain di Jonggol?
2: Iya, karena ada hiburan wayang golek ntar malam.
0: Oh, gitu. Siap dah kalau gitu dah. Selamat nikmatin wayang golek di sono ya.
2: Iya.
0: Siap kalau gitu, Aki Adi. Terima kasih, Aki Adi.
2: Terima kasih juga Bang Jojo. Jaga kesehatan.
0: Siap, Jojo. Siap dong.
2: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi udah turun, Pak Ali Topan juga udah turun, Abang Po. Nanti kita tunggu lagi WhatsApp-nya buat Abang Po yang mau request lagu dangdut biar cepat dimasukin ke playlist. WhatsApp aja di 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi di Dangdut Nyok. Nyok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdutnya, nyonya-nyonya Abang Po. Balik lagi ya, kita di Dangdutnya sore hari ini. Dan itu tadi udah ada lagu-lagu yang udah ya antriin ya Abang Po ya, yang udah di request ya. Yang tadi telepon ya, request lagunya apa sih tadi lagunya? Tidak Semua Laki-Laki sama Radio Cinta ya. Terus juga tadi Pak Ali Topan juga sabar dulu ya, karena kita sesuai antrian ya. Abis ini ada Maggie Z yang Radio Cinta, terus juga lagunya Pak Ali Topan tuh baru tuh nanti, yang Maaf Bukan Jodoh ya, itu dari lagunya Evi Masamba. Ya ini ayo mau ngangkat dulu dah, sekitar satu telepon aja kali ya. Kita angkat, takutnya ntar gak cukup lagunya. Bagaimana kita diudak-udak ya. Halo Dangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya, dengan siapa ini Pak?
1: Dengan Pak Demartono Priyo.
0: Pak Demartono Priyo. Punten Pak, boleh dikecilin dulu suara radio biar gak double.
1: Iya,
0: siap dah. Pak Demartono iya. Gimana, aman ya di sono ya?
1: Alhamdulillah, aman keleman.
0: Siap deh kalau gitu. Pak Demartono, request lagunya apa nih? Request lagu dangdutnya?
1: Lagunya Gubuk Bambu aja.
0: Gubuk Bambu, coba kita lihat dulu ya. Oke, siap. Salam, Maggie Z.
1: Salam.
0: Abis ini kita putar Radio Cinta tuh, ada yang lain nggak?
1: Iya, sudah saya ikutan aja.
0: Hah?
1: Ya kalau gua buka ada ikutan aja.
0: Oh gitu. Ya udah kita puterin buat Pak Demartono ini aja ya. Kita ajak-ajak ke Senayan Tanah Abang dari ini ya, Duo Anggrek ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Okay.
0: Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salame buat warga Purwokerto di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Baturaden di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Purbolinggo di mana saya berada.
0: Siap.
1: Warga Kebumen di mana saya berada. Mm-hmm. Warga Banjarnegara di mana saya berada.
0: Siap.
1: Semoga mendapat kesenangan dan anugerah.
0: Amin.
1: Aturun.
0: Siap. Sami-sami.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demartono ya, Bang Po ya. Dan yang di WhatsApp coba kita cek lagi nih, ada masuk lagi enggak? Oh, oke, belum ada lagi. Cuman Bang Riki doang. Bang Riki katanya nanti aja jam 5 juga bisa, Bang. Ini sendiri ya. Sadar ya, harus ngantri. Ya udah, kita putarin dulu dah. Puterin Maggie Z yang Radio Cinta, abis itu kita puterin yang Maaf Bukan Jodoh dari Evi Masamba. Mudah-mudahan sih masuk semua nih lagu ya.

maaf kita harus pisah Abang Po. Mohon maaf nih Abang Po ya, yang kerangkering-kerangkering di 021350-4510 kita gak bisa angkat karena udah waktunya nih kita kayaknya kudu pamit Abang Po ya dari Dangdutnyo, karena ini kita bentar lagi udah mau masuk di jam 4, kita gantian sama S Degan ya Abang Po ya, biar tahu nih di minggu ini kira-kira April lagi gak nih yang jadi jawara di S Degan ya. Tunggu aja dah ya buat S Degannya. Dan yang tadi udah request lagunya apa namanya Tidak Semua Laki-Laki, sama tadi lagunya yang apa sih, lagunya Du Anggrek ya buat Pak Demartono. Udah langsung abis ini kita putar sebagai lagu closing kita. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin di Dangdutnyo. Nanti kita bakal balik di jam 5 masih barengan Ayo Jodi Tia di Blantek di Obrolan Tanpa Teks. Besok Minggu udah balik normal lagi Dangdutnyo ya, dari jam 3 sampai jam 5.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abangpo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Jakarta Selatan sudah menyalurkan sebanyak 44 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau kepanjangan. Kepala Satuan Tugas BPBD Jaksel, Sukendar, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Beralih ke berita yang lain, Abangpo. Kementerian Pariwisata menempatkan program peringkatan keselamatan berwisata sebagai salah satu dari 5 program unggulan 2026 untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan program tersebut dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi pemandu wisata, khususnya dalam menghadapi wisata ekstrim. Program tersebut mencakup pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu, edukasi wisatawan, serta penyusunan pedoman keselamatan bagi pelaku usaha. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Po. Sabtu sore jam 4, Bang Zaki siap hadir nih di S Degan 8-10 lagu dangdut andalan. Selalu ayo doain, mudah-mudahan Abang Po yang lagi dengerin semuanya dikasih sehat walafiat selalu ya. Oke, minggu ini di S Degan, wah menarik banget nih. Ada satu lagu yang harus keluar, berarti kita punya satu pendatang baru alias new entry untuk minggu ini. Yang keluar minggu ini ada lagu Starboy dari duo Serigala nih. Waduh, gak apa-apa lah ya, lagunya asik. Cuma harus gantian juga sama yang lain, oke? Oke lah, kalau begitu udah siap belum ya? Kita mulai aja nih langsung S Degan untuk minggu ini. Tapi ayo mau ngingetin dulu yang mau keluar kota atau keluar negeri yang gak bisa nih dengerin Pro 4 di 92,8. Bisa tuh ya, di-download dulu aplikasi RRI Digital di gadgetnya. Jadi bisa tuh kapanpun dimanapun dengerin terus ya. Oke, kita mulai dari posisi terbawah. Satu-satunya pendatang baru kita minggu ini, wah ada King Nasar. Wah, King Nasar mau konser. Tapi sebelum konser, ngerilis lagu baru dulu nih yang berhasil masuk di chart kita untuk minggu ini. Langsung aja King Nasar, ini dia di nomor 10, Astaga Naga.
3: Nomor 10,

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
2: Penting? Apa anda pentingnya?
1: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
1: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
1: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
1: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Yogyakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

di Rara di nomor 9, anggap aku tiada, galau bener ya Neng Rara ya. Oke, kita tinggalin Neng Rara dengan lagu galaunya, kita joget-joget lagi yuk. Kali ini di posisi ke-8, betah aja nih gak bergerak kemana-mana. Duo Anggrek featuring Eko Show, langsung aja Senayan, Tanah Abang.

0: lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Sdegan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: Aduh, lagunya Mila dan Valenda Academy 7 turun terus ya, meleleh bahagia. Tapi ini lagu cakep bener, udah 12 minggu ada di chat kita, mantap. Kita tinggalin kolaborasi yang romantis ini, kita lanjut ke kolaborasi Hipdut. Di nomor 6 kita punya Sandrina featuring Cum, Mau Adat Apa.
1: Di nomor 6 ada siapa ya?

0: Hola, Abang Po, saya Elvi Zubay. Dengerin terus ya, Chart as the Gang. Eits, 10 lagu dangdut andalan, jangan lupa.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: As the Gang, Eits, 10 lagu dangdut andalan.
3: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

0: Naichila di nomor 5 barusan kita dengerin. DS Degan naik satu peringkat naik ya. Oke, Abang Pop masih dengerin S Degan nih. It's 10 lagu dangdut andalan. Masih bareng Bang Zaki pastinya sampai nomor 1. Nanti Ayah akan puterin, tapi sabar, sekarang baru nyampe nomor 4. Ada lagu yang udah 12 minggu di chat kita. Waduh, mantap bener nih lagu ini. Langsung kita dengerin, nyanyi bareng yuk. Bareng Lesti, Kura-kura dalam perahu.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Es Degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau Es Degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin. Hah?
2: Kok Es Degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini Es Degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Halo, Abang Po. Aku Tasya, Dangdut Academy 7. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.
4: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
5: Halo Bang Po, yang baru aja dengerin Pro 4 bareng Bang Zaki sore-sore, kalau udah jam 4 sampai jam 5 berarti ada Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Kita udah mau puterin di nomor 3 untuk minggu ini. Kita bergoyang lagi yuk bareng lagu Hipdut. Yang ini ada Akbar Calai dan Mingse. Astaga, bercanda.
6: Udah di posisi 3.

Itu dia Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse. Minggu ini ada nomor 3, naik satu peringkat lagi nih, mantap. Kita ke posisi runner up yuk, alias nomor 2. Menggalau lagi kita nih. Bareng Po Eri Susan, langsung aja yuk berkeping-keping. Nomor 2.

0: Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.
1: S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Waduh, udah mulai ketebak-tebak nih juaranya siapa nih ya. Tahan dulu bentar, ayo recap dulu ya.
1: S-Degan, recap.
2: Di posisi ke-10, nyentri kita satu-satunya dari King Nasar dengan Astaga Naga. Di nomor 9 ada Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Betah aja di nomor 8 kita punya duo Anggrek featuring Eko Show dengan Senayan Tanah Abang. Sudah 12 minggu di chart kita, minggu ini ada di nomor 7, Mila dan Valenda Academy 7, Meleleh Bahagia. Kolaborasi Hipdut, Sandrina featuring Cum, Mau Adat Apa di nomor 6.
1: S-Degan, Recap.
2: Di nomor 5, Hipdut lagi nih, Naikila, MMG, Main-Main Gue. Lagu ini udah 12 minggu di chart kita, mantep bener ya. Kura-kura dalam perahu dari Lesti di nomor 4. Di posisi ketiga ada Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Yang jadi runner up naik lagi nih posisinya, ada Eri Susan dengan Berkeping Keping. Nah, juara kita siapa ya? Udah pasti benar dong, Menyala dari April di Akademi 7 yang sukses jadi juara 3 minggu berturut-turut alias hat-trick kalau di dunia sepak bola nih, namanya Dede Aping nih. Selamat ya April ya, jadi yang terbaik tetap Menyala di posisi teratas di chart kita. Pasti ayah puterin, tapi ayah harus pamit dulu dong. Udah hampir 1 jam nih nemenin Abang Kok sore ini, tetap dengerin Pro 4 ya. Karena banyak lagu-lagu, penyiar-penyiar, topik-topik seru yang bisa nemenin Abang Kok berweekend-weekend ria. Bang Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend.
3: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

Abang Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat melakukan aksi pemadaman lampu serentak selama 60 menit atau mulai pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini Sabtu 19 September 2026 dalam rangka membangun kebiasaan hemat energi. Kegiatan di sejumlah titik di gedung di Jakarta ini menjadi bagian Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September. Sekaligus mengajak warga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana termasuk menggunakan listrik secara bijak. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kota Magelang, Jawa Tengah membentuk koperasi berbasis komunitas. Ia juga mengatakan koperasi dapat menjadi wadah memperkuat usaha, memperluas akses pemodalan, dan meningkatkan pembinaan bagi pelaku ekonomi. Dorongan tersebut ia sampaikan membuka Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun, Kota Magelang kemarin. Ia juga mengajak pelaku usaha dengan bidang yang sejenis menghimpun diri dalam koperasi untuk membangun kekuatan ekonomi bersama dan meningkatkan skala usaha. Habis di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po balik lagi barengan Ejo Ditya di Blantek ya sekarang ya, di obrolan tanpa teks di jam 5 sampai jam 8 kurang nanti di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September ya. Eh tadi mau ngomong ini aja langsung ke Desember. Cepet mau berasa ke Desember ya Bang Po ya. Ya udah deh, di Blantek nih hari Abang Po yang mau cerita boleh deh Abang Po nih. Ada kegiatan apa di hari ini Abang Po? Boleh dikabarin ya. Apa mungkin Abang Po ada yang OTW ke Monas ya, atau mau ke RRI ya Abang Po nonton bintang radio? Boleh, di mari Abang Po ya. Cerita aja di 08121124928. Atau mungkin tempat Abang Po udah ada yang mau mau mulai hujan ya Abang Po.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, Pak Masdi di mana? Di mana? Di rumahnya. Di Kampung Jaha, Kampung Jaha. Oh, Kampung Jaha Tangerang, Abang Po ya. Yeah. Ini kirim WhatsApp tapi dia hapus ya, kenapa? Abang Po, ini apa namanya kalau kita ngomong Jakarta itu banyak banget ya yang dilakuin Abang Po buat jaga lingkungan. Contohnya ya itu tadi ya Abang Po ya yang sempat tadi ayah kasih tahu juga di kabar berita Abang Po sama juga soal sampah. Nah tapi kalau yang tadi di kabar berita Abang Po ini jadi Pemprov Jakarta ini ngajak kita nih Abang Po nih masyarakat buat ngelakuin kayak aksi pemadaman lampu nih Abang Po. Cuman 60 menit alias cuma sejam doang nih Abang Po. Itu nanti dari jam 9:30 sampai jam 9:30 Abang Po, cuma sejam doang. Jadi ini kayak kita memperingati hari ozon sedunia Abang Po, yang sebenarnya itu berlangsung di tanggal 16 September kemarin gitu. Walaupun sekarang tanggal 19, tapi ya kalau hari biasa kan ini ya orang pada gawe atau juga siap-siap buat besok lagi gawe. Nah ini mending Sabtu aja dah gitu. Apa namanya sejam doang lagian gitu Abang Po ya. Buat apa namanya memperingatin hari ozon sedunia Abang Po gitu. Jadi pemadaman lampu ini bakal dilakuin sejumlah ruas jalan protokol dan juga arteri ya di berbagai ikon Jakarta juga Abang Po. Kayak misalnya Monas, terus juga patung Arjuna Wiwaha, patung Selamat Datang di Bundaran HI, patung Pahlawan, patung Jenderal Sudirman, dan juga kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Abang Po. Nah, kalau dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ini bilang ya Abang Po ya, aksi ini jadi pengingat kalau kita tuh kudu peduli Abang Po sama lingkungan ya. Itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana aja Abang Po ya. Kayak misalnya pakai listrik tuh Abang Po nih, yang selalu ayo bilang Abang Po ya, karena di mata ayo juga tuh selalu nih Abang Po ada sih ya, ayo gak mau sebut dimana-dimananya ntar takut dicari juga ya. Jadi nyolok casan Abang Po, handphonenya udah kagak nyolok, tapi itu casannya masih nyolok nih Abang Po di casan. Kan itu sama aja, walaupun dia kecolok kagak nyambung ke handphone, itu masih ngalir tuh Abang Po, si aliran listriknya di kabelnya itu. Begitu, itu yang saban hari bikin ayo gedek Abang Po. Bukan di sini ya, bukan di sini Abang Po gitu. Nah, jadi disampaikan juga Abang Po di aksi serupa ya, ini juga pernah dilakuin Abang Po di tanggal 13 Juni kemarin Abang Po ya. Ini waktu itu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Abang Po. Dan itu waktu itu nih di bulan Juni tanggal 13. Itu ternyata cuman sejam doang kita menghemat listrik Abang Po, itu udah nyatetin penghematan listrik sebesar 75,18 MWh Abang Po ya. Nah, dari efisiensi biaya itu sekitar 108.693.000 soalnya kita jelek matematikanya. Jadi 108.693.752 perak tuh Abang Po. Bayangin sampai 108 juta tuh kita menghemat cuman sejam doang tuh. Nah, coba tuh nanti ya. Kita kira-kira hari ini menghemat biaya berapa nih Abang Po kalau kita matiin lampu selama sejam ya. Kalau mau nambah lagi ya enggak apa-apa Abang Po, biar makin hemat kita Abang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

rindu kalau kita bisa bilang ya Bang Po ya, sama yang namanya hujan. Nah, tapi nggak tahu nih ya, belum ke jendela sama sekali nih ya Bang Po nih, belum keluar akuarium nih. Soalnya kenapa ya Bang Po? Soalnya Aye merindukan air hujan. Coba ntar Aye lihat depan udah hujan atau belum. Soalnya dari BMKG nih ya Bang Po ya, diperkirakan hari ini Sabtu 19 September 2026 Bang Po. Jadi perhatian buat kita Bang Po, karena hari ini BMKG bilang ya potensi hujan sedang sampai lebat itu di sejumlah wilayah Indonesia ya. Jawa Barat itu jadi wilayah yang dapat perhatian khusus karena masuk kategori siaga hujan lebat nih Abang Po, sampai lebat. Nah, sementara provinsi lainnya ini ada di kategori waspada hujan sedang sampai lebat gitu. Nah, kalau dari informasi BMKG, wilayah yang masuk kategori waspada itu meliputi Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, kondisi ini perlu diperhatiin Abang Po, karena hujan berintensitas tinggi itu bisa memicu sejumlah dampak sih Abang Po ya. Kayak ganggu genangan, terus juga banjir, longsor, sama angin

DKI Jakarta, Bang Po, BMKG memperkirakan hujan ringan ini apa namanya terjadi di sebagian wilayah di sore hari sampai malam nih ya Bang Po, di jam 7 pagi itu Jawa Barat, Jakarta Pusat ya. Aku jam 7 pagi. Iya, 7 pagi tadi ya. 7 pagi ya sampai 10 sampai jam 1 itu masih cuacanya siang itu cerah berawan. Nah, sore nih jam 4 ya. Itu tadi udah mulai berawan nih Abang Po nih tadi pas apa namanya kita lihat ke depan nih karena kan tadi giliran Bang Jaki ya. Nah, nih ntar nih jam 7 ya. 5 wilayah Jakarta diperkirakan ngalamin hujan ringan Abang Po, sementara Kepulauan Seribu berawan tebal aja. Nah, di jam 22 alias jam 10 malam Abang Po, Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara masih berpotensi ngalamin hujan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya diperkirakan berawan tebal. Begitu Abang Po. Dan diimbau dari BMKG sih Abang Po ya buat kita terus ngikutin informasi cuaca terbaru terutama sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah ya. Dengerin di Perompak Jakarta atau bisalah dicek Abang Po di bmkg.go.id.

0: Bang. Ade apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

94 FM Surabaya Jakarta Bang Po. Ayo mau ngingetin kalau bentar lagi ya Bang Po di menit 52 ya 17.52 bakal berkumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja Bang Po ya. Terus juga yang mau bebenah ya sebelum malam mingguan. Masih kita temenin Abang Po di mari di Blantek di obrolan tanpa teks. Dan boleh dikabarin juga dong Abang Po tempat capek nih yang hujan gitu. Soalnya udah rindu jasa Abang Po kita sama hujan kalau aja ntar aja bisa bawa payung siapa gitu ke depan. Main lari-larian ala-ala film Bollywood Abang Po ntar udahannya kayak ala-ala film Bollywood ketemunya Jadu. Tahu Abang Po Jadu. Alien warna biru. Alien birunya di apa namanya? Kabikusi kabigam. Iya enggak sih? Ya udah pokoknya itu dah Abang Po. 08-12-11-24-928 ya Bang Po ya. Nanti kita bakal balik lagi di mari di Blantek di obrolan tanpa teks masih barengan sama Ejo Ditya.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Brite jam 18.
1: Abang Pol, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT tahap 1 segmen 1 koridor Tamrin Kuitang. Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi dan bangunan di Jalan Keramat Kuitang serta Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Petugas mendata pihak-pihak yang berpotensi terdampak pembangunan proyek tersebut. Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait mengatakan pendataan merupakan bagian dari tahap persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Tamrin Kuitang. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemkab Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program Wi-Fi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat mengatakan program tersebut kini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru tersebut meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintahan dan kesehatan di wilayah Bulungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

حي على الصلاة.

0: Mpo, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Mpo, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain aman. Darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, balik lagi barengan Ejuritia di Promot FM Suara Budaya Jakarta di Blantek ya. Di malam hari ini, Bang Po, lagi pada ngapain nih? Yang belum maghriban dulu dah, Bang Po. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus juga ditunggu nih, Bang Po, yang mau cerita ya. Di 08 12 11 24 928, apa ini cerita nih Abang Po yang mau dibagi gitu ya. Boleh dong kasih tahu Abang Po ya situasi di tempatnya Abang Po gitu ya. Udah hujan belum nih? Boleh kita tungguin nih Abang Po di mari ya, di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po balik lagi masih barengan dari Juriti ya di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po dan udah hujan, alhamdulillah, ya Allah, masya Allah, tabarakallah, Abang Po akhirnya hujan, ya. Setelah kita merindukan hujan, Abang Po, di tempat kita ada hujan, Abang Po. Tempat Abang Po bagaimana, ya? 08.12.11.24.928 ekspresiin kegirangan Abang Po karena udah hujan nih akhirnya Abang Po, tapi kayaknya batal deh Abang Po, batal kita hujan-hujanan Abang Po karena rame di bawah, karena lagi persiapan buat nanti jam 7 itu ya, buat Abang Po yang mau kemarin juga masih bisa keburu kalau misal mau naik Transjakarta atau naik mobil pribadi atau naik angkot, naik diantri sama Jaklingko disewa lah. Mana bisa Jaklingko disewa Abang Po, angkot deh kalau mau, angkot 08 atau Abang Po mau disewa di charter ke ini Abang Po, apa namanya, auditorium Abdul Rahman Saleh ya, di RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, karena ada final dari ini ya Bang Po, apa namanya, Bintang Radio di Jakarta ya, apa namanya, nanti jam 7 nih Abang Po, buat Abang Po ya pengen nonton di mari, bisa banget Abang Po. Kita lihat nih, siapa nih perwakilan dari Jakarta yang bakal masuk nanti ke final nasionalnya nih Abang Po, gitu. Ya mau lihat boleh, mangga atuh Abang Po, di mari di RRI Jakarta sembari malam mingguan gitu Abang Po, main sama kita di mari Abang Po, apa namanya, ya apa namanya, sekalian kalau mau lihat Monas bisa ya, lihat Monas lagi hujan. Boleh dikabarin ya Abang Po ya, gimana tempat Abang Po, udah pada hujan belum nih, ditungguin di daerah apa namanya, Tebet, terus juga Pesanggerahan, terus yang di Kedoya, di Kemanggisan, Palmera, terus yang di Cengkareng, Kalideres, di Muara, terus juga yang di apa namanya, Pluit, Priuk, Sunter, Kelapa Gading, terus juga di mana lagi nih Abang Po nih, di Menceng, boleh dikabarin, terus juga yang di Klender, di Cilandak boleh sekalian, terus juga Condet. Mana lagi kita mau absen ya Bang Po. Pokoknya banyak ya warganya Perompet Jakarta ya. Yang di Priuk udah, tadi kita sapa udah. Udah. Terus mana lagi nih yang belum kita senggol. Semuanya dah pokoknya di wilayah Jakarta Bang Po, soalnya wilayah Jakarta luas. boleh dikabarin nih tempat mana aja yang udah hujan di 08.12.11.24.928.

yang santai sampai yang bikin pengen joget.

Perempat FM Suruh Budaya Jakarta, Bang Po. Ay suka apa namanya? Ini ya, kayak bukan emang ngeguruin ya, kalau ada temen yang cerita, aduh, gue kok susah BAB ya belakangan ini ya, gitu ya. Kadang kita juga suka gatel pengen omelin Abang Po. Soalnya apa? Kalau ay perhatiin nih temen ay, Abang Po yang cerita, dia tuh saban hari kalau posting tuh gitu ya, jarang banget makan sayur Abang Po. Terus juga apa namanya, pulang dari kantornya tuh Abang Po yang di apa namanya Gatot Subroto gitu ya, dia ini pulang nonton Netflix kan, YouTube-an. Jalan kaki sih, jalan kaki Abang Po dari kantornya ke halte busway itu doang Abang Po. Sisanya olahraga. Katanya udahlah malas, enggak keburu gua gitu. Udah puyeng sama ini hitung-hitungan di kantor. Kalau dia akuntan gitu Abang Po. Ya sudahlah ya, tapi mau dapetin lagi. Kabar dari jajannya ini juga Abang Po, junk food lah apalah apalah gitu Abang Po. Nah, mungkin Abang Po juga ngalamin hal yang sama, yaitu metabolismenya Abang Po juga udah mulai acak-adut deh gitu ya Abang Po. Ada beberapa makanan yang bisa bantu nih Abang Po ya. Bisa bikin bantu metabolisme Abang Po jadi bagus lagi nih. Ya mudah-mudahan jadi sehat dah gitu Abang Po ya. Mulai dari protein Abang Po ya.

protein yang tinggi. Ini ada dada ayam, terus juga tahu tempe, ada telur, ada ikan. Kenapa? Kok ada empat ini Abang Po? Dada ayam. Jadi dia tuh punya protein tinggi, terus juga badan itu bakal kerja ekstra nih Abang Po buat nyerna atau mencerna si dada ayam ini gitu Abang Po. Bahkan kalau orang yang yang nge-gym ini bakal dicari nih dada ayam Abang Po ketimbang paha. Begitu. Tahu tempe juga nih Abang Po. Nah, dia tuh protein nabati, tapi dia tuh yang bisa dibilang ramah. Ramahnya di mana nih? Ramah di kantong Abang Po, in this economy. Ya, tahu bisa dikukus, direbus. Enak loh tahu dikukus. Apalagi tempe. Nah, tempe juga sama Abang Po. Di treatmentnya bisa digoreng, direbus, dikukus ya. Tapi kalau misalnya mau ngurangin minyak bisa tuh Abang Po, dikukus aja enak kok, enak. Aya juga pernah nyobain Abang Po, Bahkan aya mau beli tempe besok, ya. Terus juga ikan nih. Karena ikan tuh termasuk yang protein, ada juga omega-3-nya yang double Abang Po, double manfaatnya pokoknya. Nah, terus juga yang harganya naik turun Abang Po, naik turun ya, telur. Karena telur ini protein yang lengkap Abang Po dan juga gampang diolah kapan aja. Bisa direbus ya, bisa dipisah kuning telurnya sama putih telurnya ya. Putih telurnya dikukus, direbus buat yang anak gym ya. Kuning telurnya ya bisa buat ini juga, bikin mie kalau Abang Po pengen ya. Pokoknya itu ya yang buat protein itu ada dada ayam, tahu tempe, ikan sama telur. Nah, terus juga kita Abang Po yang bantu stimulannya biar metabolismenya lancar juga, biar lancar BAB Abang Po, ada green tea, ada cabe, ada kopi hitam, ada jahe nih Abang Po. Kenapa nih kok bisa empat ini Abang Po? Yang pertama, kalau green tea itu bisa bantu badan bakar lemak lebih efektif ya. Terus juga cabe itu bikin badan manas-manasin diri ya. Kalori ekstra kebakar pokoknya gitu Abang Po. Bisa ya, asal jangan kebanyakan ya, nanti kebanyakan jadi diare. Ada juga kopi hitam Abang Po, karena kafeinnya itu ngebantu naikin metabolisme sementara Abang Po gitu. Terus juga ada jahe yang bisa angetin badan, terus juga bantu pencernaan juga gitu ya Abang Po. Terus juga ada fiber itu bisa dari kacang-kacangan Abang Po, mulai dari kacang merah, terus juga kacang lentil ya, kacang-kacangan lah pokoknya Abang Po, bisa dicampur-campur, ada almond, ada mete gitu ya. Terus bisa dari berry Abang Po, strawberry, blueberry kayak gitu. Terus juga ada brokoli. Nah, kenapa ini kok empat-empatnya perlu juga nih Abang Po? Yang pertama, kalau kacang merah itu seratnya tinggi, terus juga bisa bikin kenyang lebih lama. Terus juga kalau kacang-kacangan yang lainnya atau lentil lah Bang Po. Nah, ini protein juga yang bisa dibilang combo dah Bang Po, karena dia juga mengandung serat ya. Nah, terus juga ada berries ya, blueberry, berry-berryan gitu dah Bang Po ya, strawberry. Itu dia mengandung serat dan juga antioksidan. Ditambah ada brokoli Bang Po yang rendah kalori dan juga tinggi nutrisi. Nah, itu dia Bang Po ya. Bisa dibilang sih enggak terlalu mahal-mahal juga sih Bang Po ya. Mulai dari yang tadi yang serat fibernya, terus juga ada stimulannya dari bumbu-bumbuannya ya. Cabe, green tea, kopi hitam sama jahe sama tadi protein. Itu enggak terlalu mahal-mahal juga sih Abang Po ya. Paling yang mahal sih dada ayam. Dada ayam murah juga kok. Telur nih, telur yang lagi naik Abang Po. Tapi kemarin sih masih bisa dapat ya. 10 butir masih harga di bawah 20.000 gitu Abang Po ya. Kalau Abang Po bagaimana nih? Kondisi buat Abang Po konsumsi sehari-hari ya, kondisi di kulkas udah perlu diisi atau gimana nih gitu. Sekalian ceritain dah, di tempatnya Abang Po udah pada hujan belum? Kalau Bu Linda Yanti katanya belum turun hujan nih ke Doya nih. Seminggu sakit kepala gitu katanya, pusing banget, udah lemes ya. Ke dokter ya sekalian Bu Linda Yanti ya, biar nanti kan tahu nih kalau udah ke dokter tahu ininya apa
apa namanya penanganannya ke bagaimana gitu ya Bu Lindayanti ya. Cepat sembuh ya Bu Lindayanti ya. Nanti berkabar lagi dah. Pokoknya tetap jaga kesehatan buat Abang Po di cuaca yang panas juga. Terus juga kalau sekarang lagi hujan, jangan main hujan Abang Po ya, walaupun kita lagi girang nih. Hujan ya, hujan-hujan ditunggu-tunggu Abang Po ya. Kapan datangnya, akhirnya datang juga gitu Abang Po ya. Sama lah kayak jodoh, kalau misalnya udah waktunya, udah jodohnya, datang aja ya Abang Po gitu. Sama juga ada juga satu Abang Po yang enggak perlu dicari, kudu kita doain. Kudu kejar juga sih, itu rezeki Abang Po.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang, kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hit dari Diva Aurel di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Kabar berita jam 19.
3: Abang Po menjelang usia Jakarta 5 abad, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan gerakan 5M untuk menata kabel udara yang semrawut sekaligus meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Gerakan 5M meliputi menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu, melakukan relokasi mandiri, mengikat kabel udara aktif, memotong kabel yang tidak berfungsi, dan meninggikan kabel yang menjuntai. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendorong gerakan tersebut menjadi langkah konkret mempercepat penurunan kabel udara ke bawah tanah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Magelang bersiap menyambut hingga 40.000 pengunjung melalui Borobudur Indonesia Expo 2026 yang digelar dari tanggal 17 hingga 20 September mendatang di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan kegiatan tersebut ditargetkan menghasilkan transaksi hingga 2 miliar rupiah sekaligus membuka pasar dan kerjasama baru bagi UMKM serta pelaku usaha. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Bu Dayanti, hari Kamis sudah ke dokter tapi belum sembuh juga, masih sakit mulu nih, masih muntah-muntah muntah-muntah, kepala pusing banget katanya. Makin lemes siap deh. Kalau makin parah sih nanti bisa di ke UGD, ke IGD, IGUD, eh IGD, UGD ya, Bu Dayanti ya. Kalau misalnya parah banget nih, tapi kalau masih bisa minum obat, istirahat, jangan kemana-mana, jangan hujan-hujanan Bu Dayanti ya. Nanti takutnya makin parah ya. Istirahat dah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh dah Bu Dayanti ya. Apa namanya, minum obat terus, makan jangan lupa, sama dengerin Perempat buat menghibur. Ya kali aja bisa menghibur ya, Insya Allah ya Bang Po ya, biar jadi berkah deh. Masih ditemenin Ayu Joditya Bang Po sampai nanti jam 8 kurang ya di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Udah, dimari aja.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi kan teman Aye yang ceritain Abang Po yang kerja di Gatsu gitu ya. Dia alasannya karena udah puyeng ya ame hitung-hitungan duit orang padahal bukan nggak megang fisiknya gitu ya. Dia bilangnya nggak sempat buat olahraga, Bang Po. Nah, ini mungkin yang bisa Aye juga kasih tahu ke dia nih, sama buat Abang Po juga yang kita kagak ada waktu buat olahraga, Bang. Kita pagi nganterin bocah, siang bebenah rumah, sore masak lagi, terus nyapu, ngepel, terus ngurusin laki kita di rumah yang baru balik kerja segala macam, ya. Terus juga buat yang abang ya, Bang. Pagi sampai siang kita gawe, Bang. Terus sorenya kita baru balik. Kita udah capek, ngopi, udah tidur. Paling gitu ya, Bang Po, ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang yang bisa Abang Po lakuin olahraga-olahraga di sela-sela jadwal yang padat, Abang Po, ya, kayak jalanan Jakarta. Yang pertama, Abang Po bisa lompat tali atau skipping nih, Abang Po, ya. Karena lompat tali atau skipping ini ngelatih koordinasi seluruh tubuh kita, Abang Po. Ini memperkuat betis, bahu, dan juga otot di inti, Abang Po, ya. Praktis ya, karena bisa dilakuin di mana aja gitu, Abang Po. Dan juga bisa ngebakar sekitar 800 sampai 1000 kalori per jam, Abang Po. Ya, kalau mau ngurangin banyak kalori ya lompatnya sejam. Anda bisa kali ya. Kuat lah lompat sejam. Terus juga ini ada kettlebell swing, Abang Po, ya. Manfaatnya itu latihan yang eksklusif ya, yang ngelatih glutes ya. Glutes itu otot paha belakang ya, Bang Po, ya. Sombong tahu. Ada hamstring atau juga ada otot inti, bahu, dan juga sama genggaman kita nih, Abang Po, ya. Jadi ini ngegabungin manfaat kardio dan juga kekuatan sekaligus, Abang Po, gitu. Sekitar 800 sampai 1200 kalori per jam nih, Abang Po, yang bisa dihasilin ngelakuin kettlebell swing. Terus juga ada high interval training, Abang Po, itu 600 sampai 1000 kalori per jam, di mana manfaat ini ngegabungin periode gerakan intensif sama istirahat singkat, Abang Po. Jadi ngehemat waktu, ngelatih daya tahan otot, dan juga ningkatin metabolisme tubuh kita gitu setelah selesai latihan gitu, Abang Po. Ada juga, Abang Po bisa ngelakuin rangkaian gerakan kayak squat, plank, push up, dan juga lompatan yang ini naikin detak jantung ya dengan cepat, Abang Po. Itu sekitar 700 sampai 1000 kalori per jam gitu. Terus juga kalau Abang Po yang mau coba nih, bisa, Abang Po, ya, banyak kok tempat yang murah-murah yang bisa Abang Po datengin, yaitu apa? Berenang. Di mana ini bisa ngelatih hampir seluruh kelompok otot, Abang Po, terutama punggung, bahu, dan juga otot inti, Abang Po. Dan juga ini bisa ngejaga kesehatan kardiovaskular dia tanpa ngasih beban berat, Abang Po, di persendian, karena kan udah bawa beban ini ya, kehidupan di pundak masing-masing, Abang Po. Itu bisa ngebakar sekitar 700 sampai 900 kalori per jam gitu, Abang Po. Terus juga yang ini Abang Po bisa Abang Po lakuin, yaitu kickboxing, Abang Po. Kalau Abang Po ada nih di sekitar tempat tinggalnya, Abang Po, gym yang punya ini ya, gym Majapahit ya, Abang Po, yang ada ring tinjunya. Bisa nih kickboxing, Abang Po. Manfaatnya kenapa nih? Ya, soalnya ini bisa ada kombinasi pukulan, rotasi badan, sama gerakan kaki yang aktifin banyak otot sekaligus nih, Abang Po, buat ngelatih kelincahan dan juga kekuatan. Ini sekitar 700 sampai 900 kalori per jam nih, Abang Po, yang bisa dihasilin gitu. Ternyata banyak ya yang bisa kita lakuin, Abang Po, yang bisa ngelarin ngabisin kalori kita, Abang Po, gitu. Kita juga, Abang Po, kalau mau nurunin kalori banyak gitu ya, atau pas lift lagi mati, Abang Po, kita dari lantai 1 ke lantai 6. Terus juga kalau mau beli makan juga dari lantai 6 ke lantai 1 lagi kalau liftnya lagi perbaikan.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Udah, dimari aja.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ih, malam-malam ada yang telepon. Jom dah kita angkat dulu dah. Ada yang mau nganter apa nih, nganter pizza. Halo Perempat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Umi. Gimana?
1: Belum ngobrol tadi. Alhamdulillah sehat. Tadi
0: Alhamdulillah
1: mau
0: ya.
1: Itu maghrib 5:30 pengen keluar beli soto Lamongan. Anginnya kenceng banget, Bang Cocok, tempat saya.
0: Hujan nggak?
1: Pohon itu sampai goyang, muter, saya jadi takut, dingin banget, akhirnya saya masuk lagi.
0: Walah.
1: Tidak jadi keluar.
0: Iya lah, nggak apa-apa daripada ntar kehujanan tiba-tiba.
1: Iya, tapi adik saya nelpon, rumahnya di Bogor itu, Tenjo. Katanya semalam hujan terus di sono.
0: Oh iyalah.
1: Nah, tempatku nggak hujan.
0: Alhamdulillah ye.
1: Ya, bersyukur tempatku nggak pernah hujan. Sampai takut, ya mudah-mudahan air sih nggak kering, masih lancar, alhamdulillah.
0: Iyalah ya, irit-irit ya pakai airnya Bumi ya, jangan dikucurin mulu.
1: Saya kan mandi pakai selang, jadi ya kalau lagi nggak ini apa sabunan.

0: Gampang.
1: Kesian ya.
0: Nah, ya alhamdulillah di sini masih lancar. Dulu pernah tahun berapa masih ada suami saya itu, ya kayaknya sebelum COVID itu.
1: Iya, iya.
0: Itu sampai pada ngambil air dari keran di depan itu kan ada kerannya gitu, pada ngantri. Lah kalau sekarang sampai ngantri, siapa yang bisa ngangkat? Saya nggak bisa ngangkat ember ada airnya. Repot, mudah-mudahan jangan sampai harus
1: Iya,
0: jimat-jimat
1: jangan sampai dah ya.
0: mati kemasan.
1: Siap dah.
0: Iya, ya.
1: Makanya kita doain biar
0: Terima
1: hujan
0: kasih.
1: bumi, biar ada air.
0: Iya, enggak nunggu ini, nunggu kepengen hujan. Tapi kalau hujan terus kayak kemarin yang bulan lalu itu akhir tahun, kalau sampai kedinginan, enggak berani mandi. Sekarang malah enggak turun-turun, mudah-mudahan bentar lagi
1: Iya.
0: musim hujan. Tapi jangan dan banyak-banyak maunya.
1: Iya.
0: Enggak, hujan bingung, hujan juga bingung ya. Yang ngatur dah, mudah-mudahan aman semua ya Bang
1: Amin,
0: Jojo ya.
1: amin, amin. Siap
0: Mau
1: deh.
0: pulang ya Bang Jojo,
1: Iya, ini udah.
0: selamat
1: Kita sembari bebenah
0: jalan.
1: nih. Bumi ngomong, kita sambil
0: Ya.
1: bener-bener kabel.
0: Oh, ya udah. Hati-hati pulangnya Bang Jojo.
1: Iya,
0: Bisa
1: Bumi.
0: jalan lagi ya, minggu ya.
1: Iya, tungguin aja. Nongol jam berapa, tungguin ya.
0: Ya, terus saya manteng pokoknya dari setengah 6 habis sholat subuh terus nyetel sampai ntar jam 12 malam nih ntar wayang, bukan wayang kali ya,
1: Hari ini wayang.
0: musik. Oh wayang ini ntar.
1: Iya.
0: Ya yaudah,
1: Wayang atau
0: yaudah.
1: badan nama goyang ya? Kita nggak tahu,
0: Iya
1: bukan kita bukan yang berikutnya soalnya.
0: nungguin aja gitu ya. Terima kasih Bang
1: Terima
0: Jojo,
1: kasih,
0: hati-hati di
1: Bumi.
0: jalan.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Abang Boy di Pesanggerahan ya. Mungkin Abang Boy yang dari Jakarta Selatan mau nyoba LRT juga nih Abang Po. Kenapa ini? Karena 8 hari nih Abang Po nih. LRT tarifnya Rp8 Abang Po, mulai dari Rabu kemarin ya. Rabu kemarin udah diresmiin sama presiden juga ya. Udah nyobain tuh presiden naik LRT Abang Po, katanya enak. Nah, dari pihak LRT nih Abang Po ya, dari apa namanya Rabu kemarin ini bakal ngasih tarif Rp8 Abang Po selama 8 hari gitu. Ini dari Gubernur DKI Jakarta juga nih Abang Po yang sih tahu tarifnya itu Rp8 8 hari dari hari Rabu, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Rebo ketemu Rebo tuh Abang Po. Nah, setelahnya itu bakal diberlakuin tarif flat dulu nih sementara Abang Po sebesar goceng ya, alias 5.000 tuh Abang Po. Dan ditegesin juga nih Abang Po ya sama Gubernur Jakarta ya, Mas Pram gitu ya. Dari Pemprov DKI juga bakal evaluasi dan juga finalisasi ya besaran tarif LRT Jakarta nanti ya Bang Po di bulan Oktober gitu ya. Salah satu opsi yang dikaji itu yaitu pemberlakuan tarif beda nih berdasarkan rute juga ya. Nanti kita lihat aja kira-kira berapa nih ya tarifnya setelah ada penyesuaian terus juga ada evaluasi. Ya mudah-mudahan sih nggak mahal-mahal juga ya Bang Po ya. Buat semuanya bisa nikmatin apa sih namanya transportasi umum yang ada di Jakarta gitu. Jadi KRL bisa, MRT bisa, LRT apalagi.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, waktunya aku udah pamit nih. Abisnya bakal dilanjut lagi Abang Po ya, nemenin Abang Po di malam hari ini. Nanti bakal ada wayang kulit mekanik Abang Po ya, barengan Po Tiara Dinda dari jam 8 sampai jam 12 malam kurang dikit. Kita udahan dulu deh Abang Po ya, soalnya kita ngantuk nih Abang Po ya. Soalnya kita udah kelayaban dari pagi. Kita udah keluar tadi dari kosan tuh dari gelap. Nih balik-balik udah gelap lagi. Ya elah, bener-bener ya. Segitunya kita nyari duit ya. Apa ya kita gawein dah Bang Po buat ini mencari sebongkah berlian dan sesuap mie ayam. Ya udah Bang Po, kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, jadi pamit ya. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Prambanan.fm, Suara Budaya Jakarta.
1: Prambanan FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po. Bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Wayang Kulit Mekanik Gagrak Surakarta. Malam hari ini ya akan menemani Abang Po hingga jelang jam 12 malam nanti, edisi Sabtu 19 September 2026 dengan cerita atau lakon Wahyu Cokroningrat. Dan malam hari bersama rekan dalang kita ada Ki Bimo Anggoro dan juga bersama rekan host kita bersama Mbak Sri Ekawati. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian Wayang Kulit Mekanik untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

kadang Sutresna Budaya ing pundi kemawon handika lenggah ing wanci dalu menika ringgit purwa madya ratri katur malih wonten ngersa handika kagiyaraken lumantar FM 92,8 Pro 4 RRI Jakarta. Kula Ekawati ngaturaken kula nuwun sugeng dalu tuwin sugeng pepanggihan malih jumurung pandonga mugi handika tansah wonten ing pangayomanipun Gusti ingkang murbing dumadi sih kadarman saking Allah Taala Tuhan Yang Maha Esa tansaho kajiwa kasariro. Para kadang kagem panjenengan ingkang nindakaken siam ing wekdal menika sudah memasuki hari ke-29 menurut kalender 1 Sawal 1446 Hijriah wonten ing dinten Senin. Gandeng sampun nyaketi riyaya kula Ekawati dalah warga ageng seni Jawa RRI Jakarta ingkang dipun pandegani dening Ki Sambowo Agus Herianto sarjana seni ngaturaken sugeng riyadi mbok bilih wonten pasugatan ingkang kirang nuju prana utawi tata basa ingkang kirang trapsila Sutresna Budaya kersa ngluberaken gunging pangaksama. Para kadang lumatosing ringgit purwo madya ratri ing wanci dalu menika ngaturaken lampahan wahyu cakraningrat gagrag Surakarta hadiningrat menggah dalang ingkang badhe ngasta Ki Bima Anggara lumados kanthi siaran mekanik mugi lumados ing siaran ringgit purwo ing wanci dalu menika saged nuju prana. Saking studio kula Ekawati dalah para kanca ngaturaken sugeng wungon sugeng midhangetaken ngantos dumugi purna sugeng dalu tuwin sugeng midhangetaken sumangga.

songum barang koro murko jagat kenoru horo prahoro gede gunung jeblok banjir bandang lansak panung galane geger mawurahan.

0: Begegegugegugeg satu lito, satu lito.
1: Mbel, mbel.
0: Lae, lae. Layak to layak prenjake podo ganter, jagone sing podo tarung. Den Doro kulon, doro Abimanyu, paduka sajak sungkawa jroning penggalih. Monggo kula tulinggal paling dawuh mbok bilih. Kula pun Semar badhe paring sabyantu madhangaken reruwet

raken lintunipun Raden Lesmana Mandrakumara. Menika kula saged nyingkraken sak lintunipun menika napa badhe dipun tampi paswitan kula. Ora mung paswitanmu sing bakal tak tampa nanging kowe bakal tak anggap adikku dhewe nek kowe bisa nyingkrake apa kang dadi karkating atiku. Wirambo. Lha ta lah.

Kuling elingo salajat miko yen wacana kudu manis kula nyuwun sewana anggir Prabu Duryudana menapa mboten langkung prayogi menawi anak Anggil Lesmana kapasraken kemawon dumateng kakang penemban Durna kula pertados menawi anak Anggil Lesmana dipun glewentah dening kakang penemban Durna tartamtu kemawon badhe dados satriya pinunjuling jagat raya menapa ngaten paman dari sengguni nak nanuwun inggih nggih Bapa Durna wonten tinimbang adhau nggih menapa paduka bahwa penemban Durna badhe anggul wentah dhumateng ingkang wayahipun Lesmana Mandra Kumara. Nak nanemen inggih sangat Prabu Duryudana ing ngriki kalenggan dinten samangke. Menawi dipun keparengaken putu kula pun Lesmana Mandra Kumara badhe kula kanthi manjing dhateng wana Krendha Wahana nggih Pasitran Gandha Mayit. Yen pancen kaya mangkono paman sengkuni wonten tinimbang dhewe sinuwun sawegakna para sata kula kabeh wae ndereke jengkare bapa penemban Durna apa dinanak kulanang si Lesmana Mandra Kumara anggone temedhak marang Pasitran Gandha Mayit nana sendika ngestaken dawuh kanthi

ngelepirke kuping biu biu biu biu biu. Ora pangkling kowe Setyaki. Dasar kapor nyoto swata mu apa abam. Sumingkira ngiwa uta nengen. Aku bakal goleki buron larungku nanging dudu sap sipate sato kewan ning menungso. Yen wis ketemu kerincung sikile jambak rambut tak bondo tangane bakal tugel gulune. Sembodo sing mbok jongko kowe bengkah dadane lan ilang nyawane Haryo Setyaki. Apamu kok mbok belani tutu sanak tutu kadang yen mati padha melu kelangan. Bapak, bapak arep. Tangan kukum liang tibon darat pener dadamu. Kelakon jengkilang kewantamu tak guroni badang. Majus jangkara batinggal gagang tolong lagi.

nih.

0: apa leren sih ya nak ya ora no tembung kang indah kang pantas kinucap amung memuji syukur kunjuk marang ngarsani Gusti kang Agung Gusti ingkang anggelar jagat sing wis malimbarake berkah barokah kenikmatan karahayon kawilujengan marang tumrap wong sak jagat raya
1: ngono
0: selawat lan salam tansah kita aturake marang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamuntung besok kondur marang kasih dan jati bakal antuk syafaat kang sarta pitulungan saka ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: ngono ya mak.
0: Iki awake dhewe sak rombongan komplit sowan ngabiyantara ana ing laladan jegong wilangan kene
1: ngono heeh.
0: Awake dhewe sing ketiban sampur ana ing kalenggan iki ya mak. Aku melu seneng lan bungah jurnasane ngatiku. Penontone tumplek-blek, tumplek-blek. Awake dhewe sowan sowan lagi pisan jiki. Iki sing awake dhewe sing kapiji sowan.
1: Ngon pas longgar,
0: longgar banget. Tur yo pas rame kadang-kadang seniman-seniman barengan nganti aku meh ora oleh sinden. Tujune kono Mbak Kolin wis ono Mbak Kolin aku sama nek liyane ora mikir aku. Nek pengerawit aku tujune nek Mas Antiko, Mas Anto karo Pak Jus jalan wong telu asne.
1: Jalan-jalan
0: anggere wong telu kuwi.
1: Lah kok iso ngono?
0: Tabu jaranan.
1: Oh,
0: mayar ngono malan.
1: Oh iya, heeh.
0: Kanca-kancane pokoke 10 menit tok gandang gayeng jaranan wae.
1: Oh ngono heeh.
0: Prinsipe kanca-kancane dengan budaya ngono kuwi. Heeh, sing penting ki madang nomor

0: wis ngerol. Iki kok ya luweh ngerol meneh.
1: Oh iya.
0: Engko urung golong, urung jungkir walik, urung gowo kerdus ning ngarepe para penonton iki.
2: Meneh terop.
0: Wah, wi. Urung urung nyakoti wesine terop-terop kuwi.
1: Lah ya.
0: Yo Mas Sanjaya.
3: Mas. Neno nenong.
0: Ya.
3: Kapan iku

0: pangling kowe Aryo Setyaki
1: yo Karto Marmopo abang
0: Inggri kalenggane ki ora sandatak kesuwen manuto kowe aja maju jen tanpa ruang keroyoken sak kancamu Karto Marmo ora bakal mundur sejangka yen pancen kaya mangkono gule unggul sing jembar balak latin ngateko tak kendangi sak jogetmu kowe.

liane nggo goto, aku ya nggo goto. Ah. Didolke. Gocek wae.

Hajar.

undang. Podo kala kabeh mundur kabeh. Srayan saka negara Tunggul Maloyo. Kekeset ing Sun Prabu Rambo. Tabrak dung banteng brutuk wandawe.

0: Joto Soli.
1: Hoi. Hoi.

Ayo, ampun konsol kor butek apa saya mas? Mat, yo, mati weh. Kilo kurang gaman itu, kurang gede kilo, kurang gede nih. Langsung kacang kemu weh.

0: Dereng mudar kula, Mbah.
1: Tak kira wis mudar, Nger.
0: Dereng. Loh, Mbahe kok salin pusana.
1: Iki ngono sing anyar begawan Zaitu.
0: Sinten?
1: Zaitu.
0: Begawan
1: Zaitu.
0: Sinten to?
1: Zaitu.
0: Begawan Zaitu.
1: Saka gunung lerenge Gunung Merbabu.
0: Oh, nyenengan. Lah sing setunggal nika
1: kae Mbah Dok ngerti raki Mbah Nang sing maju.
0: Oh, ngoten.
1: Iya. Mungsahmu sapa?
0: Kathah.
1: Kowe menang po kalah?
0: Kula ping pisane. Kula perang kali satrio menang.
1: Terus
0: ping kali kula menang.
1: Terus
0: sing ping tigone kula menang.
1: Terus
0: sing ping sekawane kula menang.
1: Terus
0: sing kepapate kula kawon. Pripun? Pripun to? Pripun?
1: Kowe kalah menang.
0: Kawon. Pripun?
1: Kowe menang apa kalah to, Nyok?
0: Kalah yo, Trot. Pripun to?
1: Kowe kalah apa menang?
0: Kawon.
1: Nek kene iki panggone wong menang, nek kene panggone wong kalah, ngono lho.
0: Oh, ngoten. Nyuwun sewu,
1: buta kok sopan men. Nek ngono wadya balamu kon maju lho, nggih.

0: Bieng ini, nggak istati nih koyong ini, bieng ini. Ngopo. Oh, alah, tadi nih koyong ini gitu, madang nih kakek yang ini gitu. Layak ditawani madang kok. Mengkirin konco-konco dileng komplit tasik sami wangsul enten sing tasik dileng dugi anggir kancane bubisan aku tak pindu kurang warek nek gak pindu peng lu dadi ini kaya ngene iki
1: Dur

0: ayo endang kapur kangenan orang eh. Wedia hop wo what what
1: ayo ndi tunggale

0: sesi yang kedua.
1: Cih, goro-goro.
0: Oke, okay, goro-goro.
1: Sindene tambah neh.
0: Oke. Okay. Tambah pripun?
1: Ya niki. Langsung masuk nih, ujiannya okay. Lulus munan.
0: Oke. Okay.
1: Hebat. Okay. Surup Suryo menika masuk
0: sampe. Oke. Okay. Pancen kula ngedalaken sing nopo nggih, sing model lawasan ngeten iki kersane sami eling
1: ngoten lho. Ngeten nggih.
0: Mboten namung kreasi mawon tapi gaya yang lama kudu ditokne.
1: Leres. Tembung Jawane ndudah mutiara terbenah.
0: Bener.
1: Dadi tanpa sing lawas ora ana sing anyar.
0: Betul. Dadi aja mung grubyak-grubyuk-grubyuk dadi sing lawas ki ditokke men kecekel rasane.
1: Tembang ngaten prajinipun. Dadi okay, sing lawas diuri-uri, okay. Sing anyar tetep dipersudi.
0: Nah, bener niku.
1: Yoga nggih ngoten. Nggih. Sing nom dijokne sing tuwek dipateni.
0: Diistirahatke.
1: Istirahatke. Penyemang.
0: Nggih. Kersane dados dolo.
1: Leres-leres Mas Petro.
0: Wah, okay. Jan. Niki anu om, napa? Jenengan dereng merdekne desa niki.
1: Jegong. Ah, kula spontanitas.
0: Nggih.
1: Jegong.
0: Nah. Jegong
1: ulangan. Jejeke kabudayan minangka pancatan tradisi.
0: Ngaten.
1: Gitu, jegong to.
0: Nggih, jegong.
1: Jejeke kabudayan minangka pancatan tradisi.
0: Nggih.
1: Gong.
0: Gong.
1: Gong minangka tegese niku nggon gamelan lak suwuk.
0: Nggih.
1: Suwuk tegese mandek.
0: Nggih.
1: Dadi gong-gongane adicara menika nek pun wayangan.
0: Oh, nggih, leres.
1: Leres.
0: Dados suasanane nggih mboten berubah, wis penontone lho jan masalah.
1: Tasik wonten lho Mas Petro. Nggih,
0: leres sanget.
1: Nuwun sewu niki nek cara Kediri biasane bar limbukan hura-hura ngeten niku.
0: Nggih.
1: Malah sitok ra nek wong saestu
0: Kediri. Nggih.

0: kerjaan.
1: Betul.
0: Sampean ora.
1: Aku lo anteng. Sedang leti mender.
2: Menang-menang gledem.
1: Napa niku gledem?
2: Yo, maksud e ki enak panganan saut ngono maksud e ki ora.
1: Ngoten niku gledem.
2: Pikirane wis tekan tinti to. Wah, jan.
0: Ayo,
2: alah alah ngopo to san kok. Kok ora diderke ngopo to? Iya. Iya, iya. Heeh, nembang apa?
0: Apa Mas Abid? Diajeng apa? Hah? Sing kowe wis gameli wis.
1: Oh nggih.
2: Gamelan wis.
0: Musiki.
1: Eja.
0: Sing musiki.
2: Alon, alon, alon.
1: Ning jegleng.
2: Alon.
1: Kula ngono nggih.
2: Apa?
1: Niki dangdut parang napa mboten?
0: Ora apa-apa,
2: enggak masalah. Kanca-kanca malah seneng dangdut.
1: Oh nggih.
2: Terutama cak tawar kae. Ikan dalam kolam kelo, di request kelo wesan.
1: Napa?
2: Ikan dalam kolam kelo, di request kelo.
0: Nek orang, nek ora ikan dalam kolam tembang nenen lho.
1: Napa niku?
0: Omong kowe. Nenen. Teman.
2: Kurung blong-blongan angel men to.
0: Kurungku nenen kok.
1: Kelo.
2: Keblongan malah.
1: Ngene mawon iwak-iwakan.
0: Oh, iwak-iwakan.
1: Apa kowe? Ikan dalam kolam
2: tak jelas. Oh iya benar.
0: Moga menikah satu tebang cantik bersama Entengan Budoyo Kidalang dari Latah Kabupaten Nganjuk. Mas Bima bersama rombongannya mengaturkan sebuah lagu. Inilah dia, Ikan Dalam Kolam. Tarik dok, bawa.
2: Ikan dalam kolam kok bawa?
0: Maksudnya buka celok, Mas.

0: Suci.
1: Saya ngetral mas Om Bibita.
2: Allah.
0: Di dalam kolam.
1: Penari latar siap.

0: jajan landung. Delok sehat.
1: Ah.
0: Oh, gak layak gandu intel-intel.
1: Intel-intel napa niku? Ibu-ibu A, ibu A.
2: Untuk untek.
3: Wah, awur kok. Ora duwe intel hubungane apa to, dong, grandong kok ya.
2: Aku nek kon A ngono aku ya isin to Mas Gusi Kuntek.
4: Lanjut.
5: Ya.

0: Satu kali lagi, ono sing nyuwun nemen.
1: Nemen-nemen.
2: Boso Mbak Ajeng nyanyi, terus ana penari latare.
0: Ana sing
2: weneng.
1: Sinten?
2: Apa nyanyi sing ngene maplek. Kuwi lho, sing demo langsung mak pelulu. Sing ngene mang lho, sing demo langsung melek.
1: Lah. Pancen Mas, cara wong bebrayan iki kudu di anu disesuaikno karo usia.
2: Ngono ya,
0: bener.
1: Ya cocoke ya aku karo sing ngono kuwi.
2: Ngono
1: ya. Sing matal-matal kuwi.
2: Matal-matal.
0: Mata-mata.
2: Oke, anu saya Mas Petro.
0: Nggih.
2: Mereka wonten adik dari ISI Surakarta. Nggih. Badhe pisumbang lelagon
1: pakai irama
2: musik. Sini sayu.
1: Monggo, Mbak.
3: Ya, ayo.
2: Apa tembange sayu?
0: Apa tembange?
1: Nemen, Mbak.
2: Nemen. Oke,
0: siap.
2: Oke, nemen bersama Entengan.

0: tadi tau kan
1: apa cana apa tenan jendel kau bengi kan sing dong ngantuk
0: hebat
1: kau ketrak tau ima lo jangan
0: nasib itu kan keganjel terus
1: bengi rangono ya truk bengi dong ngantuk apa sejenis ranyolot kau panggung
0: nangke
1: lenggah
0: iya monggo
1: ayo mbak ini sing
0: gini
1: sini
0: ayo
1: musik ya
0: pakai irama musik
1: apa lembang sak geleme pokoknya musik
0: kita jadi bernuansa
1: maksudnya nuansa gamelan ini nuansa gamelan. Musik
0: kearifan lokal nggih Mas Petro
1: nggih leres
0: jadi musik ada gamelan hebat
1: nggih
0: bisa cahayu ditanjake nok wonten Mas David kaya Kang Masmu
2: nggih kula nyuwun satu rasa cinta
1: weh satu rasa cinta saya lagi kasmaran saya om
0: kita harusnya ngedram harus Sanjaya
2: boten kok kula boten niku kok niku
1: sing tita
2: niku
0: sing ngegong tuh wah gak lolok
1: ganteng ya Allah hati-hati nek karo sing sitok kae wah
2: wah wis lah senengane nutuk-nutuk kok saja kula seneng
0: aku meruhku sing ngedram karo Sanjaya mbok soro kae cah loro kok kejut kabeh to
1: aja mule cah loro kuwi
3: Mas Joni
0: pripun nek
3: perkara milih memilih awake dhewe lak umure wis akeh pengalamane akeh awake
0: dhewe
3: itu turun anake sampeyan
0: ngono ya carane milih wong lanang ngene dhewe
2: pripun
0: dadi jangan banyak-banyak memilih pria
2: bener
0: mempunyai cowok 5 boleh ini caranya dilumpuknya dumbul 5 plek terus yang melumah ya gue pilihan
1: ini caraku gak ngono om
0: tapi buat caraku
1: gak ngono
0: resepe
1: didudung sih tau didudung sih
0: laki dibelek nih malah ajur mas kak ya ini sampean biaya caranya
3: nah aku pribon
0: pengalamu
3: soko ciri khas postur tubuh
2: lah nah ini yang jelas nengeri
3: aku ngelok soko jempolane lah kok sakit aku nak arep golek bojo milih tak delok sik jempolane.
2: Nek jempolane cilik.
3: Jempolane gedhi berarti
1: asli gak kuwi playune omongane gak kuwi asli.
3: Bareng aku milih sing nguri iki. Nggih, bojoku lak ganti ping 6.
2: Nggih.
3: Lho kok tak pilih gak nek jempolane.
1: Lho. Si jempolane apa lho?
3: Jempolane jempolane. Wis diamputasi.
0: Sik ta bojomu ki wong wedhus. Ora ana jempolane.
1: Jempolane kok diamputasi lho.
0: Postur tubuh kena titi-titeni wae. Nek wong lakune ngolahane tegap ngene.
1: Gagah.
2: Gagah.
0: Iki mesti seneng olahraga.
1: Nah,
0: tapi nek ngolahane mlakune biasa.
2: Biasa
1: nggih. Sopan.
0: Sopan. Nek wong lanang iki mlakune sing ngene lha iki titenono.
1: Penyakitan
0: jelas nek gak prostat juga kencing manis.
1: Ya penyakitan.
0: Tapi nek mlakune ngene lagi lah. Gimana deh?
2: Napa niku?
0: Aku jelas
1: karo sing
0: wirasono. Hei. Ya gimana kita ketemu di alun-alun Nganjuk 47
1: halo saya temukan apa ini
0: temukan
1: lah ya
0: mantan ya
1: lah ya
3: aslinya metu ya
2: C aslinya pun medal nih
0: air tangan yang ini Sanjaya
1: C hai gimana aku nih om yang melaku nih om
0: hai
1: ini Allah
0: lek gue aku ngene dong hai gimana kena gigi uang kembali
2: 50
0: Dapet apa?
3: Kena gigi uang kembali. Kena lidah uang tambah. Bayar sewu, lemean awu. Bayar seket, lemean suket.
1: Kuwi
3: nggone kono, nggone gak enak ning kene ning kene iki apik kok tempate ngono kuwi ra enak. Kuwi ning Kertosono sandinge tangkis kono.
0: Berarti
3: horor le we.
2: Tahu iki paling iki Mas.
0: Ngapal.
1: Sanjaya.
3: Ele, kowe ganteng Eman lho nek
1: gejolan ngono. Gantengmu Eman lho sumpah.
3: Sok aku lan Rono wis mulih karek sikil tok.
0: Nen.
1: Lah liyane endi?
3: Lah kono akeh garangan
0: lho. Oh. Eh, maneman. Cah bagus kok.
1: Lah ya apik-apik. Ya musik. Ya.
2: Monggo niki wong.
0: Ya Mas Rapet.
3: Saiki apa meneh, Nduk? Saiki apa meneh nyanyi?
2: Lah, bence ge boten napa-napa, Bu. Satu rasa cinta.
0: Oke.
1: Wes penale.
0: Mane Japet kok pandangane piye nel Mas
2: aku. Iya. Pripun to?
0: Kok kilangan kiblat kuwi model nyawang sinden anyar.
1: Wah, ro sing dhewe
0: iki. Nyapu to dok wis. Kok tak becok ndas mulu iso. Nyapu mbok kae ngene iki malah kaya anggo inggi kowe.
1: Lho ya. Apik. Bacar jatring wujud.
0: Nek, ha. Nek blangkon.
2: Oh ayu.
0: Oke.
1: Apik
0: iki. Iki malah kaya wong PC. Ini lah ini loh. Oke, gimana Pak Kasun? Kita bisa bertemu? Gimana Pak Kasun bisa? Ada gelang seng enggak?
4: Wih apik meneh sing gawe Sanjaya ya
0: apik. Eh dadah Sanjaya. Penjiwaan karakter Mas. Ujian, eh.
2: Ujian Mas.
4: Ora gelem. Dadah nek ontok nek ontok bos.
0: Wah, kualik lho, dong kaya wong udunen memang.
4: Oh bisa.
0: Mangga, caturke.

0: ini.
1: Ayo.

0: popok ya.
1: Lanje. Lho.
2: Rombongane tok ganjel.
1: Lanje. Mas David, tok ganjel tone lho mboten nenten iki wau.
0: Gak komplit kaya mah.
1: Dereng enten.
0: Mau nek ping 7 ping 8 wae. Bar iki mau pindul tok ayo. Tone kesel.
1: Pripun niki?
2: Sik nyadung dawuh ngenteni
0: jam saka giliran.
2: Oke, giliran.
0: Yo, kuitan. Ayo mau nek kancane joget kudu meneng karo tua tawe tangane.
2: Malah kaya anakan gajah entan.
0: Hei, sing kagungan Surya Kuncoro Bima Laras iki kuwi.
2: Ngaten nggih.
0: Heeh. Jenenge campur sari kuwi ya kuwi. Kae saya ini yo gak sing naga blas.
2: Dereng kok, Mas.
0: Lah nggih, heeh. Sak wayah jane nek sak wayah-wayah nek sing ngejob MC-ne tetep Om Joni.
2: Siap. Ngono lho. Mobile padha ngesaken campur sari. Menapa sawanipun?
0: Surya Bima Kuncoro.
2: Surya Bima Kuncoro menika saged langsung menghubungi Kidalang Bima Anggara. Dan okay. Utawi lumantar Bopo Kasun ya kau ngeras pantas dados sekretaris wonten Riki dados kagem sinten kemawon ingkang badhe ngersakaken pagelar wayang kulit saged langsung menghubungi Bapak Kasun dan utawi lumantar Ki Dalang dados minangka sekretariat wonten ing dusun Jegong Riki oke apa cahayu intan?
1: Apa?
2: Aja kalah karo adek-adekmu
0: pokoknya musik
2: pokok musik
0: sepenting tone
1: metu. Piye, Mbak?
0: Apa klebus, apa runtah, apa rungkat?
2: Ayo. Rungkat.
0: Lah iya,
1: anu sanes man, Mas.
2: Loh, nyanyi ya, gak oleh dinyang.
1: Sanes. Judule niku sanes, Mas.
2: Lah ono sanes. Tak kira mbok nyanyi nyanyi dalang yo sanes, Mas.
0: Oh iya,
2: heeh. Ya wis sanes, sanes.
0: Aku nek karo iki, Om.
2: Pripun
0: dawuh tok isine?
2: Ngaten nggih.
1: Wedi dicelathuk.
0: Oh, soalnya sing kaya jeneng kono ngantek gano aku sing diku dawuh nggih.
2: Mangga, menika diaturaken satu tembang. Masih bersama Endengan Budoyo. Oke, tembangnya apa? Yuk, kita dengarkan. Inilah dia, Sanes. Bersama Tok Ganjel.
1: Kaken ganjel ki, Mas.
0: Ganjel.
1: Diganjel terus keduren.
2: Ganjel.
0: Heeh.

0: kasih si. Ya lenggah. Iki mau no sing request om
1: soko. Nggih, siap.
0: Adik kulanang.
1: Nggih.
0: Ana sing nyuwun gedhe rasa ning sing nembang kudu Mbak Ajeng.
1: Weh, gedhe rasa. Iki lho.
0: Kudu sampean lho. Tenan iki lho WA-ne ana iki lho saka kakangku dhewe lho.
1: Nggih.
0: Saka adikku kok kakangku.
1: Saking ingkang
0: nyuwun gedhe rasa.
1: Gede rasa.
2: Ngono adike okay. Teng mriki, Pak Dalan.
0: Ana mau melu.
2: Engkang pundi?
0: Wah, bocah ganteng nek karo.
2: Engkang pundi monggo? Monggo kula pengen ngono, pengen wah, semarap.
0: Kok celandakan to sampeyan iki.
2: Anu pripun?
0: Kok lak ro dhewe kok. Sing mau ning pondokan rambuté do bocah gede mau lho.
2: Ah, sing pundi ku atahi?
0: Wah, ora. Kok lak ro dhewe bocahé.
1: Oke, para hadirin sekalian masih bersama dengan Budoyo. Kita nampilkan satu bang cantik yang baru ini telah viral dan booming. Permintaan dari adik sang dalang. Apa judulnya? Gede Dongo.
0: Ayo jemeneng Mbak Ajeng.
1: Yo, Ajeng.
0: Nah, masuk lagi kan. Gede. Bye.
1: Apa nih?
0: Angkat nih. Wah, wah, angkat nih.
2: Loh, anu nih lho, Pak.
0: Ya lala lah. Wah, saya taruh kakek-kakek nampak nih. Wah,
2: musik.
0: Batin lho. Batin lho. Wah, wah.
1: Lah, aku sepotan kau ngangkat, tuh tak angkat musiknya tuh, Pak.
0: Saya geder, om. Tangannya kakek-kakek. Iya. Nih, tangan sasmito.
1: Burung wajah.
0: Pokok-pokok. Ayo.
1: Siapa? Aku ngendong bosok lho. Waduh karo gendong gunung kelut.
0: Ayo, ya.
1: Ya.
0: Gede rasa. Gede rasa.

0: Weneh. Kenggo penutupe klebose kan urung. Mbak Ajeng karo kancane sing siji kuwi sapa? Tetep berdiri di situ. Kanggo terakhir kanggo penutup limbuan. Apa gara-gara?
1: Penutup monggo.
0: Soale wektune wis meh anu. Ayo meh rahino. Mariki terus nyura ya, Tru.
1: Bariki wis gek neh.
0: So nek pengen sing weh wero sok nanggap neh.
1: Siap banget, siap.
0: Bintang tamune tetep Om Joni.
1: Wah, muga-muga iso. Siap. Grandong gak pateni. Yo bangga.
0: Bangga
1: sama rombongan.
0: Ning ditambah siji.
1: Nggih,
0: kancane Om Joni.
1: Siap, siap.
0: Pak Ciku lek dul.
1: Nggih, siap, siap, siap.
2: Pak Pak Mas Dalang?
0: Heeh, piye?
2: Mangke di jaranke.
0: Oh iya, gak masuk
2: jaranke.
0: Ya. Seneng men to menak nek melu rombongan kene kok seneng men to sajake. Nyapa sajake?
2: Napa kula?
0: Sampai iki lho kok seneng men
2: melu rombongan kene. Nggih, mboten apa-apa soalnya enten sing nganu lho, sing nyawang-nyawang.
0: Oh iya. Yes.
2: Misale buton iku nggih nyawang.
0: Ya ora lah.
2: Betul.
0: Ya ayo.
1: Oke, kelebus buat semuanya yang lagi kelebus

0: Om Joni
1: siap
0: disambung di lain kesempatan.
1: Ngaten.
0: Monggo iso ketemu aneh karo Om Joni.
1: Ngaten monggo nderekaken.
0: Wonten lepute nyuwun pangapunten
1: nggih. Sami-sami semantuki kula mbek boten lepatipun nyuwun ugi pangsami ngantos pinanggih sansekdal wonten pagelaran
0: ingkang sami. Amin amin
1: nggih. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Truk apa Kagareng lan kowe Bagong. Muga-muga warga masyarakat Jegong wilangan kini tansah manggio berkah barokah katenterman karahayon kawilujengan kesarasan lahir tulus sing batin. Selamat to sing nonton, selamat to sing nampa tanggapan, selamat to sing ditanggapke wayang. Amin amin ya rabbal alamin.

Teking panci gumili wong soko engkang wonten nenggih pasitran gondo mayit nenggiri sangarat den lesmono mondrok moro kadriaken pegawan durno menopo dinipati sengkundi kagiat kagurukasan

Putu Kungker Lesmono Mandra Kumara. Ing rikalenggane iki tatanen rasamu. Enggal-enggalo. Mangsah smedi ana ing pertapan Krendhawahana ya pasetran gondo mayit. Ora usah dadak wedi kangelan. Pun bapa. Begawan penembat turu kang bakal dampingi apa kang dadi kersamu nggih.

bikin tak waspada kekoyo Raden Sumba putra ratu negara ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Yen Prabu Kresna kalatu pengpengan apa ana lanang uga pengpengan ndak kudani bocah iki.

Allah. Iki ana satrio bagus. Jenengmu sapa ae? Raden Abimanyu kang dadi kekasihku kuwe sapa? Aku Naga Pertala. Ana satria ya kene ku ora gelem rawoso aku karepmu piye? Ing rikalenggan dina iki Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajlet dening kesangsaran. Luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat marang kamulyaning bebrayan agung. Kowe latalang ya kowe sing tak

lenggahan samangke lelampahan sampun paripurna monggo sami ndedonga wonten purbanipun Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi jegong wilangan tansah pinaringana katentreman karahayon kawulujengan kesarasan lair lan batin. Slameto sing nanggap, slameto sing ditanggapke wayang. Slameto sing nonton tanggapan, slameto sing nampa tanggapan. Ndara Werkudara mang tayungan riyen, Den.

Kadang Sutresna Budaya ingkang katemben purna kala wau gancaring cariyos wahyu cakraningrat gagrag Surakarta hadiningrat dening Ki Bimo Anggoro dalang saking Kitha Nganjuk Jawa Timur. Mugi pasugatan ingkang kula aturaken saged nuju prana. Kanthi purnaning cariyos kasebat mratandhani bilih giaran ringgit purwa ing wanci dalu menika sampun paripurna. Kula ekawati dalah para kanca nyuwun pamit, mbok bilih wonten pasugatan utawi tata basa ingkang kirang nuju prana. Mugi Sutresna Budaya kersa ngluberaken kuning pangaksana. Ngantos kepanggihan malih wonten ing giaran ringgit purwa saklajengipun. Sugeng dalu, sugeng asu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan kembali hadir untuk kebersamaan kita kali ini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Dermon Ismail pun halnya juga, ade teman-teman yang bertugas, ade Bang Ripto, ade Bang Ridwan, dan pastinya tetap semangat selalu untuk temenin di hari Minggu ini. Tanggal berapa? 20 September 2026. Yang pasti Aye sampai di mari sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Abang Poncang Cingyak Babe, kita awali dengan dengerin pengajian Al-Qur'an dengan surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Selepas itu ade apa Bang Wawan? Nah, seperti biasa datu ya. Ya, ade apa? Ade hikmah pagi dengan judulnya Panggilan Keimanan bagian 86 dengan judulnya Internalisasi Asma Allah Ar-Rahman. Itu seperti apa sih? Ya. Baik, Abang Poncang Cingyak Babe, sebelumnya kita dengerin pengajian Al-Qur'an dengan sekali lagi surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 14. Kita dengerin dulu satu lagu berikut ini dari Rafa Afar dengan Ku Berpasrah. Tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: satu lagu dari Ungu dengan Para Pencari Mung. Abang Poncang Cingnya Babe, seperti halnya tadi ya udah Aye sampein, sesaat lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini perihal panggilan keimanan bagian 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman itu seperti apa sih? Ya, udah siap di ujung lain telepon bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Tetap di mari disimak pemaparan beliau 0812-112-4928. Langsung menyapa Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Di rumah apa
1: sehat,
0: ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat juga Ustaz ya. Di rumah apa di mana nih? Kayaknya nuansa rumah burung-burung berkicau udah kedengeran itu ya.
1: Subhanallah. Di rumah baru ya? Sampai.
0: Alhamdulillah. Jakarta. Dari Jakarta. Habis dinas juga ya, Ustaz ya.
1: Iya, sampai di Jakarta semalam.
0: Semalam ya. Baik. Ustaz, berbicara mengenai panggilan keimanan bagian 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Ini mungkin dari 99 nama-nama Allah, dan salah satunya adalah Ar-Rahman. Seperti apa yang harus perlu kita pahami mengenai internalisasi asma Allah Ar-Rahman? Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rafaqina fid din wa 'alimu ta'awun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, bahkan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, di mana Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan juga memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik Allah ini ya kita kenal dengan Asmaul Husna, di mana kita akan melihat bagaimana kita akan bisa menginternalisasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Asmaul Husna yang pertama adalah kita mengambil nama Allah yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih, di mana menyerap nilai kasih sayang Allah yang luas tanpa batas. Lalu kalau misalkan kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempraktikkan sifat kasih sayang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Cara menginternalisasikan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyebarkan kasih sayang yang universal kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Ar-Rahman berarti tidak membeda-bedakan orang lain saat berbuat kebaikan atau saat kita menolong orang lain. Sikap yang harus lahir itu seperti misalkan empati, kemudian juga ramah, ditambah lagi misalkan dengan kepedulian, itu harus diterapkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Contoh misalkan kalau kita mau buatkan sebuah aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalkan membantu tetangga kita tanpa memandang agama atau suku, serta tidak mudah menghakimi atau menjustifikasi kesalahan orang lain. Itu yang mungkin bisa kita terapkan yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan kita ingin menerapkan sifat Ar-Rahman dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mampu berbuat baik dan juga harus mampu mengasihi makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu hewan dan juga tentunya lingkungan yang sekarang kita tempati. Misalkan kalau misalnya ada hewan di sekitar kita yang memberi makan hewan tersebut, tidak menyiksa binatang, atau misalkan kalau yang sifatnya lingkungan, ya kita bisa mampu merawat, menjaga lingkungan, misalkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ditambah lagi misalkan tidak membuat kerusakan ekosistem, kemudian juga kalau bisa misalkan merawat tumbuh-tumbuhan, menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, itu merupakan salah satu internalisasi sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu juga, kita juga harus menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjadi pembawa kedamaian bagi seluruh alam. Di mana kehadiran diri kita sendiri di tengah-tengah masyarakat itu harus bisa menjadi penyejuk, harus bisa menjadi pembawa manfaat, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan pekerjaan kita. Ya, maaf.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, misalkan kalau kita ingin menjadi penyebar rahmah, atau ingin menjadi misalkan pembawa kedamaian rahmatil alamin, ya seharusnya misalkan ketika ada yang konflik, berbagi rezeki, ketika ada yang konflik kita mampu menengahi orang tersebut. Kemudian juga misalkan kita mampu berbagi kepada pada orang lain, baik itu berbagi rezeki, berbagi ilmu, dan tentunya juga yang paling penting adalah kita menjauhi sifat bullying. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bagaimana ketika misalkan seseorang sudah menerapkan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dia akan mendapatkan jaminan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman, maka kata Rasulullah, sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Mungkin itu sebagai pengantar banget.
0: Baik, Abang Bo, Cang Cing, Mbak We, demikian tadi pemaparan perihal tema pagi kita kali ini. Sekali lagi temanya adalah mungkin pas atau Anda mau ngomongin atau bertanya perihal lain boleh. Ya, panggilan keimanan 86, internalisasi asma Allah Ar-Rahman. Ya, silakan 0812 1124928, WhatsApp dan telepon WhatsApp. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, dan Bang Wawan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana definisi maupun interpretasi sifat Ar-Rahman dari asma Allah bagi orang difabel? Apakah ini ujian keimanan bagi keluarga atau orang yang bersedia merawatnya? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya melaksanakan salat asar pada 1 jam hingga 30 menit menjelang maghrib? Ini di akhir-akhir mungkin Ustaz. Nah, jika ia memang terhalang uzur syar'i pada awal waktu, berhubung ada hadis Rasulullah SAW tentang tidak ada sholat saat matahari berada di tanduk syaitan. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ustaz Taufiqur Rahman, syukran.
1: Baik, terima kasih Mas Orik, luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya, kalau misalkan kita melihat bagaimana internalisasi, bagaimana definisi tentang Ar-Rahman sendiri bagi orang-orang yang difabel, misalkan apakah itu sebuah ujian ataukah seperti apa? Kalau misalkan kita melihat kepada sifat Ar-Rahman itu sendiri, tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin sekali memberikan satu pendekatan khusus kepada makhluknya. Misalkan Allah ingin memiliki kedekatan melalui tadi itu. Orang tersebut misalkan diberikan kekurangan, kalau dalam kacamata fisik kita ya, diberikan kekurangan gitu kan, dengan dia tidak sempurna. Tapi di sisi lain, Allah pun dengan Ar-Rahman-Nya mencukupi sekaligus memberikan kelebihan kepada orang tersebut. Contoh misalkan orang difabel yang tunanetra misalkan, dia memiliki kekurangan yaitu pandangannya misalkan tidak apa namanya tidak sempurna, tapi ada kelebihan yang lain. Kemudian juga contoh difabel misalkan orang yang mohon maaf kurang ya kakinya gitu
2: tidak
1: dan
2: sempurna,
1: sebagainya, iya. Tapi di sisi lain Allah akan apa namanya memberikan kelebihan berupa misalkan motivasi hidup yang tinggi dibandingkan orang yang sempurna, sehingga misalkan orang tersebut yang difabel tadi itu menjadi contoh bagi orang yang sempurna di dalam motivasi hidupnya. Jadi kalau misalkan dikatakan bagaimana definisi Ar-Rahman bagi orang tersebut, ya itu tadi, pendekatan Allah kepada siapapun itu pasti akan memiliki perbedaan. Kenapa? Karena bagi hambanya Allah itu selalu memberikan kasih sayangnya. Allah akan mengasihi hambanya, tapi bentuk kasihnya itu memang apa namanya dengan cara yang berbeda. Ada cara misalkan bentuk kasihnya diberikan semua kenikmatan, tapi belum tentu orang yang seperti itu disayang nanti di akhirat. Ada misalkan orang yang dikasihnya misalkan dengan kekurangan, tapi di balik itu ada kes apa namanya ada keutamaan. Yang kedua terkait masalah pelaksanaan sholat. Di dalam kacamata fikih memang ada yang disebut dengan waktu afdol. Waktu afdol ini adalah waktu paling utama mengerjakan sholat. Di mana waktu afdol ini adalah waktu awal-awal sholat pasca azan. Itu misalkan kalau kita hitungnya di sholat asar, jadi waktu afdol sekarang itu misalkan dari jam 3:30 sampai jam 4:15. Nah, di sana ada waktu yang baik. Jadi jam 4:15 sampai jam 4:30 atau misalkan jam 4:30 lah, cukup segitu. Kemudian ada waktu yang makruh. Waktu yang makruh itu adalah waktu yang mendekati waktu maghrib. Di mana waktu makruh itu ya di sekitaran jam ya mendekati maghrib lah. Kalau tadi satu jam sebelum maghrib itu waktu yang seperti apa gitu kan? Apakah waktu makruh atau tidak? Waktu makruh itu sangat mendekati maghrib. Bukan berarti dibenci sholatnya, tidak. Akan tetapi perilaku yang memundur-mundurkan waktu sholat itulah yang dibenci. Makanya kalau ditanya ada waktu afdal, waktu yang hasan, dan waktu yang makruh dalam pandangan fikih. Seperti itu.
2: Seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita pahami ya untuk Mas Orik ya. Baik, dari Jember kita menuju ke Magelang. Sudah siap-siap. Mas Selamat Nursani. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus nampaknya. Tadi sudah masuk. Iya. Oke. Okay. Oh, beliau langsung menyimak dan mengirimkan WhatsApp langsung. Sebentar, mana tadi WhatsApp-nya? Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Mas Selamat Nursani 0812-112-4928. Silakan tadi ingin berinteraksi langsung agar supaya nyaman. Nampaknya seperti itu, Ustaz. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Tapi yang Ustaz sampaikan tadi, misalkan Allah kan memberikan cobaan terhadap siapapun pun halnya dengan saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dari segi fisik, salah satunya yang tadi disampaikan tidak melihat. Ini bagian daripada pilihan juga orang tersebut kah, Ustadz? Sudah siap seperti itu kah? Bisa dibilang?
1: Ya, apa namanya, sebetulnya kalau misalkan kita melihat kepada hakikat dari musibah, atau hakikat dari cobaan, ya kita melihat bahwa itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, misalkan cobaan hidup itu dilihat dari dua sudut, misalkan ada yang disebut sunnatullah, di mana sunnatullah ini misalkan seperti dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat fabashshiril sabirin, dan kami akan menguji manusia dari sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Itu adalah ujian bagi manusia. Ada ujian juga yang dikaitkan dengan ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan yang banyak. Contohnya misalkan ya seperti kesehatan karena pola hidup yang kurang baik. Kemudian misalkan akademik atau karir yang kurang bagus karena malas. Bahkan misalkan ya seperti ya banjir karena misalkan hutan dibabat, longsor misalkan, sama dengan seperti itu. Maka kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu biasanya berefek kepada manusia yang lain. Tapi kalau misalkan cobaan yang sifatnya individu, itu disebutnya kadang-kadang itu sunnatullah. Tapi kalau misalkan tadi itu berefeknya kepada orang lain, itu karena diakibatkan oleh ulah tangan manusia.
2: Baik, seperti itu ya. Baik, sudah siap untuk WhatsApp dari Mas Slamet Tursani. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Menerapkan Ar-Rahman sifat menyayang itu gimana ya? Kalau kita dari kita, keluarga kecil, keluarga kita diembat orang, dan setelah kita bisa sampai di titik ini, mereka juga empat juga oleh orang terdekat dari orang kerabat kita. Ya, bisa dimengerti nih Ustaz.
1: Apa diembat itu?
2: Diembat kayak bahasanya kita diambil begitu nampaknya.
1: Yang di apa namanya? Dizolimi lagi.
2: Dizolimi ya? Bisa dibilang seperti itu.
1: Baik, begini, kalau misalkan kita ingin menerapkan sifat Ar-Rahman dalam keluarga, satu keluarga dizolimi orang lain, yang memang menjadi ujian yang agak berat. Misalkan kebanyakan seorang yang mengalami kezoliman itu akan memberikan respon kepada orang yang menzolimi. Baik itu misalkan dengan adanya marah, dendam, atau bahkan ya keinginan untuk membalas. Kalau misalkan kita ingin meneladani sifat Ar-Rahman, kita pun ya bukan berarti pasrah tanpa rasa keadilan. Tapi kalau misalkan kita diembat oleh orang lain atau dizolimi oleh orang lain misalkan, ya kita juga harus mampu memimpin keluarga untuk mengelola rasa sakit hati, tapi dengan prinsip tetap mengedepankan kasih sayang, kemudian juga ketegasan yang bermantabat, dan juga ya apa namanya

0: Rahman. Sudah ada Kong Dani di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, silakan Kong Dani.
1: Kebetulan saya masih ada
0: di satu tempat ya, wah, si liburan healing. Oke, langsung Kong Dani boleh, silakan.
1: Baik, baik. Mungkin yang saya bertanyakan bisa aja barang. Untuk kita tetap mempertahankan rasa keimanan, kemudian banyak membacakan asma-asma Allah dan membacakan kebesaran-kebesaran Allah. Apakah itu bisa membuat kita mempertahan paling tidak dalam kondisi yang cukup untuk mempertahankan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan cara seperti itu sesuai enggak dengan ajaran atau tuntunan dari keyakinan kita adalah agama Islam? Begitu
0: itu Pak saja Ustaz. Ya.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Sama-sama Kong Dani.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Silakan Ustaz. Baik.
2: Ya, pertama ya lagi healing Kong Dani.
0: Nampaknya bahawan. Aduh, enggak apa-apa.
2: Sehat-sehat Kong Dani. Dan keluarga. Ya, kalau misalkan kita tadi itu membaca Asmaul Husna, kemudian juga kondisi kita lagi kurang bagus, baik itu kondisi keimanan maupun misalkan kondisi kehidupan, dengan membaca Asmaul Husna menjadi sebuah bacaan rutin atau yang sering kita dengar dengan wirid misalkan, itu bisa membuat diri kita ya apa namanya terbentuk rasa ketenangan dan juga terbentuk tambahan apa namanya keimanan ketika kita mengulang-ulang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya bukan hanya sekedar bacaan biasa, akan tetapi bisa menjadi sarana bertawasul kita kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu bi. Jadi bagi Allah itu ada asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama itu dulu baru berdoa. Dalam artian bahwa kita diminta oleh Allah untuk memuji Allah dengan asmaul husnanya. Misalkan kita ingin meminta rezeki, kita misalkan sebutkan Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai Zat pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang luas dan berkah. Ya apa, wahai Zat yang penyembuh, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan lain sebagainya. Maka kembali lagi bahwa Asmaul Husna itu memiliki keindahan baik secara makna maupun tadi itu ketika dibaca berulang-ulang akan menjadi obat, akan menjadi pengabul, wasilah terkabulnya doa-doa kita. Seperti itu
0: ya. Baik Ustadz, mungkin apa yang perlu kita pahami kembali agar supaya kita lebih dalam kembali untuk mengetahui bahwa pentingnya internalisasi asma Allah, yaitu salah satunya adalah Ar-Rahman. Silakan Ustaz.
2: Ya, dari pembahasan ini kita ingin terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Asmaul Husna itu merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik, yang nama tersebut bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengaplikasikan sifat Ar-Rahman, kita harus menjadi penyebar kasih sayang ke seluruh alam tanpa memandang dia siapa, dari mana, sukunya apa, tapi yang kita kedepankan adalah kita memberikan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan juga selalu menuntun kita untuk berada dalam jalan ketaatan.

0: Tuhan kepadanya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman, syukron pemaparan yang indah berkaitan dengan tema
0: Sama-sama.
1: kita kali ini. Cepat sembuh,
0: Iya,
1: Ustadz. Abis ini mungkin sedikit sarapan, istirahat sebentar, biar lebih pulih kembali, Ustadz, ya. Amin.
0: siap, siap,
1: Sehat
0: Muhammad.
1: untuk
0: Baik,
1: Ustadz.
0: baik.
1: Assalamualaikum,
0: Amin, sehat
1: Ustadz.
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Abang Po, ajang pencarian bakat tarik suara bintang radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Jakarta telah melahirkan pemenang terbaik. William Wijaya menjadi terbaik satu putra dan Natanya Amanda Monica terbaik satu putri, sekaligus berhak mewakili RRI Jakarta ke tingkat Korwil Jakarta dan Banten. Pengumuman pemenang dilakuin pada malam Grand Final di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Sabtu malam 19 September 2026. Sebanyak 20 finalis sebelumnya tampil ngebawain masing-masing satu lagu di hadapan 3 dewan juri dan para pendukung. Beralih ke berita lainnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia Konjen RI di Cape Town, Afrika Selatan, Tio Diono, menyampaikan bahwa potensi penguatan kemitraan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan sangat besar berkat kedekatan sejarah dan hubungan antar masyarakat di kedua negara. Tio Diono nyampein bahwa hubungan Indonesia dan Afrika Selatan itu memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat, sekaligus potensi besar untuk dikembangin menjadi kemitraan yang semakin konkret dan saling menguntungkan. Kedekatan kedua negara disampaikan bahwa telah terbangun selama berabad-abad, antara lain melalui kehadiran tokoh-tokoh dari Nusantara di Cape pada masa kolonial, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuan Guru dan Dia Malela yang ninggalin warisan penting bagi perkembangan masyarakat Cape. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Pasar Senen. Selamat pagi, Topo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: 1 dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa kabar Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe? Ya, demen banget rasanya Ayah Bang Wawan dan Mawan Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ibrahim, ada Bang siapa lagi, Bang Doni, teman-teman pemancar. Yang pastinya tetap semangat selalu apapun permasalahannya, di balik permasalahan ada hikmah ya. Nah, tema pagi kita kali ini mengenai hikmah di balik masalah. Apa yang perlu kita pelajari sih dari sebuah masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut ini menjadi sebuah hikmah buat kita, ya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, ya. Oke, udah ada penelpon melalui mana dulu nih? Oke, yang ini dulu telepon WhatsApp deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Oh,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku kenapa, Bang?
0: Enggak tahu, hikmahku aja begitu.
1: Agak
0: gantung ya.
1: Enggak apa-apa. Agak gantung.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Gantungnya belum jalan, Bang. Nanti kalau udah di jam 10.
0: Iya, masih
1: wahana itu akan dibuka.
0: Iye,
1: nanti silakan berkunjung.
0: Boleh. Oke, Bang. Iya, yang tukang wahana sombong bener.
1: Enggak boleh gitu, Bang. Itu iya, ada instansinya.
0: Iya, kan wahananya banyak-banyak.
1: Yang sana, yang tadi kan yang ada gantung itu tadi.
0: Masyaallah,
1: betul. Bukan aye, Bang.
0: Oke. Kan ente bosnya, Masya Allah. Yang punya ownernya. Amin, gituin aja deh.
1: Amin.
0: Mas Bayu,
1: untuk keluarga sendiri.
0: Betul.
1: Lanjut.
0: Mas Bayu, perihal hikmah di balik masalah. Pasti semua orang ya, siapapun itu, pernah mendapatkan masalah atau cobaan lah lebih tepatnya. Pernah gak sih kita introspeksi kaitan dengan, oh ternyata si misalkan gini, si Wawan begini pernah mendapatkan cobaan sakit karena gini, oh
1: bersama,
0: dia harus introspeksi. Pernah tidak terbayangkan, oh ada something happen di balik permasalahan, hikmah yang ada hikmahnya di balik permasalahan itu. Gimana?
1: Iya, insya Allah kalau kita hidup kan ya tentu ada permasalahan ada aja, dan kemudian juga benar, mending diambil hikmahnya baik untuk diri sendiri maupun buat keluarga dan lingkungan kali ya. Jadi bermanfaat gitu, contoh yang gitu sih, Bang Wan.
0: Nah,
1: bukan sederhana tapi memang kayaknya itu bentuk dari di kehidupan ya, seperti itu gitu. Terlepas kita sadar nggak bahwa itu sebenarnya ada hikmahnya gitu.
0: Kadang-kadang
1: lihatnya kan kok ini mohon maaf musibah gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya. Abang Po mungkin pemahamannya beda. Gitu-gitu. Gimana, Bang Wan?
0: Iya. Jadi mungkin di balik permasalahan ini ya, memang ada hikmahnya. Tergantung kadar kita mengintrospeksi. Oh ternyata gini. Kadang kan setiap manusia juga nggak memahami atau nggak ngeh. Oh ternyata ada loh tujuannya bahwa gue dikasih cobaan begini, begini, gini, begitu ya.
1: Mungkin pada saat kejadian belum ngeh ya, tapi pas kejadiannya lama-lama setelah berapa hari
0: kurang peka atau apa gitu ya.
1: Iya kan kadang kita yang menjadi mohon maaf istilahnya korbannya begitu atau dari satu kondisi tertentu begitu kan belum ngeh, tapi pas sudah lama kita Bang Wan bilang apa? Bersahabah dan atau
0: usahabah ya.
1: Kontemplasi gitu ternyata oh itu kebenarannya gitu baru tahu sekarang gitu kan. Gitu sih, Bang.
0: Dengan adanya hikmah atau dengan adanya masalah dan kita mendapatkan hikmah, ini bagian daripada fase kita nggak sih, Mas Bayu? Mungkin lebih kita lebih tajam lagi,
1: ya
0: betul lagi. Kelas kita lebih naik lagi seperti itu. Tetapi ada aja mungkin orang, udahlah. Udah deh, gue terima
1: pasrah aja sama keadaan. Paling nggak. Bukankah lebih baik kalau itu bagian dari pembelajaran? Mungkin barangkali ada yang saat ini saat kejadian kurang, nah nanti next kedepannya jauh lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga dan lingkungan. Gitu sih, Bang Wan. Jadi lagi kalau aye sih ya tidak mungkin kalau yang bagian kurang nyamannya aye yang telan terus nanti biar bisa untuk contoh buat pihak eksternal yang lain, tapi kalau buat dari orang lain di luar kita kita sambil ambil hikmahnya bersama-sama, mudah-mudahan nggak usah
0: itu dia.
1: Untuk hal yang kurang itu
0: betul.
1: Kita jangan sampai terulang kembali, begitu kan, pembelajaran gitu.
0: Jadi misalkan permasalahan dari orang lain, nah kita juga mungkin bisa petik dari permasalahan itu hikmahnya kita ambil, mungkin kita juga lebih mendalami atau lebih mengasah lagi ketajaman perasaan kita, begitu ya Mas Bayu?
1: Setuju,
0: ya
1: Oke,
0: baik. Nah, ini ada sapa salam dari Mas Ori. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Saya setuju dengan Mas Bayu yang selalu memberikan pencerahan yang indah. Tetap semangat Mas Bayu, jangan lupa sarapan.
1: Amin, coba Mas Ori bikin pula keadaannya ya. Yuk kita sama persiapan sarapan. Atau kok di situ sudah siap dengan rebus-rebusannya?
0: Udah beli juga kayaknya.
1: Lanjut ya, dari program 1 jam sebelumnya tentu sudah siap.
0: Baik, Mas Bayu ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Wawan, selamat pagi Mas Bayu. Hikmahnya Mas Bayu, semoga tetap sehat ya, selalu dan semangat, begitu.
1: Terima kasih Pak Haris
0: di Kalianyar.
1: Kalianyar, sama-sama, selamat pagi dan hikmah yang positif semua buat keluarga.
0: Terus ada
1: terima kasih banyak.
0: Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Mas Bayu, selamat pagi. Hikmah yang solusi yang terbaik dari apa yang disampaikan Mas Bayu, keren.
1: Sama-sama buat Kakung Jo juga demikian keadaannya, sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik. Ya, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa?
1: Buat Abang Pok semua, tetap semangat selalu. Amin, buat Bang Wan, selamat tugas hingga tuntas. Sekarang udah makin menetapkan diri di selalu jam 10 ya. Jadi biar enggak suka membingungkan kapan 12, kapan 10.
0: Mas Bayu, mohon maaf kan kita juga manusia. Kadang kita selalu memberikan pertolongan kepada teman-teman kita lainnya yang misalkan ya udah enggak apa-apa kita syukuri gak jam 12 sesekali.
1: Tidak hanya spesialis yang weekend juga kadang-kadang ada yang mau perlukan weekendnya karena besok hari kerjanya lagi gak bisa. Jadi Sabtunya boleh dicopot, Minggunya boleh dicopot. Bisa aja. Perhatian banget nih sebagai fans-fansnya Bang Wawan gitu ya. Mungkin gitu aja dulu Bang
0: Wawan. Siap Mas Bayu mau kirim salam gitu aja.
1: Oh iya, buat saya Abang Pok semua, selamat berkumpul bersama keluarga, menikmati di hari. Saya pikir ada beberapa yang CFD, ada yang beberapa yang enggak ya. Mungkin karena lokasinya digunakan CFD atau untuk kegiatan yang lain. Atau kalau yang aku tuh suka
0: terhentak
1: ini dikit sama CFD deh kayaknya. Menarik beberapa jalan gitu kalau misalnya kita kayak di ibu kota ya. Terus kemudian juga ada lagi yang pakai sepeda. Jadi berangkat olahraganya sepedanya dinaikin kendaraannya dulu, terus nanti kalau udah pulang dinaikin lagi. Jadi betul-betul olahraganya hanya di lokasi CFD saja. Itu juga nggak apa-apa sih, kita hormatin juga
0: Sih. Atau bilang nggak merugi aku di sono aja dah.
1: Kalau menuju ke tempat CFD udah ngos-ngosan
0: itu dia. Bawa sepeda lo lipat kan udah pegel juga, berat tuh ya.
1: Nah kalau yang bicara yang lipat sedikit kan ada transom juga digunakan di situ. Cuma nanti kalau ini juga otokritik buat diri saya sendiri, pas sudah selesai kan naik kendaraan umum yang boleh melintas ya, yang eco-green itu, tapi isinya udah semerbak 7 rupa, karena kan baru saja. Nggak apa-apa, itu kan semangatnya dulu ya kan, nanti sebentar juga hilang kembali.
0: Oke kan ini kan kaitannya dengan 7 rupa itu kan memang ini kan public area ya, jadi mohon dimaklumi ya.
1: Public space yang
0: siap.
1: Maksud saya gini, nggak sekalian bawa sampel untuk yang semprot
0: ini duta begitu.
1: Bukan,
0: maksudnya
1: masalah duta, masalahnya pasti disalahin orang belum mandi pak, main disemprot lagi malah bukannya tambah 7 rupa aromanya
0: 10 rupa yang jadinya gitu ya.
1: Oh iya, jadi komplit. Oke, Bang Wan,
0: ada lagi nih semua. Satu lagi mohon maaf, Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Mas Linda. Bayu pagi, hikmahnya keren banget, sehat selalu ya buat Mas Bayu, semangat dari Uni nih. Uni masih sakit, mohon doanya gitu.
1: Oh iya, amin, insya Allah cepat pulih kembali,
0: cepat semangat ya Uni Linda ya,
1: kembali seperti sedia kala. Kalau harus ada obat yang diminum,
0: udah ada dokter. Obatnya tinggal sarapan nih, obat udah dipotong sama sarapan. Beliau
1: dipotong cepat pulih kembali nih bersama keluarga.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Baik Mas Bayu, sehat selalu ya.
1: Itu dulu aja Bang Wan. Makasih banyak. Kita tunggu yang di pesawat yang satunya. Oh, di sini.
2: Ane pikir ente yang di situ.
1: Iya, iya. Kok belum bisa tahu ya, sorry ya.
2: Okay.
1: Itu kan harus ada itunya.
2: Oh, iya, iya. Thank you Mas Bayu ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mas Bayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, di belakangnya Mas Bayu. Halo, Assalamualaikum.
3: Salam, apa kabar?
2: Bang Wardi, how are you today? Baik, baik, baik. Oke, okay, be hire ya, Masya Allah. Terima kasih udah nunggu ya. Masya Allah.
3: Gak apa-apa
2: ya. Kasih pantun dulu, Pak. Bang Wardi.
3: Pantun dulu?
2: Iya dong.
3: Oh, pantunnya begini, Bang.
2: Gimana tuh, Bang Wardi?
3: Biasa. Iya. Bubur sumsum enak dimakan. Enak dimakan di waktu subuh. Hari ini temanya sangat menyenangkan. Temanya adalah hikmahku.
2: Oke. Okay. Buah keladi dibawa keponakan. Bertemu lagi dengan Bang Wardi dari Pontian. Enggak ya. Oh iya, kurang satu. Mohon maaf belakangnya. Iya deh, ntar kita bikin lagi deh. Mohon maaf nih. Aduh, nggak apa-apa ya. Yang penting ada usahanya dikit ya. Buah keladi. Apa ya buah keladi? Sebentar.
3: Di bawah si anak.
2: Buah keladi ditumpain anak-anak. Ketemu lagi sama Bang Wardi di Pontianak gitu ya. Lobe-lobe, hore. Nggak, tak payah, cuma satu kerat tak payah ya. Oke. Iya, yang penting usaha gitu ya. Sehat ya Bang Wardi ya. Oke.
3: Sehat, alhamdulillah, Bang.
2: Bang Wardi sudah tahu tema kita kali ini?
3: Iya. Tentang hikmah, Bang, ya.
2: Oke, baik. Pernah tidak Bang Wardi menjadi suatu pelajaran buat Bang Wardi bahwa hikmah di balik masalah yang mungkin pernah Bang Wardi lalui atau yang pernah Bang Wardi dapati ini? Oh, ini kali ternyata gue gini ya. Gue mungkin mainin cewek 10 kali ya. Mainin perasaan cewek 10. Misalkan contoh.
3: Gitu, Bang. Maksudnya playboy. Kayak playboy dong, Bang.
2: Enggak. Playboy dalam artian yang positif. Dalam artian
3: yang positif.
2: Banyak fansnya Bang Wardi. Bang Wardi memberikan untuknya 5%. Untuknya 5% ditambah. 5% banyak tuh. 10%. Iya, 10% gitu. Gimana Bang Wardi?
3: Kemarin pernah saya dapat itu musibah, Bang, ya. Usus buntu kemarin 2018.
2: Oh, Masya Allah.
3: Jadi hikmahnya mungkin saya nggak boleh makan sembarangan.
2: Iya, yang pedes-pedes mungkin dikurangi.
3: Yang pedes-pedes gitu ya. Atau kurangi makan
2: atau
3: yang
2: mungkin Bang Wardi itu pernah berpikiran kali, aku makan yang ini apa karena ya, apa usus buntu mungkin kali aku cuma ngasih kalau makan yang enak-enak ngasih fotonya doang penyiarnya nggak dikirim langsung gitu kali ya.
3: Jadi lupa nih saya.
2: Oke, baik. Iya, contoh. Gimana?
3: Begitu, Bang. Usus buntu juga 2018 kemarin. Jadi hikmahnya sebenarnya mungkin nggak apa. Mungkin kurangi makan pedas kemauan tadi. Terus kurangi makan yang instan. Jadi saya petik hikmahnya lewat dari situ, Bang. Usus buntu kemarin.
2: Iya begitu ya. Ada kendalanya kan banyak ya karena ya makan yang tidak efektif ya tadi makanan
3: instan yang instan
2: yang pedas-pedas seperti itu
3: yang pedas-pedas jadi kurangi dulu
2: Seperti itu ya
3: jadi saya petikannya dari situ
2: iya jadi tidak terulang lagi jatuh kepada lubang yang sama
3: lagi
2: ya, Bang Wardi ya.
3: Betul, Bang.
2: Masyaallah siap semuanya
3: aduh saya trauma kayak trauma makan yang instan juga
2: Bang Wardi tapi sudah sarapan ya. Jangan sampai mie instan lagi nih sarapan.
3: Jangan
2: dulu ya.
3: Ini sarapannya SOP lagi dong.
2: SOP lagi, Masya Allah.
3: Kata kemarin saya konsultasi sama dokternya. Boleh, kan, Bang.
2: Boleh, tapi jangan kesini.
3: Boleh, tapi nggak boleh itu. Nggak boleh sering, katanya. Seminggu sekali boleh yang mie instan, boleh.
2: Siap.
3: Jadi nggak trauma aja, traumanya udah hilang deh.
2: Udah hilang ya. Oke. Tapi pendengar-pendengar nggak akan trauma untuk menyapa Bang.
3: Oh iya, ada lagi. Alhamdulillah.
2: Ada Bang Harris, kalian nyer. Selamat pagi, Bang Wardi. Ya, gimana kabarnya katanya? Masih banyak ya? Masih banyakkah asap di Pontianak? Semoga Bang Wardi sehat selalu ya.
3: Oh, Bang Haris juga, alhamdulillah sudah menipis. Ada hujan juga kemarin, Bang Haris. Walaupun nggak merata, tapi asapnya udah menipis.
2: Asapnya udah menipis ya. Oke, baik. Terus ada lagi dari Pak Iwan Santoso. Assalamualaikum. Ya Bang Wardi tetap semangat katanya.
3: Waalaikumsalam Pak Iwan. Pak Iwan semangat juga ya. Sama keluarga tercinta.
2: Berikutnya ada Pak Tupar di Yogyakarta. Apa kabarnya Pak Bang Wardi? Wow, keren pantunnya. Sehat selalu ya.
3: Terima kasih Pak Tupar gitu juga ya, sehat selalu.
2: Ya, gitu ya Pak Tupar ya. Oke. Baik, Bang Wardi mau kirim salam untuk siapa?
3: Buat siapa sih tadi kayak Pak Hari. Buat Pak Iwan. Pak Tupar juga. Buat ini juga Mang ya, Pak Mukimin dan Bu Yati di Yogyakarta.
2: Masih bobo kayaknya ya beliau ya.
3: Oh masih bobo, tahu aja Bang Mang masih bobo.
2: Iya, karena habis tadi malam habis malam minggu.
3: Iya. Habis malam minggu. Mantap.
2: Buat mereka
3: buat Bang Bayu juga tadi Mang ya.
2: Iya betul.
3: Terus buat yang di Pontianak semua-semua aja deh kayak iya. Bang Ibeng juga.
2: Bang Ibeng on air saat ini.
3: Mang Ibeng on air besok malam.
2: Oh besok malam, sampai salam ya, sampaikan salam ya.
3: Insyaallah.
2: Okay, siap deh, syukuran.
3: Dan mungkin semua sama sekali aja Bang Wawan ya.
2: Siap, 87 kalau gitu. Oke.
3: Okay. Bang Wawan tetap semangat.
2: Oke.
3: Okay. Itu aja Bang Wawan
2: siap,
3: ya.
2: Siap, makasih Bang Wardi, sehat selalu.
3: Oke okay, Bang.
2: Ya.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam Bang Wardi ya. Oke, okay. Sebentar ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Ibu Tuwi di Bojonggede, Bogor. Waalaikumsalam. Pagi Bang Wawan. Kalau saya masalah itu ada aja, tapi saya bawa happy aja. Spirit Bang Wawan yang selalu ceria. Oke, okay, terima kasih Bu Tuwi ya. Sehat selalu juga untuk Anda. Ada Mas Suparman di Temanggung. Atensi hadir, salam sehat selalu, tetap semangat, banyak rezeki berlimpah buat Abang Po, semoga semuanya. Lagi Olga olahraga nih katanya, jalan kaki, cari keringat di udara pagi Bang Awan. Oke, siap. Matur nuwun nggih Mas Suparman. Dari Temanggung kita menuju ke Yogyakarta yang pasti memberikan bukti otentik and action. Assalamualaikum. Bang bakso satu bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa pagi isinya Pak Wan.
2: Cakep.
4: Ketemu lagi sama Bang Wawan.
2: Mantap, terima kasih dah. Ya Allah, senang banget dah tuh pantun ya, cakep.
4: Iya kan pagi-pagi kan enak makan bakwan yang masih hangat. Iya, sama hangat.
2: Terus gini. Tidur badan sakit, badan tepar. Badan sakit, badan tepar. Enaknya tidur di kereta gitulah ya.
4: Di kamar.
2: Enaknya tidur bersama Tika. Enggak juga sih ya. Udah deh gitu deh, udah deh. Membalas jadi enggak enak gitu. Ya udah monggo deh Pak Tupar pasportnya dulu. Ntar kita balas lagi deh.
4: FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
2: Oke, hikmahku. Oke. Pak Tupar, dengan tema kita kali ini apa yang perlu difahami atau yang kita petik dari permasalahan yang Pak Tupar hadapi? Terus ini apakah bagian daripada kita harus lebih tough lagi atau mungkin introspeksi? Oh seperti ini loh, begini-begini.
4: Ya pernah juga sih sih Bang. Jadi dari masalah kecil ya. Dulu kan pas musim hujan ya. Kok rasanya kok pengen ke pasar tapi kok males gitu loh. Gak taunya beberapa menit kemudian hujan deras. Sama petir lagi. Wah untung tadi gak jadi berangkat. Coba kalau berangkat pasti di jalan kehujanan kan gitu Bang. Hujannya deres banget. Kalau tadinya kan gak ada apa-apa, tahu-tahu hujan gitu. Apalagi hujannya seharian gak reda-reda. Wah untung tadi gak jadi ke pasar.
2: Masih
4: jadi,
2: untung gitu. Begitu ya. Tapi mungkin kali yang maha kuasa atau apa memberikan tanda-tanda juga kali ya sebelum itu terjadi ya. Kembali lagi manusia nobody perfect, harus ada akal pikiran begitu kan?
4: Iya ini mau ceritanya mau berangkat tuh rasanya males Bang kok kayaknya males, kayaknya kok besok aja dah kayaknya gitu. Nggak taunya beneran hujan gitu loh.
2: Oke okay. Seperti itu ya. Oke baik.
4: Nah terus hikmah lain yang tidak begitu menyenangkan waktu di jalan kan, di jalan itu kan tadinya mau berangkat itu kan kayaknya KTP sama uang sama dompet kan sudah di tas kayaknya lo ya. Tapi ternyata di jalan tuh nggak ada, nggak adanya. Ternyata belum ke bawah, masih di rumah. Nah, tapi kan iya, tapi kan setahu saya udah ke bawah, jadi kayaknya hilang.
2: Ya, itu api, dia ya. Ini juga. Nampaknya bingung. Kurang kejelian kita ya.
4: Makanya itu kan jadi hikmah juga supaya hikmah, berhati-hati. Benar. Terus kita harus lebih waspada, lebih inilah dalam persiapan. Misalkan mau berangkat tuh harus benar-benar diingat yang dibawa apa. Terus tadi dibawa apa belum kan gitu, hikmahnya kan di situ, Pak.
2: Siap-siap seperti itu ya. Dan sebelum saya lupa, ke pantun udah saya buat. Badan sakit jadi tepar, banyak omong tanpa kata-kata. Ketemu lagi bersama Pak Tupar yang ganteng dari Yogyakarta.
4: Gitu. Oke, terima kasih balasannya.
2: Nyuwun pangapunten nih, kita agak lama dikit ya.
4: Oke, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa ya. Oke. Kita sapa-sapa dulu yang memberikan hikmah terbaik buat pendengar kita semuanya, boleh ya?
4: Silahkan, boleh.
2: Ada
4: boleh,
2: Bang Haris di Kali Anyer tadi juga menyapa Bang Wardi. Selamat pagi Bang Wardi, gimana kabarnya? Masih banyak ya, nggak asap tadi sudah. Dan selamat pagi juga Pak Tupar, tetap sehat selalu ya. Pagi
4: juga Pak Haris, Bang Wardi juga sehat selalu.
2: Terus ada Mas Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tupar, salam kenal ya dari saya.
4: Pagi juga, salam kenal juga. Ya, sehat selalu.
2: Terus lanjut lagi kita menuju CEO Taylor. Siapa yuk Pak Tupar? Ayo, siapa?
4: Siapa ya? Bu Tami apa?
2: Iya, bukan dong. Salah dong.
4: Sebentar ya, siapa ya?
2: Yang suka menyeruput, yang menyeruput kalau Pak Tupar suka menyeruput apa? Menyeruput. Ah, ya itu.
4: Teh.
2: Ayo, 5, 4, 3
4: teh, 2, 1
2: Ted. Oke, Anda gagal. Teh Epi, Ciamas Bogor ya.
4: Teh Epi.
2: Pak Tupar, terima kasih pengingatnya. Kalau kemana-mana dipersiapkan sehari-hari sebelumnya biar nggak ada yang tertinggal. Tuh kata Teh Epi. Iya, siap. Oke. Berikutnya kita tadi udah, terus ada Unilinda, assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Tentu sehat-sehat ya.
4: Waalaikumsalam Unilinda. Ya. Semoga tadi sakit katanya ya.
2: Iya, ati pusing kepalonyo katanya.
4: Iya, ini karena musim, anakku juga baru pusing kepalanya.
2: Gitu. Yang tadi
4: baru,
2: yang batuk-batuk iya, tadi itu ya.
4: Demam ya.
2: Cepat mari yo.
4: Iya, terima kasih doanya Pak Mawar.
2: Sopo jenenge Pak Tupar?
4: Nama panjangnya sih Muhammad Yasin.
2: Muhammad Yasin, cepat sembuh ya.
4: Iya, kalau panggilannya Ahmad.
2: Ahmad, gitu. Masya Allah. Mas Ahmad, cepat sembuh yo.
4: Iya. Terima kasih doanya Bang Wawan.
2: Siap, baik. Pak Tupar mau ngirim salam buat siapa nih?
4: Ya tadi yang sudah masuk ya, ada narasumber utama ya. Narasumber utama. Kemarin siang masuk, kemarin siang sama Bang Noel masuk loh, Bang Wawan, aku tahu loh kemarin siang.
2: Tenane.
4: Iya, gitu dengerin kok kemarin siang itu.
2: Iya, Bang Noel ya, asik ya.
4: Iya, terus kemarin narasumber utama kemarin masuk, kemarin masuk siang juga. Tapi ya enggak. Iya.
2: Kayaknya kudu bubur merah putih ya.
4: Pak Muka Bakti,
2: Pak Muka Dimah ya.
4: Kemarin aku pantau kemarin.
2: Kemarin dia tadi beliau Pak Muka Dimah WA. Iya, mohon maaf Bang Wawan tadi kemarin enggak bisa ikutan ada bisnis
4: gitu. Jadi masuknya beliaunya masuknya siang hari sama Bang gitu. Noel. Iya. Aku dengerin kemarin.
2: Oh iya, ada bisnis katanya, kita enggak bisa gitu. Ya Allah.
4: Iya.
2: Kita dapat uang denger kali, dapat bisnis rezeki.
4: Iya Bang Wawan.
2: Iya, baik. Oke, Pak Tupar, itu saja atau mau kirim sapa salam?
4: Buat yang tadi sudah masuk ya, ada Bang Wardi juga ya. Ada yang sudah menyapa-nyapa Teh Epi, Unilinda, Bu Ani. Terus ada Pak Iwan yang enggak pernah fales gitu.
2: Oke.
4: Kak Kongjo, Pak Lupi, Kang Pak Andang,
2: baik.
4: Salam kenal Ki Adi. Terus ada lagi siapa ya? Buat semuanya aja deh. Semua rekan-rekan yang dari Pro 4 Jakarta, baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Dan buat Bang Wawan,
2: saya
4: semoga sukses selalu.
2: Amin ya
4: rezekinya dimudahkan Allah.
2: Patu Par juga gitu. Orderan amin, nyanyinya amin. Banyak ya. Amin.
4: Amin amin amin amin.
2: Siap.
4: Gimana ini seruputannya?
2: Oh, tentu ending? Dong, otentik dong.
4: Oh,
2: monggo
4: boleh,
2: dong.
4: Boleh.
2: Yo,
4: bismillah.
2: Bismillah. Masyaallah. Lala seperti kayak iklannya. Ada-ada aja dah. Ya udah kagak napa. Syukron ya.
4: Heeh. Bang Mawan sama-sama. Ya,
2: siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tupar.
4: Iya, sama-sama Bang.
2: Iya. Oke, itu Pak Tupar ya. Ditahan dulu untuk yang telepon, kita bacain dulu WhatsApp-nya yang udah hadir di mari. Ya, ada TAP di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami sehat walafiat. Semoga Bang Wan juga udah berangsur pulih menuju sembuh. Sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih. Tapi nuhun ya. Ikutan ah hikmahku. Saat terkejut karena dapat hal yang tidak mengenakan hati, pasti ngedumel dulu. Kalau malah jadi gini, kan aku udah selalu berbuat baik. Istighfar, belajar introspeksi diri, ingat-ingat nih, ingat-ingat lagi nih kita udah berbuat kesalahan apa. Mungkin ini pengingat atas kesalahan yang tidak disadari. Belajar memperbaiki diri, belajar tidak merasa lebih baik dari orang lain, belajar tidak bicara sembarangan, belajar gak nyakitin atau bikin kecewa orang lain. Sering-sering minta maaf bila udah ngobrol dengan siapapun. Terima kasih Bang Wan, sami-sami tehnya. Oke, baik, dari TFP kita menuju ke Pak Dedi Suherman di Sukabuminya. Oke, assalamualaikum Bang Wan. Alhamdulillah, hikmahku jadi pendengar RRI banyak sekali. Hikmahnya macam ragam berita. Awalnya gak tahu. Berkat RRI perempat, pokoknya RRI hebat. Semoga Bang Wan sehat selalu, banyak hikmahnya jadi pendengar RRI. Terima kasih, atur nuhun Pak Dedi ya. Dan pun halnya tadi juga silakan masih menunggu untuk Anda bisa berpartisipasi. Selanjutnya ada Ibu Mira di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wan. Ibu Mira nih dari Jakarta Utara. Biasanya ayo baru tahu hikmah dari masalah setelah masalah berlalu. Bang, katanya begitu. Ketika masalah datang, biar gak stres, yang pertama, ayo menghibur diri dengan kata-kata bijak dari alim ulama bahwa pasti ada hikmah di balik masalah nih, ya. Yang kedua, ayo juga coba konsultasi sama orang yang punya kapasitas untuk memecahkan masalah itu. Dan berikut yang ketiga, pasti doa plus nambah sholat malamnya. Yang keempat, usahain nambah sedekah ke orang yang tepat. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat dah ayo kerjain, tinggal tawakal, nggak usah terlalu dipikirin. Masalah itu buat diselesaikan, bukan buat dijadiin pikiran. Ntar bisa stres katanya, karena dinamika hidup itu adalah silih bergantinya. Suka duka dan suka pun kadang tersimpan masalah. Salam sehat selalu, salam bahagia. Itu dia Bu Mira, benar. Di hidup ini adalah dinamika ya. Baik, dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Satu lagu dengan judulnya I dari Ebi featuring Zahra Sima. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Prompet FM Suara Budaya Jakarta bersama Bang Wawan sampai dengan jam 10 ya.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: Iya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 satu telepon WhatsApp jelang kabar berita ya. Ayo bacain dulu WhatsAppnya boleh ya. Bentar aja ya. Ada Ibu Titi Diewi, Jembatan Besi ya di Tambora. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, hikmahku ya. Apa kabar? Baik, Bu Titi juga sehat ya. Kalau ada masalah, saya suka mikir bagaimana sih cara mengatasinya. Terus berpikir apa kesalahannya saya sama orang dengan Allah ya. Tapi setelah itu biasanya ada hikmahnya, karena kita bisa tahu, oh kalau begini saya jadi dapat pengalaman nih yang belum saya tahu sebelumnya. Misalnya kalau saya nggak bisa merubahnya, saya jadi bisa hanyut dalam kesedihan. Saya harus bangkit supaya nggak larut dalam masalah itu ya. Jadi ada waktu, ada aja hikmahnya yang membawa kebaikan. Itu aja Bang Wawan ya. Oke, selamat bertugas sampai tuntas, sukses selalu ya. Sukses juga untuk Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi ya. Semangat selalu Bu Titi ya. Oke, berikutnya ada Bang Harris Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Wawan.
1: Iya Pak, kabarnya Teh?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Baik ya, saik ya. Yoi. Pasportnya dulu loh Be.
2: Perempat FM ya. Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
1: Oke, hikmahnya. Apa sih yang perlu kita dengerin dari hikmahnya Bang Haris ya?
2: Ya kalau menurut saya sih Bang, hikmah itu suatu perjalanan fase yang panjang Bang. Dalam menghadapi kehidupan Bang.
1: Iya betul.
2: Ya contohnya kayak model AY dulu kan sering ngerokok, terus minum apa ya kan. Nah jadi ya sekarang pas AY dapat sakit gini, AY alhamdulillah bisa ngilangin rokok,
1: menata diri jadi lagi ya, jadi merecovery diri lagi ya.
2: Bersyukur Allah kita berbuat baikan. Itulah Bang suatu fase dari hikmahnya yang kita ambil itu Bang.
1: Waduh. Jadi di setel ulang lagi, di setel pabrikan.
2: Balik sakit saya ini Bang, maksudnya saya dapat suatu hikmah lah Bang. Begitu. Untuk berbuat yang tidak baik gitu Bang. Menjalankan sholat 5 waktu. Ya dulu kan saya gak pernah gitu Bang. Ya alhamdulillah saya merasa bersyukur,
1: lebih dekat lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Dan kayaknya istilah katanya nih
2: merasa, ini Bang, terima kasih banget nih Bang, saya dikasih hikmah gitu Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Ya saya juga nih dalam hati nangis sih Bang, sedih gitu.
1: Gak apa-apa.
2: Ada nangis gitu Bang.
1: Gak apa-apa. Kita bersedih bukan apa ya, menetikan air mata bukan suatu kesedihan, tetapi kita merasa bangga bahwa ternyata Bang Haris bisa melalui cobaan ini. Dan istilah katanya Bang Haris tuh kembali lagi ke setelan, kembali ke setelan pabrik, iya gak sih? Raganya lebih sehat lagi. Yang tadi yang ngerokok dikurangi rokoknya. Yang tadinya seharinya bisa 1 slot, sekarang cuma 1 batang. Atau enggak sama sekali, itu udah cakep dah tuh.
2: Sama sekali Bang.
1: Alhamdulillah. Aduh cakep dah tuh. Ya Allah, yang pasti enggak apa-apa. Semangat ya.
2: Kita udah dapat hikmahnya Bang dari yang alami sakit selama ini Bang.
1: Ya kan? Benar.
2: Kan sholat, puasa,
1: nangis
2: gitu Bang.
1: Alhamdulillah
2: masih.
1: Alhamdulillah ya.
2: Mantap. Ditanya pada Allah aja Bang gitu Bang.
1: Gitu ya. Kita senang juga Dani. Enggak apa-apa.
2: Tanya aja Bang.
1: Benar. Pastinya. Yang pastinya pun juga ada dapat hikmahnya dari sapa salam dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi ya. Sehat selalu Bang Haris, tetap semangat. Terus ada TFP di Cimahi Bogor. Assalamualaikum Bang Haris. Nah, tetap semangat, itu dia. Bang Haris enggak apa-apa, nangis wajar, tetap semangat selalu ya katanya.
2: Iya, makasih banyak TFP ya.
1: Iya. Siap. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
2: Ya salamnya untuk yang selama ini sudah banyak berbuat baik sama Aye, terutama untuk Bang Wawan, Pak Tong Bangi, Kak Kungju, Bu Umi,
1: Bu Uma,
2: Bu Dewi, Bang Iman Santoso, Bang Herman Ganesa, Gindin, Bang Ritopan, Mas Super,
1: iya.
2: Bang Wati, Pak Lutfi,
1: Pak Lutfi,
2: Mas Bayu.
1: Ada lagi sapa salam nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang. Bang Haris, mata penuh dengan cobaan dan mendapat hikmah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya, katanya gitu.
2: Makasih Pak Lutfi, sama-sama Pak Lutfi ya. Sehat selalu Pak Lutfi. Siap.
1: Terus ada Mas Suparman di Temanggung, tetap semangat ya Mas Haris ya. Oke.
2: Ya, makasih banyak Mas Farman.
1: Terus ada lagi, ada Eti Rustam Rasyani. Salam sehat selalu Bang Haris yo.
2: Iya, selamat pagi Bu Eti Rustam.
1: Terus ada lagi Uda Suhatman di Pamulang. Semangat ya Bang Haris ya. Perubahan manusia tidak mengenal waktu. Salut buat Bang Haris.
2: Iya, betul Bang. Iya, makasih banyak Bang.
1: Oke, itu aja Bang Haris.
2: Ya Bang ya,
1: tetap
2: ya Bang,
1: semangat ya. Bang, sama-sama.
2: Banyak,
1: iya. Jangan lupa nasi mere sama ngejemur deh ya.
2: Oke. Okay. Ya, Bang.
1: Semangat. Baik, Bang. Bilang gini dong, coba ngomong gini. Ke dalam dirinya Bang Haris. Haris, aku bisa. Coba gitu deh.
2: Haris, aku bisa.
1: Yoi, pasti bisa ketok palu bisa deh ya. Siap, sehat selalu ya. Bang Haris ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
1: Oke, okay. Bang Haris di Kali Anyar ya. Alright, satu WhatsApp lagi. Selepas itu nanti kita jelang kabar berita pukul 7 ditahan dulu untuk yang nelpon ya. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta Hikmako. Masalah adalah kendala. Ketika ada kendala, maka kuncinya kendali. Nah, bila ada cobaan kita cobain, ada mainan kita mainkan. Pasti ada hikmahnya di balik cobaan. Tentunya berlandaskan dengan agamanya atau agama yang kita anut Bang Wawan. Terima kasih. Bang Haris, mata penuh dengan cobaan ya. Oke, terima kasih mendapat hikmah terbaik. Amin ya. Pak Lutfi, kalimat Anda indah sekali ya. Suatu permainan kalimat tetapi inti dari esensi daripada kalimat yang Anda berikan keren banget. Pak Lutfi, siap. Terima kasih. Ya, Abang Poncang Cingnya Babe, ditunggu nanti. Tetapi kita jeda dulu dengan lagu dan jangan kemana-mana. Ya, tema pagi kita kali ini tentang hikmah di balik masalah. Apa yang perlu kita pelajari dari sebuah masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut menjadi sebuah hikmah. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: RRT jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngajak masyarakat ngelakuin aksi pemadaman lampu serentak selama 60 menit atau yang mulai pukul 20.30 sampai dengan 21.30 pada Sabtu tadi malam dalam rangkai membangun kebiasaan hemat energi. Kegiatan itu di sejumlah titik dan gedung di Jakarta ini menjadi bagian dari Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September, sekaligus mengajak warga mengambil peran dalam menjaga lingkungan. Pemadaman lampu tadi malam dilakuin di sejumlah ruas jalan protokol, arteri, serta berbagai ikon Jakarta. Antara lain Monas Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf menghadirkan tayangan sinema rakyat untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang dipusatin di Taman Budaya Negeri Gayo. Dan dijelasin kehadiran kegiatan tersebut tentu kagak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif khususnya subsektor perfilman di daerah. Dan disampaikan bencana hidup.